seluruh Indonesia atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu Tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.

0: Ad-Dajjal. Yang saya paling takut umatku yaitu Dajjal. Sekarang muncul agama Dajjal. Agama siapa Dajjal itu? Dajjal itu mbahnya setan. Mbahnya kata Allah, alam a'had ilaikum ya bani Adama la ta'budus innahu lakum aduwum. Bukankah aku pernah berjanji kepada kamu wahai anak Adam, jangan kamu nyembah sesungguhnya setan itu musuh bebuyutan, musuh yang sangat jelas.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Yang sodakoh ujiannya gampang. Yang pelit kagak bakal kaya udah gede. Jadi orang miskin seumur hidup. Emang bener orang pelit miskin. Orang yang suka sodakoh, logika ngomong duit habis. Tapi Allah sudah siapkan rezeki yang lebih banyak lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Terus dilipat gandakan rezeki kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita sodakoh yuk. Woi, sodakoh yuk. Keluarin yang ada di kantong, yang ada di dalam celana. Keluarin semua.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
2: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, mudah, bagus, dan terpercaya.

Sejelek-jelek tempat tinggal di dunia, orang yang tinggal di dunia yaitu orang yang terhalang untuk mencari bekal buat negeri akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal begitu banyak kesempatan, sehat badannya, rezekinya gampang, waktunya juga banyak untuk dia ibadah, beramal soleh. Tapi justru kadang-kadang terhalang dengan kesibukannya, terhalang dengan sesuatu yang kadang-kala kurang manfaat buat dirinya, sehingga untuk ibadah dia sulit melakukannya. Na'udzubillahi min dzalik.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya sholat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak mau nangis rasanya lah disini, ganjel di betis sama di paha. Takut sekali sih kayak ini, kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya nah kan, sekarang mah gak pernah ngerasain kalau sholat, gak pernah ngerasain sakit, gak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua dah. Tapi sekarang pada enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
2: Saya juga semua dah. Tapi sekarang pada enak semua dah.
3: Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
3: Iya, di ecer, per botol.

0: Butuh ya, waktu gitu Pak. Butuh
1: waktu ya.
0: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
1: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
0: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
1: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
0: Oh, udah gitu. Mendingan ya, gitu. Oh,
1: udah enak, udah mau sembuh gitu.
0: 2 bulan
1: taruh ya. Kalau 80%
0: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

seseorang berkewajiban melakukan sholat qadha, sholat yang kita lewati, maka seseorang tersebut tidak cukup meniatkan sholat yang terlewati. Namun ketika ada kata wa innama likulli imri'in ma nawa, kita juga diharuskan menyebutkan macam sholat yang kita tinggalkan tadi.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somat ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somat?
1: Lah, emang ada berapa Somat? Emang kita doang ini Somat?
0: Itu romanannya keringetan apa gue bios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini, kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe kok?
1: Ada apa? Ini belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa kong, umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nggak jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikatakan gak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti. Tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah. Abang ah. Jadi minggu tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: Lo pada merapak di minggu ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Tinggal setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuma
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000. Sedia juga 1 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
0: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
0: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
0: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
0: Lahir 48?
4: Iya.
0: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
0: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih...
4: gagah.
0: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
0: Jadi, Kong, dari... Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
4: Radio Attaqwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
0: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
4: Udah lama. Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
0: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
0: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
0: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
0: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
0: Griming-griming.
4: Di anu baik.
0: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak.
0: Oh, rasanya griming-griming
4: iya,
0: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
0: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
0: Iya.
4: Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
0: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
0: Bulan
4: 11.
0: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
0: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
0: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang
0: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan
0: gitu.
4: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
4: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Gitu.
4: Marangan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
0: Kata tetangga.
4: Yeah. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
4: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Iya.
4: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya.
4: Tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
4: iya, iya, ya. Iya, pasti.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Subhanahu wa ta'ala bukan saja Rob atau pemelihara dan pendidik manusia, tetapi juga dia adalah Rabbul Alamin. Kata Alamin adalah bentuk jamak dari kata alam. Ia terambil dari akar kata yang sama dengan ilmu atau alamat, tanda. Setiap jenis makhluk yang memiliki ciri yang berbeda dengan selainnya, ciri itu menjadi alamat atau tanda baginya, atau dia menjadi sarana atau alat untuk mengetahui wujud sang pencipta. Dari sini kata tersebut bisa dipahami dalam arti alam raya atau segala sesuatu selain Allah. Sementara pakar tafsir memahami kata alam dalam arti kumpulan sejenis makhluk Allah yang hidup, baik hidup sempurna maupun terbatas. Hidup ditandai oleh gerak, rasa, dan tahu. Ada alam malaikat, alam manusia, alam binatang, alam tumbuh-tumbuhan. Tetapi tidak ada istilah alam batu, karena batu tidak memiliki rasa, tidak bergerak, tidak juga tahu, walau tentang dirinya sendiri.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
4: Rp200.000.
5: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Suatu ketika malaikat Jibril menasehati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana isi nasihat itu bermanfaat bagi kita semua. Kata Rasulullah, "Atani Jibrilu faqala, ya Muhammad, datang kepadaku malaikat Jibril lalu berkata, wahai Muhammad, ishma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah, hiduplah sesuai keinginanmu, tapi fa innaka mayyitun, engkau sesungguhnya akan menghadapi kematian. Sebab mati bukan hanya akhir segala kehidupan. Hidup silakan semaumu, tetapi engkau akan menghadapi kematian. Sesudah kematian ada kehidupan yang abadi, yang menjadi pembalasan segala amal perbuatan, segala perbuatan yang dilakukan di dunia sebelum kematian."

0: Sohib Karib At-Taqwa untuk bisa berangkat haji sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah, madyak. Mandi manusan isang nga ima. Malawang ang ilab boy kay lawang kambu. Dek, madyak.
1: Uy, siapa kuwe?
0: Eh, beli ketengar karo suara ni reang apa? Cicik eh.
1: Ay, ya wis mene mancing.
0: Eh, ya mancing buah apa ke lawangnya dibuka orang wong bener.
1: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Rang awaknya lagi mburasane iki.
0: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
1: Itu sirat-sirat. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek ada kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli ki.
0: La ilaha illallah. Paling ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben sing aran pahit tek suntik lambene tantung wong kaya konon ku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Ya kan, ngumpulin warga yang memang kakaknya itu cuma 40, ya kan, warganya cuma 40, kagak lebih. Itu hari Jumat gak boleh kemana-mana. Kalau memang dia kerja di sawah macul, di sawah tungguin sampai ya kan, datang semuanya, kumpul semuanya, baru dirikan Jumat. Kalau belum kumpul, tungguin ya. Jangan sholat zuhur ya, jangan sholat zuhur. Pak, satu kampung ini 40 tok, kagak lebih ya. Jadi jangan kemana-mana ya. Kalau pergi, wassalamah udah ya kan. Berarti kurang warganya, karena 40 itu 39 nya makmum satu.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328 16800.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: روي أن صلى الله عليه وسلم مثل الإنسان والأمل والأجل فمثل الأجل إلى جانبه والأمل أمامه فبين هو يطلب الأمل أمامه إذ أداه الأجل بخدرجه أي انتزع راه ابن أبي الدنيا. رسول الله صلى الله عليه وسلم memberikan gambaran kepada manusia mengenai angan-angan dan ajalnya, menggambarkan manusia angan-angan ajalnya. Ya, beliau menggambarkan ajal itu di sebelah manusia, menggambarkan angan-angan di hadapannya. Ketika manusia tengah sibuk mencari angan-angan di hadapannya, tiba-tiba ajal mengintainya lalu mencabutnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Jadi angan-angan itu berada di depan kita, selalu membayangi kita, selalu membayangi manusia. Padahal ada yang lebih dekat dengan kita, yang ini adalah suatu kepastian yang namanya ajal. Jadi hubungan manusia, angan dan ajal ini sangat erat sekali. Angan ada di depan kita, ajal ini ada di samping kita. Dan angan-angan inilah yang akan selalu menggoda kita, yang memberikan bayangan-bayangan indah tentang di dunia, sehingga seseorang menjadi lalai, malas beribadah, sehingga seseorang menjadi lupa diri dan lupa daratan, karena ya angan-angan itulah yang membuat mereka jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
5: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Siapa yang merasa kesulitan mengenali Nabi Muhammad, mengenali keluarganya, mengenali sikapnya, karakternya, cukup pelajari siapa Kiai Haji Nur Ali. Universal di dalam. Apapun yang dicari dalam diri Kiai Nur Ali, beliau seorang petani, beliau anak seorang petani, beliau punya ibu yang seperti Nabi Ibrahim. Ketika ada tukang mangga gak habis dagangannya sore-sore, diborong semuanya sama Mpi Maimunah. Beliau juga punya ayah seorang petani yang ahli strategi. Dan banyak lagi hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari diri almarhumlah Kiai Haji Nur Ali.

0: Apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
3: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
4: Itu minggu lalu, sekarang sampai seterusnya cakep lah.
3: Pakai.

0: Susuk ya?
1: Enak aja, pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

karena memang ini merupakan sebuah janji Allah, dan Allah sudah nyatakan bahwa al-bait artinya Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah yang memang Allah ciptakan ini adalah sebagai tempat orang untuk mencari sebanyak-banyaknya pahala. Di mana bahwa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan orang yang sholat di dalam Masjidil Haram itu pahalanya 100.000 lebih baik dibanding orang melaksanakan sholat di kampung kita. Ya kan, 100.000 lebih baik. Artinya ketika ada sahib karib sholat 1 rakaat di Masjidil Haram, makanya pahalanya sama dengan 100.000 rakaat di masjid.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik

0: Sabun Herbal Jilena. Ya, Sabun Herbal Jilena. Sabun Herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi Sabun Herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, Sabun Herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Islam itu mengatur at-tawassut, ya, bainal halatain. At-tawassut itu tengah-tengah dalam dua keadaan. Jadi tidak terlalu boros, tidak juga terlalu apa? Kikir. Boros itu saudaranya setan gitu ya. Dan memang termaktub di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Isra ayat 27, innal mubadzirina kanu ikhwanasyayatin wa kanasyaitanu lirabbihi kafura. Allah jelaskan innal mubadzirin, kan kaitannya ke sini. Yang dimaksud jangan berlebih-lebihan, jangan israf. Kadang kita berbeda. Paginya, siangnya puasa, malamnya israf berlebih-lebihan dalam makan, enggak boleh. Dalam makan enggak boleh juga berlebih-lebihan. Jadi berlebih-lebihan memang enggak boleh dalam berbagai hal, bukan hanya dalam infak ya. Dalam dia minum juga enggak boleh berlebih-lebihan. Semua termasuk berpakaian juga tidak boleh apa? Berlebih-lebihan. Semuanya dalam seluruh aspek kehidupan yang berlebih-lebihan itu nanti masuk kategori tadi, mubazir.
3: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan BioHSA sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. BioHSA terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. BioHSA dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes BioHSA di apotek-apotek, toko obat, di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes BioHSA, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama BioHSA, harapan selalu ada.
2: Itu kata Muhammad bin Samak, itu seperti itu. Ketika beliau melihat, memperhatikan kuburan, lalu ngomong sama temannya, jangan terperdaya kamu sama sepinya kuburan. Padahal di kuburan itu banyak orang yang sedih. Ya kalau misalnya sewaktu di dunianya dia selalu melakukan amal kebaikan, selalu berbuat amal soleh, selalu beribadah kepada Allah, baik ibadah mahdoh dan ibadah ghair mahdoh, ibadah sosial maupun ibadah ritual, ibadah sholat, puasa, zakat maupun ibadah hubungan baik pada sama manusia, itu gak sedih di kuburannya. Tapi kalau misalnya anaknya kagak pernah ngirimin doa sama bapaknya, sama ibunya, sama orang tuanya yang telah meninggal, kagak pernah ngelakuin sedekah untuk pahalanya yang dihususkan misalnya kepada orang-orang tuanya yang telah meninggal, ya itu orang-orang tuanya yang telah meninggal bersedih nanti, nungguin dia, mana ini anak gua kagak ngirimin

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Aku mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
6: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada. AM 1368, Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Jadi hukum air yang sedikit, manakala kejatuhan najis, air pasti najis. Dan di sini kita melihat biwuku in najasati, sebab kejatuhan najis. Najis di sini ada dua macam, najis yang dimakfu dan najis yang tidak dimakfu. Mahalnya di sini berarti an wayata najasu biwuku in najasati fihi wa illam yataghayyar, air tersebut akan najis manakala kejatuhan najis. Mahalnya kapan? Kalau tidak terjadi najis tersebut yang dimakfu.
1: AM 13.6.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan

0: 0822 4545 5858, 0822 4545 5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, emang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum, saya memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri gitu,
2: iya,
1: enak.
2: Rasain enak. Waktu belum minum obat biasa, apa namanya, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
1: Iya.
2: Kayak nangis rasanya di sini, membanjol di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal batu gitu. Nah, setelah minum biasa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% ya udah. Ya nah, kan sekarang mah enggak pernah ngerasain kalau salat enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selambat udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 ya, bulan?
2: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Nah, itu memang agak lama. Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu, Pak?
2: Butuh waktu, ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
2: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya, baru ada rasanya ya, gitu.
2: Iya, baru maksudnya udah mending, udah enak.
1: Oh, udah
2: gitu.
1: Mendingan ya, gitu. Oh,
2: udah enak, udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
2: ya. Taruh 80% dah.
1: 80% ya, Pak ya. Iya. Makasih banyak, Pak ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.

Lalu kita tidak boleh. Hidup kita sebagai umat Islam telah dipandu di dalam dua kitab, satu kitab suci yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, ditambah lagi dengan ya, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pedoman kita. Kalau mereka tidak, mereka ya, hidup menentukan hidup berdasarkan azon praduga. Aima yattabi'una fi isbati madhhabihim. Mereka itu mengikuti apa yang telah menjadi keyakinan dalam aliran-aliran mereka. At-Taqwa.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
0: Ahmad Fauji.
1: Kong Ahmad Fauji.
0: Dari Muara Gembong.
1: Dari Muara Gembong.
0: Iya.
1: Umur udah berapa, Kong, umur?
0: Kalau lahir 48.
1: Lahir 48.
0: Iya.
1: Berarti sekarang udah berapa ya?
0: Ya, 6 lebih dah.
1: 60 lebih, Kong, ya.
0: Uh-uh.
1: Tapi kelihatan masih
0: gagah.
1: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi Kong dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Attaqwa.
0: Radio Attaqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Attaqwa. Punya obat gini ini.
1: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Attaqwa, Kong?
0: Udah lama. Pas begitu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
1: Obat apa tuh, Kong?
0: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
1: Iya.
0: Yeah. Jadi sehari 3 kali.
1: Heeh.
0: 5 tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah hasilnya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, yang mati griming-griming tuh.
1: Griming-griming.
0: Di mana tuh
1: griming-griming?
0: Di awak.
1: Oh, rasanya griming-griming.
0: Iya,
1: gitu.
0: Mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
1: Mendingan. Iya.
0: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
1: Iya.
0: Jadi rasanya ini mendingan gitu.
1: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
0: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
1: Bulan
0: 11. Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
1: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
0: Iya.
1: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
0: Yang
1: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
0: Kurang lebih sebulan
1: gitu.
0: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
1: Enak gitu.
0: Jadi sekarang beli lagi yang paket. Ya terus dia nanya, lu dari mana, bagaimana rasanya? Alhamdulillah, kita gak kalau punya duit mengirim . Gitu.
1: Gitu.
0: Kemarin kan kita sampein tadi, pada gak punya duit.
1: Kata tetangga.
0: Iya. Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10,
1: Iya.
0: Udah beli itu, ntar kita
1: Bareng-bareng gitu, patungan.
0: Iya, pada rasa ini gitu, kebuktiannya.
1: Iya.
0: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
1: Iya.
0: Tuh, udah baca tuh.
1: Terima kasih ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Salam sama keluarga besar semua orang. Amin. Muara Gembong di sana,
0: iya, Pak iya, ya. Iya, pasti.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saat di Jumalang, di ujung harapan kampung kita ini, masih jarang gang, banyak pohon bambu, banyak rawa-rawa. Tapi beliau melobi semua pemilik tanah agar merelakan mewakafkan tanahnya untuk gang, untuk jalan-jalan. Dan melobinya tidak dari atas meja, tapi langsung terjun ke rumah-rumah warga. Saya ambil contoh, waktu pembukaan Gang Perintis, itu beliau sendiri yang memimpin nyacak-nyacak bambu. Nggak cuma tanjak tunjuk, dipenceras-penceras itu pun bambu di belakang rumah kita waktu itu. Saya lihat, saya masih kecil waktu itu. Artinya apa? Itu pemimpin sejati, pemimpin berhak, pemimpin yang tidak sekedar berucap, tapi juga melakukan apa yang diucapkan. Langka, jarang, susah pemimpin sekarang. Pemimpin sekarang enjoy-enjoy saja di kursi empuk, di AC, ya kan? Tapi coba beliau, apa yang diucapkan, maka pertama kali dia akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan apa? Gue budeg, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat begawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini mah belum seberapa. Lu lihat di belakang lo. Wah, kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabang ngampakin gitu kan? Kongnya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada goro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa. 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalalindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae gitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: kagak ada rahasia cuman kong mah saban hari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman?
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya. Setesi yaudah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis. Manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka.
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gue mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu, beli.
0: Beli di mana, Kong?
1: Di radio. Di radio, no, Atakwa. Coba, dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu. Dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh, besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial begitu.
0: Lah emang masih kuat pegawai Kong?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya
1: halo ada apa mau ngasih bansos apa-apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Ntar
0: kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya. Saya mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya, saya mau kamu dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kg hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
4: Gimana nggak sedih toh, Pak D? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak D.
3: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak D punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
2: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000. Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi di 021-8913-1762. 021-8913-1762. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang toa, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Lah madyak mandi menusan ni sang ema. Malawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madyak.
1: Woi, siapa kue?
0: Beli ketengar karo suarane reang apa cicik.
1: Ya wis mene mancing.
0: Ya mancing bu apa galawange dibuka ora wong bener.
1: Mancing dewek bae didorong lawange. Rang awake lagi mburasane iki.
0: Lah, are sira dadi mendeng-mendeng kaya konon kunang apa tiak.
1: Empu sira-sira. Bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
0: Kecil mawon dek kare kaya konon mah. Ki, coba dek nganggo jamu tetesnya kita. Arane bio HSA.
1: Bio apa sih?
0: Bio HSA. Singarane bio HSA ko. Kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng. Penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
1: Pahit beli sih.
0: La ilaha illallah. Paingana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon ga wedi bening singaran pahit. Tek suntik lambene tentung kaya kononku.
2: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
3: Rp200.000
2: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
3: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
4: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
5: Sayyidina Ali radhiyallahu an berkata, kalau kalian ingin melihat kepribadian seseorang, lihatlah bagaimana teman-temannya. Is'al anil mar'i wasal an qarini. Kalau mau tahu tentang seseorang, lihat siapa dia teman. Mudah ya. Makanya memilih teman yang baik-baik, teman yang soleh. Jangan salah pilih, terutama anak-anak pelajar ini ya. Kalau salah pilih, maka yang terjadi adalah seperti yang kita lihat, saksikan di media ya, berita-berita yang lain. Banyak kawan-kawan menunjukkan, mengajak kepada yang tidak baik.
6: AM 1368.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu, nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 081-21-361-8108 atau 021-328-16800.

Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Juga tersedia alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Lipa Sale. Menjual keset dengan anyaman sendiri. Bahan percak, tidak licin dan mudah menyerap. Tersedia juga alat-alat ATK dan karton Manila. Juga menerima laminating dan menjilid. Untuk info lebih lanjut, hubungi di 0887-1501-981 atau di 0813-8338-1054. Keset dengan bahan percak tidak licin dan mudah menyerap, dijamin awet.

kita berbuat baik buat ibu kita. Mumpung ibu kita masih hidup di dunia, ibu kita marahin kita, mungkin kita dongkol, mungkin kita marah, mungkin kita kesel. Kalau seandainya pada saat kita dewasa, kita tanya sama orang-orang tua kita, apa yang Anda ingin lakukan? Saya ingin berulang 10-an tahun yang lalu, pengen sekali saya ditegur sama ibu saya, pengen sekali saya dinasihatin sama orang tua saya. Sudah lama saya gak mendengar nasihat dan marahan dan ocehan dari ibu kandung saya. Ini kadang-kadang kita anak kandung dimarahin ibu kita kesel ngedumel. Kita tanya sama orang tua yang sudah wafat ibunya, yang sudah gak ada orang tuanya, apa yang Anda inginkan? Pengen bersama dengan orang tuanya, pengen dipelukan orang tuanya, pengen kita berbuat sesuatu salah dimarahin, biarin dimarahin apapun juga sama orang tua kita. Kangen kita dengan omelan-omelan orang tua.

0: Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah berkata, bila seseorang tidak mampu mengerjakan sholat pada malam hari dan juga tidak mampu puasa pada siang hari, itu pertanda bahwa orang itu masih terbelenggu dengan dosanya.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1

0: Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.atakwa.ac.id.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Jadi kan ceritanya kita tahu tuh ya, Nabi Yusuf dicemplungin sama saudaranya ke sumur. Lewatlah itu kafilah pedagang, diangkat Nabi Yusuf tuh, dijual. Ada orang dari negeri Mesir membeli. Nah, kata yang beli Nabi Yusuf itu, orang Mesir itu, kepada istrinya bilang, engkau muliakanlah tempat tinggalnya. Jadi kalau bahasa kitanya, siapin kamar tempat tinggal buat Yusuf, tapi yang baik, yang enakan dikit. Ya mudah-mudahan aja nanti itu bocah kalau kita urusin benar-benar, ia akan bermanfaat bagi kita. Apa yang bisa kita ambil dari sini adalah, jika kita belum mandiri, maka hiduplah di bawah bayang-bayang orang hebat. Jadi kalau kita kagak punya kebiasaan, ikuti orang yang punya kebiasaan. Kita kagak sekolah, deketin orang yang pada sekolah. Enggak punya kerjaan, begaulnya sama orang yang kerja. Kagak punya kerjaan, gaulnya nongkrong juga. Ya dapat apa? Sama-sama tukang nongkrong akhirnya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Sabun herbal Jilena. Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
2: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

0: gunting yang gunting.
1: Bagaimana? Begini saudara ya, kalau di dulu di Arab itu berlaku begini. Dia jual onta perempuan atau sampi sama harga sekian. Dengan catatan kalau si sampi ini sudah punya anak dan anaknya beranak lagi, maka biangnya pulang. Jual sampi, sapi beranak belum, anaknya beranak lagi, biangnya pulang sama yang jadi. Itu namanya hablir habala. Habala bunting. Jual binatang sampai bunting-bunting. Nah, tapi anaknya itu apa tuh? Bunting lagi. Jadinya kita jual itu emaknya, biangnya ya. Bunting beranak. Udah beranak, anaknya beranak lagi. Nah, itu namanya baik hablir. Jadi jual cara demikian itu dilarang.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

Barang siapa yang berpedoman dan mengamalkan isi Al-Quran, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Tapi barang siapa yang tidak beriman kepada Al-Quran, maka Allah akan menghinakannya dan merendahkan derajatnya. Hadis riwayat Muslim.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar Dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر

0: عن أمرنا نذقه من عذاب السعير.
1: Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur. Walaqad saddaq

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.

Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar. Dan Dia yang Maha Pemberi Keputusan, Maha Mengetahui.

Katakanlah, perlihatkanlah kepadaku sembahan-sembahan yang kamu hubungkan dengan dia sebagai sekutu-sekutunya. Tidak mungkin. Sebenarnya dialah Allah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

0: Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada semua umat manusia, sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين.
0: Dan mereka berkata, kapankah datangnya janji ini, jika kamu orang yang benar?

Katakanlah, bagimu ada hari yang telah dijanjikan, hari kiamat. Kamu tidak dapat meminta penundaan atau percepatannya sesaat pun.

0: Dan orang-orang kafir berkata, kami tidak akan beriman kepada Al-Quran ini, dan tidak pula kepada kitab yang sebelumnya. Dan alangkah mengerikan, kalau kamu melihat ketika orang-orang yang zalim itu dihadapkan kepada Tuhannya. Sebagian mereka mengembalikan perkataan kepada sebagian yang lain. Orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, kalau tidaklah karena kamu, tentulah kami menjadi orang-orang mukmin.
1: قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم

Orang-orang yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, "Kamikah yang telah menghalangimu untuk memperoleh petunjuk setelah petunjuk itu datang kepadamu? Tidak. Sebenarnya kamu sendirilah orang-orang yang berbuat dosa."

Dan orang-orang yang dianggap lemah berkata kepada orang-orang yang menyombongkan diri, "Tidak. Sebenarnya tipu dayamu pada waktu malam dan siang yang menghalangi kami. Ketika kamu menyeru kami agar kami kafir kepada Allah dan menjadikan sekutu-sekutu baginya, mereka menyatakan penyesalan ketika mereka melihat azab. Dan kami pasangkan belenggu di leher orang-orang yang kafir. Mereka tidak dibalas, melainkan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan."

Dan setiap kami mengutus seorang pemberi peringatan kepada suatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, "Kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan."

0: Dan mereka berkata, "Kami memiliki lebih banyak harta dan anak-anak daripada kamu, dan kami tidak akan diazab."
1: قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dan bukanlah harta atau anak-anakmu yang mendekatkan kamu kepada kami, melainkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka itulah yang memperoleh balasan yang berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi dalam surga.

0: Dan orang-orang yang berusaha menentang ayat-ayat kami untuk melemahkan, menggagalkan azab kami, mereka itu dimasukkan ke dalam azab.
1: Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin.
0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

Dan ingatlah, pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya, kemudian Dia berfirman kepada para malaikat, "Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah?"

Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami yang terang, mereka berkata, orang ini tidak lain, hanya ingin menghalang-halangi kamu dari apa yang disembah oleh nenek moyangmu. Dan mereka berkata, Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan saja. Dan orang-orang kafir berkata terhadap kebenaran, ketika kebenaran Al-Quran itu datang kepada mereka, ini tidak lain hanyalah sihir yang nyata.

Dan kami tidak pernah memberikan kepada mereka kitab-kitab yang mereka baca. Dan kami tidak pernah mengutus seorang pemberi peringatan kepada mereka sebelum engkau, Muhammad.

Dan orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan para rasul, sedang orang-orang kafir Mekah itu belum sampai menerima 1/10 dari apa yang telah kami berikan kepada orang-orang terdahulu itu. Namun mereka mendustakan para rasulku. Maka lihatlah bagaimana dahsyatnya akibat kemurkaanku.

Katakanlah, aku hendak memperingatkan kepadamu satu hal saja, yaitu agar kamu mencari kebenaran karena Allah dengan ikhlas, berdua-dua atau sendiri-sendiri. Kemudian agar kamu pikirkan tentang Muhammad. Kawanmu itu tidak gila sedikitpun. Dia tidak lain, hanyalah seorang pemberi peringatan bagi kamu sebelum menghadapi azab yang keras.

0: Katakanlah Muhammad, imbalan apapun yang aku minta kepadamu, maka itu untuk kamu. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.
1: Qul inna rabbi yaqdhifu bil haqqi 'allamul ghuyub.
0: Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mewahyukan kebenaran. Dia Maha

0: Katakanlah, kebenaran telah datang, dan yang batil itu tidak akan memulai, dan tidak pula akan mengulangi.
1: Qul in dalaltu fa innama adillu ala nafsi, wa in ihtadaitu fa bi

0: Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat untuk diriku sendiri. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. Sungguh, Dia Maha Mendengar, Maha Dekat.
1: وَلَوْ تَرَى إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ.
0: Dan alangkah mengerikan sekiranya engkau melihat mereka, orang-orang kafir, ketika terperanjat ketakutan pada hari kiamat, lalu mereka tidak dapat melepaskan diri dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka.

0: Dan ketika mereka berkata, "Kami beriman kepadanya," namun bagaimana mereka dapat mencapai keimanan dari tempat yang jauh?
1: وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ.
0: Dan sungguh, mereka telah mengingkari Allah sebelum itu, dan mereka mendustakan tentang yang gaib dari tempat yang jauh.
1: وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ

0: dan diberi penghalang antara mereka dengan apa yang mereka inginkan, sebagaimana yang dilakukan terhadap orang-orang yang sekelompok dengan mereka yang terdahulu. Sesungguhnya, mereka dahulu di dunia dalam keraguan yang mendalam.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Dia telah bertitah dalam ayat-Nya. Sungguh Allah dan seluruh malaikat akan senantiasa bersalawat atas kekasih-Nya Muhammad, pembawa rahmat dunia akhirat. Hai orang-orang yang beriman, bersalam salawatlah kalian pada Rasul akhir zaman, Muhammad, insan pilihan.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para alim ulama yang saya muliakan, para guru-guru, para asatidah, para habaib yang saya muliakan, seluruh pejabat-pejabat pemerintah yang hadir pada hari ini, mulai dari tingkat pusat sampai tingkat daerah yang saya muliakan, wabil khusus kepada pengasuh Pondok Pesantren At-Taqwa, Ketua Yayasan At-Taqwa Al-Mukarram Kyai Haji Amin Nur. Terlebih dahulu saya menyampaikan ucapan terima kasih. Dengan segala kegiatan beliau, dengan segala usaha beliau untuk meningkatkan dan berusaha untuk memperbaiki bangsa ini melalui jalur pendidikan Pondok Pesantren At-Taqwa. Saya kira seluruh umat Islam harus bersyukur. Alhamdulillah ada Pondok Pesantren At-Taqwa untuk menyelamatkan anak-anak kita, di mana sekolah-sekolah di luar sekarang pergaulannya sudah luar biasa. Satu-satunya bapak-bapak kalau ingin menyelamatkan putra-putrinya, masukkanlah ke Pondok Pesantren At-Taqwa ini yang diasuh oleh Al-Mukarram Kyai Amin Nur, insyaallah ala tariqati ahli sunnah wal jamaah. Insyaallah anak bapak yang dididik di At-Taqwa ini akan selamat dari apa yang dikata oleh Habib Amit tadi, dari unsur-unsur ajaran-ajaran yang menyesatkan. Oleh sebab itu, alhamdulillah ada Pondok Pesantren At-Taqwa yang perlu kita dukung sepenuhnya agar Pondok Pesantren At-Taqwa tetap subur. Guru-gurunya dengan segala keaktifannya mendidik putra-putri bapak untuk menyelamatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita masih duduk tekun dalam rangka memperingati hari lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari saya kembali akan mengingatkan untuk apa manusia ini diciptakan oleh Allah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Tatkala Allah berkata kepada para malaikat, sesungguhnya saya akan menjadikan di permukaan khalifah, khalifatullah, sebagai wakil Allah, pengganti Allah, yang dimaksud bukan mewakili Allah di permukaan bumi. Khalifatullah, pelaksana syariat Allah. Jadi kita diciptakan oleh Allah itu menjadi pelaksana daripada syariat Allah. Maka setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan manusianya dengan bentuk yang begitu bagus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebagus-bagus bentuk. Tidak ada bentuk makhluk Allah yang sehebat manusia. Dilengkapi oleh Allah dengan akalnya yang tidak diberikan oleh Allah kepada makhluk yang lain. Dengan akal ini manusia akan kenal kepada penciptanya. Dengan akal ini manusia akan bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Dengan akalnya manusia akan bisa meningkatkan kesejahteraan hidupnya di dunia, dapat mengelola kekayaan alam semaksimal mungkin. Tapi nikmat Allah tidak cukup sampai di situ. Untuk memperbaiki manusia ini, Allah turunkan 25 rasul. Di drop 25 rasul untuk memperbaiki umat manusia ini, agar nantinya betul-betul menjadi khalifatullah, pelaksana syariat Allah. Semua nabi yang 25 rasul ini dengan satu seruan sebagai fondasinya, tidak ada perbedaan dakwahnya para nabi yang 25 rasul itu. Dakwahnya satu, dakwah tauhid. Nabi Adam mengajak umat manusia supaya beriman kepada Allah pencipta alam semesta, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Adam. Dan Nabi Adam bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Nuh, seruannya sama, mengajak manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Ibrahim, seruannya satu, Nabi Ibrahim mengajak umatnya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah, pencipta alam semesta. Datang Nabi Musa alaihi salam, seruannya sama, Nabi Musa mengajak umatnya supaya beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa, bukan sujud kepada Nabi Musa. Nabi Musa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Datang Nabi Isa alaihi salam, yang oleh saudara kita disebut Yesus Kristus. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa seruannya sama seperti Nabi Musa, seperti Nabi Ibrahim. Nabi Isa Yesus Kristus mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Isa. Dan Nabi Isa bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. datang junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa seruan Nabi Muhammad? Sama seruannya dengan Nabi Isa, sama seruannya dengan Nabi Musa, sama seruannya dengan Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad mengajak umat manusia beriman kepada Allah, sujud kepada Allah, bukan sujud kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad bersama-sama dengan umatnya sujud kepada Allah. Ini saudara akidah yang benar. Selain ini tidak benar. Jadi saya menunjukkan yang benar, tegas, jelas. Yang berbeda apanya Pak Sukron? Yang berbeda syariatnya. Syariat ini diturunkan oleh Allah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan manusianya. Dulu di ujung harapan ini tidak ada lampu lalu lintas, lampu merah, lampu hijau, lampu kuning di jalanan tidak ada. Mengapa dulu tidak ada lampu merah, tidak ada lampu hijau di jalanan? Karena dulu tidak ada mobil lewat. Untuk apa dikasih lampu? Baru sekarang dikasih lampu merah, kuning, hijau. Mengapa? Banyak mobil lewat. Kalau tidak diatur, karena dulu tidak ada mobil lewat. Untuk apa dikasih lampu? Baru sekarang dikasih lampu merah, kuning, hijau. Mengapa?

Islam. Mengapa Allah tidak menyempurnakan syariat zaman Nabi Isa? Nanti akan datang Nabi di akhir zaman, Nabi penutup. Disitulah Allah menurunkan syariatnya lengkap sempurna untuk mengatur segala tatanan kehidupan manusia. Dan ini pernyataan Allah di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinah. Pada hari ini telah saya sempurnakan agamamu untukmu. Al-Quran 30 juz sudah turun lengkap. Tidak ada kehidupan manusia yang tidak disentuh oleh Al-Quran. Semua kehidupan manusia, dari yang sekecil-kecilnya, mulai berumah tangga, bertetangga, berekonomi, berbangsa, bernegara, diatur oleh Al-Quran lengkap sempurna. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah saya sempurnakan nikmatku untukmu. Menurut ulama tafsir, sempurnanya nikmat Allah ini dengan dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Nabi Muhammad belum diturunkan, berarti nikmat Allah belum sempurna. Sempurnanya nikmat Allah dengan kedatangan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah memproklamirkan, Allah membuat pernyataan, ini bukan syukron makmun. Allah yang bikin deklarasi, Allah yang bikin proklamasi, Allah yang bikin pernyataan. Wa raditu lakumul Islam dinan, saya rido, saya rela, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Berarti selain agama Islam tidak diridhoi oleh Allah. Yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Tanamkan akidah. Yang sekarang akidah kita diombang-ambingkan, Pak. Akidah kita sedang digoyang dengan segala macam goyangan. Timbul di Indonesia seolah-olah agama baru. Semua agama benar, semua agama sama, semua umat beragama masuk surga, murtad. Ini sekarang yang sedang digarap oleh kelompok intelektual, penipuan intelektual. Semua agama benar, semua agama sama, dalam rangka memurtadkan umat Islam. Ini terus terang saudara-saudara, saya wajib sekarang untuk mengembalikan akidah saudara. Islam yang diturunkan oleh Allah sebagai agama yang terakhir, syariatnya sempurna untuk mengatur kehidupan manusia. Jangan Islam yang selalu dituduh tidak toleransi. Siapa sebenarnya yang tidak toleransi? Mari kita kaji. Kalau ingin umat beragama ini hidup damai, Islam menawarkan resepnya. Ya, sayang, pejabat-pejabat pemerintahnya sudah banyak yang pulang. Seandainya tidak banyak yang pulang, saya kasih resep. Kalau ingin umat beragama damai,
baik di Indonesia

0: Asia maupun di seluruh dunia. Konsep Al-Quran kasihkan. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Sekali lagi, dengarkan pernyataan lewat Masjid At-Taqwa ini. Semua agama benar menurut pengikutnya masing-masing. Kata Sukron Makmun, Inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhoi oleh Allah hanya agama Islam. Orang Kristen mau bilang agama Kristen yang benar, persilakan. Ini banyak kiai-kiai yang lupa asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun. Tolong Pak Kiai buka kembali asbabun nuzul surat Al-Kafirun. Mengapa Allah menurunkan surat Al-Kafirun ini? Ketika itu tokoh-tokoh Quraisy, Al-Walid ibnul Walid, Al-Walid ibnul Mughirah, kemudian Asy bin Wa'il, Al-Aswad bin Muttalib, kemudian Al-Umayyah, ini keempat-empat, Al-Umayyah ibnul Khalaf, keempat-empatnya menghadap Rasulullah. Apa kata mereka? Ya Muhammad, halumma fal ta'bud ma na'bud wa a'bud ma ta'bud fal nastarik nahnu wa anta fil amri kullihi. Kata orang kafir Quraisy yang nama Walid ibnul Mughirah, Asy bin Wa'il, Aswad bin Muttalib, Umayyah ibnul Khalaf, ayo Muhammad, kita bareng-bareng sembahlah oleh engkau apa yang saya sembah, dan nanti saya akan menyembah apa yang kau sembah. Yuk bersama-sama kita semua. Ketika engkau sholat, saya sholat. Ketika kami menyembah Lata wal Uzza, engkau Muhammad ikut menyembah Lata wal Uzza. Yuk bersama-sama. Disinilah Rasulullah maksum. Allah turunkan Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Katakan Muhammad, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya bukan penyembah apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Agamamu, agamamu. Agama saya, agama saya. Nah ini saudara, yang sekarang sedang ngetren doa bersama musyrik. Silakan. Siapa yang mau menentang, berhadapan dengan Sukron Makmun. Saya tidak ridho umat Islam dibikin musyrik. Ayo doa bersama. Saudara doa duluan. Setelah itu gantian. Terakhir Sukron Makmun. Ketika doa bersama itu dalam kamar itu, Pak Haji, ada berapa Tuhan? Ayo Kiai, ketika doa bersama, saling berdoa bersama-sama, di kamar ada berapa Tuhan ini? Bisa ada 5 Tuhan. Ini pemusyrikan secara halus. Maka saya nyatakan, persilakan pemerintah pun, profesor, doktor pun, yang tidak setuju dengan Sukron Makmun, berhadapan dengan Sukron Makmun. Doa bersama musyrik. Doalah masing-masing, betul? Orang Kristen di gereja, persilakan. Sukron Makmun tidak mengganggu. orang Hindu di kuil-kuil, persilakan. Surah Makmun di masjid-masjid. Doa kumpul bersama itu berarti pemusyrikan akidah. Ini terlanjur jadi kiai. Kalau orang Bekasi musyrik, Sukron Makmun bertanggung jawab. Kalau pemerintah ingin perdamaian umat beragama, saya tunjukkan. Kalau perlu bikin peraturan perserikatan bangsa-bangsa. Apa yang diwasiatkan oleh Allah untuk mengatur simpang siurnya beragama. Pertama dipegang, semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Orang dipaksa membenarkan semua agama, ini termasuk pemerkosaan akidah. Sekali lagi, kalau kita disuruh membenarkan semua agama, itu melanggar HAM dan pemerkosaan akidah. Semua agama benar menurut pemeluknya masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita atur di Indonesia ini supaya tidak terjadi bentrokan antar umat beragama. Yang pertama, la ikraha fid din qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Tidak ada pemaksaan agama, karena jalan petunjuk dan jalan yang sesat jelas. Maka saya serukan pada seluruh umat beragama di Indonesia, mari kita bikin sepakat bersama. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Sekali lagi, jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Orang Islam tidak usah mengislamkan orang Kristen. Orang Islam yang ada sudah kebanyakan, tidak keurus. Saya mengharapkan umat Kristen pun untuk tidak mengkristenkan umat Islam. Betul apa tidak? Berdakwah bebas. Orang mau masuk Islam persilakan, kayak Sukron Makmun hari ini. Persilakan orang Kristen bikin dakwah bebas di lapangan, tapi jangan masuk pintu ke pintu untuk mengkristenkan orang Islam. Ini sangat menyinggung perasaan Islam. Siapa yang tidak toleransi? Mari pemerintah berpikir jernih. Saya kira orang Islam yang toleransi, orang gereja yang masuk ke rumah-rumah orang Islam untuk mengkristenkan orang Islam, itulah yang tidak toleransi. Bagaimana kira-kira, Kiai? Ini sedang ngetren sekarang ini. Maka saya kembangkan ini. Tanda tangan ini bersama. Semua tokoh agama tanda tangan untuk tidak menegakkan agama kepada orang yang sudah beragama. Berdakwah bebas, terbuka, tapi jangan dari pintu ke pintu. Jangan melalui duit, jangan melalui sembako, jangan melalui obat-obatan. Itu sangat menyinggung perasaan umat lain. Yang kedua, tanda tangan nih, tidak usah pakai musyawarah lintas agama, langsung pakai wahyu Allah. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwari ilmin. Hai orang-orang yang beriman, kau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, nanti mereka akan menghina Allah karena permusuhan tanpa ilmu. Ini Islam. Hidup antar umat beragama, jangan hina menghina. Mari kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, saling menjaga perasaan umat. Kalau orang Islam cuma 4 orang, 5 orang di tengah-tengah umat Kristen yang puluhan ribu, tolong tidak usah bikin masjid besar-besaran. Cukup bikin musola cukup 5 orang untuk tidak menyinggung perasaan orang Kristen. Sebaliknya umat gereja, melalui peringatan maulid ini saya peringatkan, kalau kau cuma 5 orang, 10 orang di perkampungan yang ribuan umat Islam, tolong kau jangan mendirikan gereja ini sangat menyinggung perasaan umat Islam. Kalian yang tidak toleransi. Bagaimana? Bagaimana? Benar? Kita hidup saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tapi bukan berarti membenarkan semua agama. Membenarkan semua agama murtad. Nah, kata kunci yang ketiga, bikin ini peraturan perserikatan bangsa-bangsa, bikin peraturan di Indonesia, insya Allah aman. La yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fiddin wa lam yukhrijukum an diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat adil. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang yang non-muslim. Terhadap orang-orang di luar Islam. Yang mereka hidup rukun dengan orang Islam. Tolong carikan ayat yang lebih hebat daripada ayat ini. Kita disuruh berbuat baik. Kita disuruh berbuat adil. Terhadap siapa? Terhadap orang-orang non-muslim. Yang mereka hidup rukun dengan orang Islam. Hai umat gereja, umat Hindu, umat Buddha, Islam mempunyai ajaran perdamaian yang begitu tinggi mutunya. Ini habis-habisan saya keros ini. Terlanjur jadi kiai. Saudara murtad, saya bertanggung jawab di akhirat. Apapun resikonya. Persilakan kelompok intelektual, kalau kau merasa tersinggung dengan ajaran saya bahwa pluralisme itu pemurtatan, berhadapan dengan syukuran namun. Saya tidak ridho kalau umat ini akidahnya diombang-ambingkan. Betul apa tidak? Kata kunci yang keempat, kalau ingin damai, tanda tangani bersama antara umat beragama. Wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kalau ada salah seorang orang non muslim, orang musyrik, orang non muslim minta perlindungan kepada kaum Muhammad, lindungi. Subhanallah, subhanallah. Kita umat Islam wajib melindungi setiap umat manusia. Beragama apapun saja, kalau diminta perlindungan, kemudian sampaikan Al-Quran. Kalau Al-Quran sudah disampaikan, lepaskan dia ke tempat yang aman. Mau Islam boleh, tidak mau Islam boleh. Wa ma alaina illal balaul mubin. Tanda tangan ini bersama. Baru ini bukan basa-basi. Ini bukan munafik yang dihasilkan oleh kelompok-kelompok lintas agama ini macam-macam, itu cuman sifatnya munafik. Persilakan, saya sudah habis-habisan, umur saya sudah masuk 72, bonus dari Allah sudah banyak. Rasulullah 63, syukuran makmun sudah 72. Yang menjadi mubaligh mulai zaman Bung Karno. Mulai Bung Karno saya sudah angkat tangan melawan kebijaksanaan Bung Karno yang tidak sesuai. Zaman Soeharto juga begitu. Saya mengimari akidah kita jangan diganggu. Rukun-rukun, damai-damai. Betul apa tidak? Satu hadis lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man adza dimmiyan fa ana khasmuhu, idza ma kuntu khasmahu, khasamtuhu yaumal qiyamah, Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, Rasulullah nyatakan saya musuhnya. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi dia pada hari kiamat. Subhanallah. Agama yang paling toleransi adalah agama Islam. Agama yang paling membawa perdamaian adalah agama Islam. Cuman mereka yang sering mengganggu perasaan umat Islam. Maksud hati memeluk gunung. Ini sebenarnya belum seperempat saya nih yang saya rencanakan untuk saya sampaikan kepada bapak-bapak ini. Tapi mengingat waktu, ya, mengingat waktu kita harus taat sama waktu. Karena waktu itu ada sholat duhur dan lain-lainnya. Nah inilah saudara-saudara, saya sampaikan bahwa Islam yang dibawa Rasulullah agama perdamaian, agama toleransi, bukan agama kekerasan. Cuman kadang-kadang orang Islam yang sering diganggu perasaannya, mereka cuman 4-5 orang, 10 orang, dengan memakai kata-kata HAM dia membuat gereja di tengah-tengah umat Islam. Saya nyatakan, hai umat manusia, kebebasan Anda dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jangan kebebasan semau gue. Hormati perasaan orang lain. Kata Ibnu Khaldun dalam kitabnya Hurriyatul Mar'i Mahdudatun bi Hurriyati Ghairihi. Kebebasan seseorang dibatasi dengan kebebasan orang lain. Oleh sebab itu kalau orang Islam cuma 4-5 orang di tengah-tengah umat Kristen, enggak usah bikin masjid Istiqlal. Cukup bikin musholah cukup 5 orang untuk tidak menyinggung perasaan mereka, saling hormat menghormati, saling harga menghargai. Inilah barangkali yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita doakan Al-Mukarram Kyai Amin Nur yang memimpin Pondok Pesantren At-Taqwa, insyaallah almarhum Kyai Nur Ali di alam barzah akan tersenyum kalau melihat daripada At-Taqwa semakin subur, semakin makmur, semakin hebat. Berarti Al-Mukarram Kyai Amin Nur dapat melaksanakan amanah yang diwariskan oleh almarhum Kyai Nur Ali. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah. Mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan yang baik. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Sekian saja, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, nggak percaya sama Al-Quran, nggak percaya sama siksa kubur, nggak percaya sama malam kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu ya besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa, kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan biohesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Biohesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
4: Inilah uswatun hasanah. Nabi itu merupakan uswatun hasanah dalam segala bidang. Bahkan dikatakan khuluquhu Al-Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Beliau itu merupakan juklak daripada pelaksanaan Al-Quran. Maka kita umat Islam harus betul-betul harus mampu dalam segala bidang. Musuh kita punya macam

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
3: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
4: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: sedekah, pertama ya bertakwa kepada Allah. Yang kedua banyakin istighfar. Banyakin apa? Istighfar. Yang ketiga berdoa. Yang keempat berusaha. Yang kelima bersilaturahim. Banyakin silaturahim. Yang keenam yaitu sedekah. Insya Allah sedekah nanti ngundang berkah. Ya. Yang terakhir adalah tawakal. Tawak, insya Allah itu hidup kita jadi apa? Berkah. Bukan karena cincin, Pak. Bukan karena cincin jadi apa? Nah, jadi mau haji, Pak, tolong akidahnya diberesin. Buang-buangin dah. Udah.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek Bio HSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyak kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

ada sifat yang baik untuk seorang, ada yang lebih baik buat yang lain. Di antaranya dikatakan al-haya, sifat malu yang dimiliki oleh laki-laki itu bagus. Malu berbuat tidak baik, baik malu kepada orang, pada manusia, apalagi malu kepada Allah. Karena Allah ahakul haya, lebih pantas kita malu kepada Allah. Balik laki-laki yang punya sifat malu itu bagus, hasan. Sifat malu yang dimiliki oleh wanita itu lebih bagus. Satu sifat khususiat yang Allah berikan kepada wanita, apa yang kita tahu, perbandingan nafsu wanita dengan laki-laki lebih tinggi wanita. Akalnya kurang tapi nafsunya gede. Cuma Allah bijaksana, ditaruhkan sifat malu yang banyak buat perempuan. Malu ah, malu ah, malu ah, malu ah. Malu kelihatan orang, malik, batrun,

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Bapak apa namanya nih, Pak?
5: Pak Nalim.
4: Bapak Nalim?
5: Hmm.
4: Dari mana, Pak?
5: Bojong.
4: Dari Bojong?
5: Tarumajaya.
4: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
5: Ya, beli obat.
4: Obat apa, Pak?
5: Obat HSA.
4: Bio HSA?
5: Iya, bio HSA. Sama minyak mor.
4: Udah sering apa baru, Pak, beli?
5: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
4: Yang bener, Pak?
5: Ya, iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
4: Udah 100 botol lebih?
5: Iya, minyaknya udah 2 botol.
4: Cocok gitu, Pak?
5: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya, itu yang gampang, cepet sih emang.
4: Cepet?
5: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
4: Iya.
5: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
4: Rasain sendiri gitu,
5: iya,
4: enak?
5: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat biosa, asam urat tuh kalau mamanya mamanya salat atau hayat gitu ya.
4: Iya.
5: Kayak menangis rasanya di sini, ganjel di betis sama di paha. Sakit sekali sih, kayak ini kayak di ganjel sama batu gitu. Nah, setelah minum biosa selama 2 bulan ya udah alhamdulillah. Misalnya udah 80% kan udah. Ya enakan sekarang mah, enggak pernah ngerasain kalau salat, enggak pernah ngerasain sakit, enggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua. Tapi sekarang apa enak semua udah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
4: Oh, di ecer?
5: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selamat udah 3-4 bulan udah.
4: Udah 3-4 ya, bulan?
5: Kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker.
4: Uh-huh.
5: Nah, itu memang agak lama.
4: Oh.
5: Ya agak lama sembuhnya gitu atau asam urat. Agak lama, tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu, ini ya itu cepet dia, kayak penyakit-penyakit apa yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
4: waktu gitu,
5: butuh
4: Pak?
5: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit asam urat, biasanya itu kalau yang udah lagi yang ringan-ringan cepet.
4: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh
5: ya,
4: waktu gitu,
5: butuh
4: Pak?
5: Butuh waktu, ya.
4: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu, Pak? Sampai
5: kalau mamanya penyakit

Jadi kita mendengarkan Al-Quran itu di dalam sholat. Jangan menunda-nunda. Kira-kira imam sudah dekat ruku baru Allahu Akbar. Itu adalah salah satu pekerjaan munafik. Orang-orang munafik kerjaannya begitu. Asal jangan keringkeran imam saja. Makanya kita usahakan gitu imam Allahu Akbar, kita juga

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
1: Ahmad Fauji.
2: Kong Ahmad Fauji.
1: Dari Muara Gembong.
2: Dari Muara Gembong.
1: Iya.
2: Umur udah berapa, Kong, umur?
1: Kalau lahir 48.
2: Lahir 48?
1: Iya.
2: Berarti sekarang udah berapa, ya?
1: Ya, 6 lebih dah.
2: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
1: gagah.
2: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
1: Iya.
2: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio Atakwa.
1: Radio Atakwa pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya nyetel Radio Atakwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
2: Dari kapan, Kong, dengerin Radio Atakwa, Kong?
1: Udah lama. Pas begitu, pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
2: Obat apa tuh, Kong?
1: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
2: Iya.
1: Jadi sehari 3 kali. 5 tetes pagi, tengah hari 5, sore 5 gitu.
2: Iya.
1: Alhamdulillah hasilnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, yang penting griming-griming tuh.
2: Griming-griming.
1: Baik.
2: Di mana tuh griming-griming?
1: Di awak.
2: Oh, rasanya griming-griming,
1: iya,
2: gitu.
1: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
2: Mendingan. Iya.
1: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien wasir.
2: Iya.
1: Jadi kerasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
2: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
1: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
2: Bulan
1: 11.
2: 11.
1: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya yang 3,5.
2: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
1: Iya.
2: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
1: Yang
2: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
1: Kurang lebih sebulan
2: gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
2: Enak gitu.
1: Gitu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, "Lu dari mana? Beli anu bagaimana rasanya?" Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
2: Gitu.
1: Kemarin kan kita sampein tadi pada kagak punya duit.
2: Kata tetangga.
1: Iya. Emang enggak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Iya. Udah beli itu ntar kita anu.
2: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
2: Iya.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
2: Iya.
1: Tuh, udah baca tuh.
2: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di sana,
1: iya, Pak, iya, ya. Iya, pasti.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Islam itu agama yang sumuli, agama yang mencakup berbagai aspek hidup dan kehidupan. Artinya merupakan aturan baku yang Allah buat sudah lengkap betul, yang dimana al-yawma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Itu satu perangkat hukum yang didesain oleh Allah begitu lengkap sehingga tidak ada satu persoalan sekecil apapun yang terjadi di dunia ini yang tidak ada aturannya. Itu yang pertama. Jadi kita yakin betul inna dina indallahil islam.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-gerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Kami ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya apa kok
1: gak ada rahasia cuman engkong mah sabanari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong belegekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uwan saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tinggal dikit lagi, besok gua mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana Kong?
1: Beli di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gua enggong.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyanak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini Mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya berongkosin ntar buat Mengkong.
1: Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya ini doain ya, saya mau kalau dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman. Istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan setengah kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100%. Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
5: Gimana nggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini, malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
4: Walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh. Kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
3: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
2: Rp200.000. Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
2: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
3: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: Orang yang menganggap dirinya besar, menganggap dirinya hebat. Kemudian dengan perasaan yang besar tadi, waqtala fi misyatihi, dan dia selalu menyombongkan diri dalam jalannya. Maka kata Rasulullah, laqiyallah, orang tadi akan berjumpa kepada Allah, menemui Allah, wa huwa alai ghadban, dan Allah kepada orang tadi sangat murka.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Malah wang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suarane reang apa? Cicike.
2: Hai, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wang bener.
2: Mancing dewek bayar didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat tadi ini mendeng-mendeng kayak konon kuna ngapa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Ki coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis kadek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ki.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA Jamu Tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.
6: Tolong kepada orang-orang yang suka menghina ulama. Imam Az-Zahabi mengatakan, ingat daging ulama itu beracun. Ketika kau basahi lidahmu dengan menghina ulama, maka Allah akan matikan hati kamu sebelum dirimu mati. Ini harus dicamkan. Jadi jangan sekali-kali kita menghina ulama, karena ini merupakan satu hal yang sangat-sangat merugikan bagi kita semua.
7: AM 13.6.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok wae gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kalau main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel ini semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Dalam sebuah nas dikatakan salam itu batasnya 3 kali ya. 3 kali ya. Nah, cuma 3 kali ini ada 2 pendapat. Yang pertama, kita ucapkan ketika datang assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, belum ada jawaban, kita sapa lagi assalamualaikum, kita tunggu beberapa saat, tidak ada jawaban. Yang ketiga, assalamualaikum, beberapa saat kita tunggu, kemudian tidak ada jawaban, maka kita tidak ada hak untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Ini pendapat yang pertama. Ada pendapat yang kedua, yang dimaksud tiga kali salam ini adalah salam pertama sebagai salam istizan, minta izin bahwa kita datang ke rumah yang kita datangi. Salam istizan namanya. Begitu orangnya keluar, itu namanya salam tahiyah, salam penghormatan kepada sahibul bait yang kita datangi. Nah, kemudian begitu kita selesai pertemuan, biasanya kita pulang, ucap salam lagi. Salam yang ketiga, itu namanya salam wada, salam pamitan, salam perpisahan.

0: Sohib Garib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Garib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata rohani ke Cina Muslim, Malaysia, Singapura, Bangkok, dan Hong Kong. KBIH At-Taqwa dibimbing oleh para kiai dan guru-guru At-Taqwa yang kompeten dan berpengalaman di bidang haji dan umroh.
1: Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ustadz Haji Zaini Alwi LC di 0813-8997-7922.
0: KBIH At-Taqwa, bersama kami, Anda merasa aman dan tenang dalam menjalankan ibadah haji.

0: Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Makhtum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk. Maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar. Maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis. Apalagi pengguna jamu tetes, tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
0: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280. 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telepon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
2: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
4: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Salah satunya yang pertama, berhati-hatilah dan jangan bergaul dengan orang yang berkata dusta. Jadi berhati-hati kita dalam berteman ya. Jangan bergaul dengan orang yang banyak bohongnya. Orang yang banyak bohong itu alias tidak jujur ya. Alias tidak jujur. Jangan-jangan kita nanti yang banyak dibohong. Jangan-jangan kita yang banyak didustai. Jadi kita tahu bahwa sifat dusta itu, bohong itu tanda-tanda sifat-sifat apa orang munafik. Maka berhati-hatilah, jangan bergaul dengan orang yang banyak berdusta.
6: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
1: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh. Tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
2: Satu tahun ini punya keluhan gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini. Di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi Biosa. Saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki. Terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
3: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Sabun herbal Jilena, ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik, ya ingat sabun Jilena.
0: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio Attaqwa di Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
5: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran, sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan, dan raihlah keuntunganmu.
6: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Diwajibkan dia untuk menyembelih dengan apa? Nama Allah. Maka hukumnya binatang tersebut menjadi apa? Halal untuk kita, Mak. Tapi kalau dipotong dengan nama selain Allah, maka binatang tersebut menjadi haram. Bagaimana kalau seandainya disebut nama Allah juga, tapi disebut yang lain juga? Sama, itu juga haram, Mak. Ismihi ta'ala, artinya nama yang lain selain Allah digandengin dengan nama siapa? Allah ta'ala. Au mata hatta antihi, atau binatang tersebut hatta antihi. Ini udah satu paket ya, jadi kita gak bisa ngertiin hatta itu apa, antihi itu hidung, bukan. Tapi hatta antihi artinya di sini binatang mata, hatta mata, hatta antihi maksudnya binatang tersebut mati secara alami atau mati dengan sendirinya. Artinya apa, Bang? Bangke.

0: Bapak.
1: Apa sih ya, gegembretan aja.
0: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
1: Ya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
0: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
1: Lah, emang apa?
0: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
1: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Kok kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
0: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
1: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
0: Iya, paket-paket.
1: Ya udah, jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
0: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
1: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
4: Untuk pemesanan minyak mor, di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
5: Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia berkata yang baik-baik, atau hendaklah ia diam. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah ia menghormati tamunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat kesana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes BioHSA. BioHSA adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman.

0: kelapaan yang difermentasi dingin selama 1 tahun, sehingga menjadikan biohyasa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Biohyasa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Biohyasa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Biohyasa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Biohyasa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Biohyasa, harapan selalu ada.
1: Allah menurunkan setiap hari ke dalam Masjidil Haram itu 120 rahmat. 60 rahmatnya untuk orang-orang yang tawaf, dan 40 rahmatnya untuk orang-orang yang sholat, dan 20 rahmatnya untuk orang-orang yang memandangi Ka'bah. Jadi setiap hari itu Allah turunkan rahmat sebanyak 120 rahmat setiap hari. Nah, jika kita kebetulan selalu punya kesempatan bisa sholat berjamaah di Masjidil Haram, maka kita sudah pasti mendapatkan turunnya rahmat yang Allah berikan.

0: tidak, saudara-saudara, bahwa daerah kita ini merupakan pusat, sentral, dan mempunyai nilai yang paling tinggi di Kabupaten Bekasi, merupakan komplek dan perkampungan Islam, maka pada saat tahun baru besok harus dibersihkan dari nilai-nilai kehidupan orang kafir yang sangat cenderung mengusir dan merusak budaya-budaya Islam. Selayaknya orang Islam tidak hanyut dengan budaya mereka. Jangan samakan diri kita dengan mereka. Katakan kepada para generasi kita, saudara-saudara, bahwa itu adalah bukan budaya kita.
1: AM 1368 Attaqwa, ramah berbudaya.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan asyar untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه

Mansur bin Amr berkata bahwa ia mempunyai seorang kawan yang tak henti-hentinya melakukan maksiat. Suatu saat ia bertobat. Mansur melihatnya, ia banyak melakukan ibadah dan sholat tahajud. Beberapa hari Mansur kehilangan dia. Mansur mendapat kabar bahwa ia sakit. Lalu Mansur pergi untuk menjenguknya. Saat itu Mansur disambut oleh putrinya yang bertanya, "Mau menemui siapa?" "Mau ke si Anu," jawab Mansur. Lalu putrinya pun mengizinkannya. Mansur masuk ke dalam rumah dan melihat ternyata kawannya berbaring di ruangan tengah. Mukanya kelihatan hitam, matanya belalakan, dan bibirnya sangat keras. Lalu Mansur berkata kepada dia. Mansur merasakan rasa takut terhadapnya. "Kawan, perbanyaklah mengucapkan kalimat La ilaha illallah." Kemudian ia membuka kedua matanya dan merah, lalu pingsan. Setelah siuman, Mansur berkata lagi kepada kawannya, "Kawan, perbanyaklah mengucapkan La ilaha illallah." Mansur mengucapkan kata tersebut sebanyak dua kali. Lalu kawannya itu membuka kedua matanya dan berkata, "Wahai Mansur, saudaraku." Kalimat itu pun terhenti.

Lalu spontan Mansur berkata, "Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Luhur dan Maha Agung." Kemudian Mansur berkata lagi kepada kawannya, "Di mana salat? Di mana puasa? Di mana tahajud? Di mana ibadah malammu selama ini?" Lalu kawannya menjawab, "Semua itu saya persembahkan bukan untuk Allah. Tobatku hanya pura-pura. Saya melakukan itu semua tiada lain kecuali supaya saya disebut-sebut orang kalau saya orang yang soleh. Saya melakukan itu hanya untuk pamer kepada orang lain. Kalau sedang sendiri, saya mengunci pintu dan saya bermabuk-mabukan. Saya menampakkan berbagai maksiat kepada Tuhan dan saya melakukan hal tersebut sangat lama. Suatu saat saya tertimpa penyakit yang sangat bahaya. Saya berkata kepada putriku, 'Tolong ambilkan Al-Quran.' Setelah Al-Quran berada di tanganku, saya berkata, 'Ya Allah, demi kebenaran Al-Quran yang agung ini, berikanlah kesembuhan kepadaku dan saya tidak akan melakukan dosa selamanya.' Allah pun memberikan kesembuhan kepada saya. Ketika telah sembuh, saya kembali lagi pada kebiasaan saya, yaitu mabuk dan melahap kesenangan lainnya. Setan pun telah melupakan janji yang telah saya tuturkan kepada Allah. Saya meneruskan kebiasaan saya berdosa. Tidak lama kemudian, saya menderita sakit yang sangat parah dan hampir merenggut nyawa saya. Saya meminta kepada keluarga saya untuk memindahkan saya ke ruang tengah sebagaimana kebiasaan saya kalau sedang sakit. Kemudian saya meminta diambilkan Al-Quran. Lalu saya membacanya dan kemudian mengangkatnya. Saya berdoa, 'Ya Allah, demi kehormatan apa yang ada di dalam Al-Quran yang mulia ini, berupa kalamu, saya meminta engkau memberikan kesembuhan kepadaku.' Allah pun saat itu mengabulkan doa saya. Tidak beda dengan sebelumnya, saya kembali menyantap maksiat. Tidak lama kemudian, saya terkena penyakit ini. Saya meminta kepada keluargaku untuk dipindahkan dari kamar ke ruangan tengah sebagaimana engkau lihat sekarang ini. Saya meminta diambilkan Al-Quran untuk dibaca. Namun aneh sekali, tidak ada satu huruf pun yang nampak di dalam lembaran Al-Quran tersebut. Saya tahu bahwa Allah marah kepada saya. Lalu saya mengangkat kepala ke langit sambil berdoa, 'Ya Allah, demi kehormatan Al-Quran ini, berikanlah kesembuhan kepadaku, wahai Zat yang menggenggam langit dan bumi.' Tiba-tiba saya mendengar suara tanpa jirim yang berbentuk syair, 'Engkau bertobat ketika sakit dan kembali kepada dosa ketika sehat. Sering sekali kesusahanmu. Berkali-kali engkau dijauhkan dari petaka yang menimpamu. Apakah engkau tidak khawatir kematian datang menemuimu, padahal dirimu dalam dosa yang terus engkau lupakan?' Kemudian Mansur bin Amr berkata, 'Demi Allah, tidaklah saya keluar dari rumahnya sehabis menjenguk, melainkan mataku penuh dengan berbagai pelajaran. Belum juga saya sampai ke pintu rumah, tiba-tiba saya mendengar kabar bahwa kawanku telah meninggal.'

Beberapa pelayan, seorang raja menemukan anak kecil di jalanan. Mereka mengambilnya dan membawanya kepada raja. Raja menyuruh agar anak tersebut diurus dan diakui sebagai keluarganya. Lalu ia diberi nama Ahmad Yatim. Ketika menginjak usia dewasa, Ahmad Yatim menampakkan tanda-tanda kecerdasan dan kepintarannya sehingga raja mengurus dan mendidiknya dengan baik. Ketika menjelang wafat, raja berwasiat kepada putra mahkotanya agar mengakui Ahmad sebagai salah satu keluarganya, diberi pelayan yang terpercaya. Dan setelah beberapa lama, Ahmad Yatim diangkat oleh putra mahkota raja untuk menjadi hakim. Selain itu, ia diberi kekuasaan untuk mengeluarkan kebijakan di istana. Pada suatu hari, putra mahkota raja meminta kepada Ahmad Yatim untuk mengambil sesuatu dari salah satu kamarnya. Ahmad Yatim pergi untuk mengambil barang yang dipesan itu. Ketika sampai di kamar yang dimaksud, Ahmad Yatim menemukan salah seorang permaisuri raja sedang melakukan perbuatan mesum dengan laki-laki lain. Permaisuri tersebut merayu kepada Ahmad Yatim agar tidak membuka mulut atas kejadian tersebut. Ahmad Yatim dijanjikan oleh sang permaisuri akan diberi berbagai kekayaan yang diinginkannya jika ia tidak buka mulut kepada siapapun. Bahkan sang permaisuri merayu kepada Ahmad Yatim bahwa dirinya siap menyerahkan dirinya untuk berhubungan badan dengan Ahmad Yatim. Lalu Ahmad Yatim pun berkata, "Saya berlindung kepada Allah dari berkhianat kepada gubernur. Saya tidak mungkin berbuat zina dengan permaisurinya sementara dia banyak berbuat baik kepada saya." Maka Ahmad Yatim meninggalkan sang permaisuri dan pergi. Selama itu, ia tetap menyembunyikan rahasia yang dijumpainya tadi. Namun, sang permaisuri merasa khawatir dalam jiwanya jika Ahmad Yatim membuka rahasia itu kepada suaminya. Lalu, tidak menunggu lama, permaisuri segera pergi menuju istana sambil menangis dan mengadu. Putra mahkota bertanya kepada permaisuri apa yang telah menimpa kepadanya. Permaisuri tersebut pun berkata, "Ahmad Yatim merayu diriku dan memaksa supaya aku melakukan hubungan badan dengannya." Ketika sang raja mendengar kabar tersebut, lalu ia naik pitam dan sangat marah. Ia berniat membunuh Ahmad Yatim. Ia membuat strategi yang rapi untuk membunuhnya supaya tidak diketahui oleh orang banyak bahwa dirinya yang membunuh Ahmad Yatim. Suatu hari, raja berkata kepada pelayan yang paling tua, "Jika saya mengutus seseorang kepadamu sambil membawa talam atau mangkok besar yang terbuat dari tanah liat untuk meminta ini dan itu, maka penggalah kepalanya. Letakkan kepalanya di atas talam tersebut, kemudian engkau kirimkan kepadaku." Lalu pelayan tersebut pun menyanggupinya. Pada suatu hari, raja meminta agar Ahmad Yatim menghadap dirinya. Raja berkata kepada Ahmad Yatim, "Pergilah engkau kepada si Anu dan katakan kepadanya, sang raja memberikan ini dan minta Anu kepadamu." Lalu Ahmad Yatim segera melaksanakan perintah raja. Ia pergi dari hadapan raja. Namun di perjalanan, Ahmad Yatim bertemu dengan sebagian pelayan raja yang lainnya. Para pelayan raja itu bermaksud meminta pandangan Ahmad Yatim tentang perkara yang terjadi di antara mereka. Ahmad Yatim menolak permohonan mereka dengan alasan dirinya mendapat tugas dari raja untuk menemui seseorang. Para pelayan itu pun berkata kepada Ahmad Yatim, "Kita menyuruh si Anu saja sebagai gantimu untuk menyampaikan sesuatu yang diminta raja itu. Engkau dimohon menjadi penengah masalah kami. Kami sangat butuh kamu secepatnya." Lalu akhirnya Ahmad Yatim menyetujui atas usul mereka. Maka mereka mengutus salah seorang di antara mereka untuk menemui orang yang dituju oleh Ahmad Yatim. Kebetulan orang yang diutus tersebut adalah pemuda yang ditemukan oleh Ahmad Yatim sedang melakukan zina bersama permaisuri waktu itu. Ketika pemuda yang menggantikan Ahmad Yatim sampai ke tempat yang dituju,
pelayan raja yang mendapat tugas dari sang raja segera menyambutnya. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat yang telah disediakan. Di tempat tersebut, anak muda itu dipenggal lehernya. Kepalanya dimasukkan ke dalam talam dan ditutupinya. Selanjutnya dikirimkan kepada sang raja olehnya. Sesampainya di hadapan raja, talam tersebut dibuka dan betapa terkejutnya sang raja. Sebab kepala yang ada di dalam talam tersebut bukan kepala Ahmad Yatim yang dia kehendaki. Raja meminta Ahmad Yatim hadir. Raja bertanya kepadanya mengenai apa yang terjadi. Sang raja berkata kepada Ahmad Yatim, "Tahukah engkau dosa pelayanku yang terbunuh ini?" Ahmad Yatim pun berkata, "Ya, tahu. Ia melakukan perbuatan mesum dengan seorang istri Anda. Saya diminta oleh mereka agar tidak membuka rahasia mereka kepada siapapun." Ketika mendengar kabar tersebut, raja memerintahkan agar istrinya pun dibunuh. Dan akhirnya, kasih sayang raja kepada Ahmad Yatim kembali lagi.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, kita sering berusaha sekuat tenaga menjaga agar pakaian kita tidak kotor. Kita sering menjaga agar kendaraan kita tidak kotor. Tapi kita jarang habis-habisan menjaga agar hati kita tidak kotor. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia, menang orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang yang mengotorinya. Jadi kita harus tahu bahwa salah satu yang sering kita lalaikan adalah kita membiarkan banyak hal yang tidak perlu mengotori hati kita. Padahal kedekatan dengan Allah sangat bergantung dari qalbun salim. Bukan banyaknya ilmu, bukan banyaknya amal, tapi bersihnya hati. Semakin bersih hati seseorang, semakin mudah untuk yakin. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapa saya kurang yakin kepada Allah, artinya hatinya masih kotor. Secara sederhana akan kita bahas apa saja yang mengotori hati. Yang paling mengotori hati adalah dua. Satu, duniawi ini, cinta terhadap dunia, hubbud dunia. Dan yang kedua, nafsu. Kalau kita berhasil mengenal dan menaklukkan, menempatkan dengan tepat, maka hati jauh lebih tenang. Seperti dunia ini, kita sering menganggap kesuksesan datang dari kekayaan, gelar, pangkat, kedudukan, popularitas, piala. Padahal tidak ada dalam Al-Quran alat ukur kesuksesan kecuali cuma satu, inna akromakum indallahi atqakum. Maka mari lihat dunia ini biasa-biasa saja. Tidak usah kagum. Dengan mobil bagus ya sudah, senang, bagus. Cuma hanya kaleng, karet, plastik. Dan diberikan tidak hanya kepada orang yang baik, penjahat juga mobilnya bagus-bagus. Biasa. Bolehkah senang kepada mobil bagus? Boleh, tapi tidak boleh kita menganggap kemuliaan datang dari mobil. Saya sendiri kalau disuruh milih, mending mobil butut, mending mobil bagus, sejujurnya saya akan memilih mobil bagus. Daripada mogok, stres. Tapi mobil bagus dengan catatan tidak akan mengotori hati. Kalau mobil itu sepanjang adanya hati kotor, jadi ujub, naik mobilnya jadi pengen dilihat orang, ninggalkan di parkir kepikiran terus, takut kecodet, spion takut hilang, parkir pengen dilihat orang, keondangan pengen berhenti persis di pintu pengantin supaya kelihatan itu mobil kita. Lalu jadi boros untuk pengeluaran, beda dengan sedekah. Kalau hati jadi kotor, enggak ada apa-apanya kaleng sampai mengotori hati. Apa perlunya kaleng mengotori hati? Kendaraan tuh yang penting kita sampai dengan selamat, aman dan nyaman. Tidak harus punya, yang penting sampai, benar? Banyak yang tidak punya kendaraan sampai, betul? Banyak yang punya kendaraan tidak sampai. Sudah, saudara kalau mau punya yang bagus boleh, tapi periksa. Saya mohon maaf, ini tidak mau ikut campur kepada yang punya mobil peleknya bagus. Saya senang lihat mobil peleknya bagus. Tetapi yang bagus kan peleknya. Yang punya pelek jarang lihat pelek itu karena dia di dalam mobil. Kecuali kalau di pangku itu peleknya. Orang yang lihat pelek juga muji bukan muji yang punya mobil, tapi muji peleknya. Lalu yang punya ngacung, punya saya juga tidak nambah apa-apa. Silakan beli pelek dengan niat ngasih rezeki ke tukang pelek. Tapi kalau niat bangga, orang cuma muji peleknya aja, kita cuma dapat cicilannya. Biasa, harus mulai lihat biasa. Mobil terbaru, ya alhamdulillah. Kalau kita dijemput mobil bagus merasa bangga, udah kena tuh hati. Datang mobil yang paling bagus, kita dijemput, senang dilihat orang, dadahnya lama. Setiap orang tahu kita nebeng. Kenapa kita jadi bangga? Dan kita juga tahu itu mobil kantor. Tapi kadang rasa bangga dijemput mobil bagus, itu ciri kita sudah nyantel dunia. Mau bagus, mau sederhana, giliran dijemput pakai mobil sederhana, tertekan. Termasuk nih kesini. Kalau yang mobilnya bagus diupayakan bolak-balik, misal yang motornya jelek datang paling awal, cari semak-semak di pojok sana, nanti setengah 12 ketika sudah sepi baru dia keluarkan. Bangga, ujub, sombong, ria dengan benda, minder dengan benda, sama tuh cinta dunia. Gak usah malu. Sekarang punya mobil bagus dijual jadi naik motor, gak apa-apa, sama-sama, yang penting nyampe. Jangan nyantel. Lahir juga kita gak bawa apa-apa, beres-beres saja ya. Jangan beli mobil karena gengsi, mau apa? Orang sudah tahu sekarang cicilan di mana-mana ya. Halo, harus mulai nih. Kalau dijemput pakai mobil bagus, ya namanya nebeng biasa saja. Naik angkot, naik taksi, jangan nyiksa diri. Mungkin saudara sudah tahu, kalau model-model kita naik taksi kan jarang bahagia. Apalagi taksi yang mahal. Kalau turis naik taksi menikmati pemandangan, kita nggak ada pemandangan selain satu-satunya. Argo, itulah yang membuat kita menderita. Sudah, ojek ajalah ya. Hadirin, ini kelihatannya sederhana. Kontrakan kecil malu, kontrakan besar ujub. Ini penyakit ini, ngotorin hati. Mau besar mau kecil sama. Semua rumah di dunia ini milik Allah. Manusia cuma nebeng, ngaku-ngaku sebentar, belum tentu nyenyak. Lihat hotel megah, udah gak apa-apa, gak usah iri. Itu kapling masing-masing. Mau apa? Kaki nomor 36, ada teman sepatu nomor 42, mau apa iri? Stres saudara. Di depan pakai koran, di belakang pakai lap. Gak usah, tiap kita punya kapling masing-masing. Satu sekolah, SMA beda-beda nanti garisnya. Adik kakak beda-beda kaplingnya. Kembar beda-beda. Udah stop. Jangan iri, jangan terpesona. Biasa lihat dunia ini, ya. Itu enak. Tapi kalau sudah lihat kemewahan sebagai tanda sukses, gak ada apa-apanya. Permata ya cuman batu lah, ya. Benar? Tapi mahal. Ya, nam batu ya tetap. Semahal-mahalnya juga batu. Iya kan? Yang mahal mah orangnya, imannya. Sekarang punya permata sebesar begini, hatinya gak punya iman, sampah. Dah, biasa aja. Mau batu permata, batu baterai, batu kebak, batu bata, ya sudah. Saudara, kalau gak sanggup beli batu permata, udah batu kebak satu, ya. Pakai rantai, dikalungkan di leher, beres. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau naik unta bagus, naik keledai sama. Tidak ada rasa mulia dengan kuda bagus, tidak merasa hina dengan keledai. Kalau sudah merasakan ini, jauh lebih bersih. Ayo ukur. Kalau punya motor baru, terus keliling di gang, itu ciri-ciri yang tentang barang-barang bermerek, biasanya orang merasa bangga kalau barang bermerek. Tidak ada masalah, kalau saudara mau pakai merek boleh. Tapi jangan merasa mulia dengan merek. Itu kan cuman merek, apa urusan dengan kita? Misalkan jam tangan Cilox, ya. Saya tidak boleh menyebut merek hadirin. Ya hanya jam tangan. Mau harganya 50 juta, apa artinya 50 juta kalau dia tidak bayar zakat? Kecepatannya juga sama dengan jam 20 ribu. Saya sarankan model-model kita, ini bukan menghina ya. Nggak usah pakai beli yang merek mahal, nggak ada yang percaya. Ngaku asli juga tetap dianggap KW3 ya. Enggak lah. Kita mah bukan ingin. Boleh punya karena awet, boleh. Karena yang penting berlebihan tuh bukan mahal atau murah. Berlebihan tuh melampaui keperluan atau tidak. Kalau kita perlunya waktu yang bisa masuk ke dalam air, tahan sekian, bisa dipakai terjun, ya beli yang wajar. Tapi kalau perlunya biasa, ya sudah biasa. Handphone. Saudara perlunya apa? Kalau perlunya ada internet, beli, itu gak mahal. Tapi kalau perlunya hanya didengar, buat apa yang berwarna? Telinga gak tahu warna, ya kan? Simpelkan hidup ini. Orang menghina, gak ada urusan dengan penghinaan orang. Urusan kita adalah jangan ngotorin hati. Apa saudara pikir gampang kita punya yang bagus? Susah. Punya yang bagus tuh kecenderungan kita mau pamer. Dan pamer ini bukan pribadi dewasa. Kalau anak kecil pamer mending. Iya kan? Masih ingat coba anak-anak kecil atau kita waktu segala dipamerkan. Masa aki-aki pamer juga? Gagal dia jadi tua. Dan kalau mau pamer apa? Apa? Kita ingin orang kagum kepada kita. Terus kita segala ada-adain supaya orang kagum. Lalu kalau orang sudah kagum terus gimana? Hah? Kita udah nyicil ini, nyicil itu, pakai rantai ini, pakai mahkota. Terus orang, terus mau gimana? Kan cuman segitu. Tinggal cicilannya aja yang 24 bulan. Benar? Mau apa? Mau apa dikagumi orang? Hah? Gak ada urusan kita dengan kekaguman orang. Urusan kita mati, kita harus bersih. Kalau ibu punya mahkota, bikin ibu kotor hati karena kemana-mana ibu pakai mahkota. Ibu dari kerajaan mana? Ibu selain ibu kotor hati, ibu ngotorin hati yang lihat. udah pakai mukena, pakai mahkota akan bermasalah hati saya. Dahlah. Setuju? Lihat dunia biasa-biasa aja. Jangan kagum sama pejabat, ya. Biasa aja. Bukan meremehkan pejabat, bukan menghina orang kaya, bukan, tapi jangan kagum. Karena pejabat itu ujungnya juga berhenti. Turun, ya kan? Biasa, itu mah cuman kapling giliran, ujian giliran, pangkat, jabatan. Kalau saudara punya kerabat jadi menteri, jadi saudara, udah biasa aja, kan bukan saudara yang jadi menterinya. Gak usah disebut-sebut dan dibawa-bawa potretnya kemana-mana. Ini saudara saya, saudara itu gimana ya, se-Adam, se-Hawa. Dahlah, udah gak usah nebeng-nebeng beken begitu, setuju? Saudara punya gelar, alhamdulillah, takdir Allah yang baik. Tapi ya gak usah merasa mulia dengan gelar, sehingga kalau gelar gak disebut tersinggung, terhina. Mau apa? Dan kemuliaan tidak diukur oleh gelarnya, oleh takwa. Benar? Kalau hanya ngotorin hati, ya gak usah disebut kalau tidak proporsional. Tapi kalau itu memang forum yang mengharuskan disebut, ya sebutlah sebagai syukur sederhana. Saudara pendidikannya apa? S1, S2, S3, saya S3. Beres, ya enggak? Saudara belum tahu ya. Nah, itu udah jadi tuh. Darah, mending bisa sederhanakan topeng kita. Setuju? Kata kuncinya adalah jangan sibuk dengan penilaian makhluk dah. Biasanya kita topeng duniawi ini karena kita ada pengennya dari makhluk. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen diperlakukan spesial, pengen dikagumi. Terus mau apa? Makhluk tuh gak punya apa-apa. Nebeng hidup. Yang punya apa-apa segala-gala tuh Allah. Selain Allah ya kayak kita gini. Utek-utekan sebentar, petantang-petenteng pada mati. Gak ada pahala, gak punya sorga. Setuju hadirin? Sepanjang dunia masih menyilaukan kita, ada susah bersihnya. Adanya jangan sombong, biasa aja. Sedikitnya gak usah minder. Lihat orang lain gak usah iri, udah gak apa-apa, kapling masing-masing. Diambil oleh Allah, ya udah gak apa-apa, semuanya ada waktunya. Sekarang punya motor, adik sakit, motor dijual, ya udah jual aja. Tapi ini sejarahnya, ah jangan nyiksa diri, udah. Sejarahnya berhenti sampai di sini. Jual-jual, tapi belinya 14 juta, masa dijual 8 juta? Ya udah dijual 14 juta juga gak ada yang beli. Udah gak apa-apa 8 juta. Tapi ini gak usah ngotorin hati, udah. Nanti ada lagi rezeki, jangan ribet dunia ini ya. Jangan perkara-perkara remeh-temeh, gak usah perkara uang, tetek bengek, gak boleh ngotorin hati. Mau makan, udah, nanti ada lagi rezeki, jangan ribet dunia ini ya. Jangan perkara-perkara remeh-temeh, gak usah perkara uang, tetek bengek, gak boleh.

ke kita, dia gak mau ngembaliin aja, lihat udah susah, halal Kang, gak usah dipikirin, beres. Tapi 5 juta ya udah dipikirin juga, gak ada buat bayarnya. Tapi siapa tahu tahun depan dia bayar, siapa tahu bulan depan dia meninggal. Kalau sanggup halal-halal kan, kalau rada banyak ya tahan dulu lah ya. Tapi mau ngapain kita sakit hati dengan orang yang gak bayar utang kita? Kita masih bisa makan, masih bisa minum, mending nyukurin makanan yang ada daripada mikirin uang kita yang di luar. Tapi dia nipu, ya udah gak apa-apa dia nipu kita. Udah ada urusannya sendiri. Kita ditipu, masih bisa makan, masih berpakaian, gak apa-apa. Daripada sibuk mikirin yang nipu, di mana yang nipunya? Justru itu dia kabur nggak tahu kemana. Udah jelas nggak tahu kemana, dipikirin ya rugi atuh hadirin. Mendingan nyukurin yang ada, ya kan? Tapi dia menghina saya. Apa sih urusan kita dengan mulut orang? Hah? Kita sakit hati kan bukan karena dihina. Kita sakit hati karena ingin dihormati. Udahlah, perlu kita balas. Mau ngapain ngebalas? Kalau kita sebel ke orang, habis waktu kita, kotor hati kita. Udah biarin. Udah, mending bersih-bersih aja lah. Dia gak suka ke kita, ya hak dia tuh. Nabi aja yang mulia ada yang gak suka, apalagi kita yang nyebelin asli. Ya. Yang penting mah kita berusaha terus, kok jangan kotor hati. Idfa billati hiya ahsan. Kalau orang menghina kita menghina lagi, kalau orang melotot kita melotot lagi, kalau orang ngomong jelek kita ngomong jelek lagi, kalau orang membeberkan aib kita beberkan aib lagi. Terus mau ngapain sekolah lama-lama ya? Kalau hanya bisa niru kejelekan, keluar dari kampus. Benar? Mau ngapain ngapalin Quran? Mau ngapain ikut pengajian kalau keterampilannya hanya niru keburukan? Gak bisa. Orang ngomong jelek, kita ngomong bagus. Orang menghina, kita gak usah menghina. Umar bin Khattab, Umar, sekali kamu ngomong jelek, 10 kali saya ngomong lebih jelek. Kata Umar bin Khattab, semoga Allah ridho kepadanya. 10 kali kalau saudara ngomong jelek, saya gak akan ngomong jelek sepatah kata pun. Beda kualitasnya, ya. Udahlah, urusan kita banyak. Kita tuh di dunia cuma sebentar, belum tentu panjang umur. Mau ngapain segala dipikirin? Orang yang apes tuh suka mikirin yang gak perlu dipikirin, ngobrol yang tidak perlu diobrolkan, ngurus yang bukan urusannya. Ari manehna naon? Muni mubazir gitu. Makanya seperti sepak bola kemarin. Saya nonton memang setengahnya. Ngitung nih kenapa saya jadi nonton gini tegang. Udah gitu satu sama lagi. Oke, saya kehilangan waktu nih. Pakai tegang begini enggak jelas ya. Dan enggak bisa berbuat apa-apa selain di kursi we ngayak-yak sendiri. Kalau saya nendang dikit gitu ya. Enggak, udah maaf lah. Dan sudah cukup setengah ronde saja. Mending pakai urusan yang lain lah. Karena memang banyak yang harus diselesaikan lebih manfaat. Dan saya tonton, tidak saya tonton, gak ngepek katanya. Yang lebih menarik lagi, udah nonton, dibahas lagi. Kan udah barusan nontonnya. Kumasih ya tante makik. Udahlah, udah takdirnya gitu. Maaf, mungkin ini tidak begitu populer ceramah ini, tapi bagi yang melihat waktu itu sangat bernilai. Kita harus ngitung-ngitung, bukan tidak boleh kita nonton TV, tapi harus ada yang lebih tinggi daripada guruk-guruk, jerit sana, jerit sini, mau apa? Tahu-tahu dicabut nyawa lagi, gol kan, kurang bagus.

akhir hayatnya. Enggak jelas husnul khotimah, su'ul khotimah. Hadirin, selalu dalam kendali ya. Jaga pandangan. Kalau ya udah fitrahnya lah, pengen saling melihat satu sama lain. Apalagi sekarang ya, walaupun berjilbab tetapi masih banyak yang harus diperbaiki jilbabnya. Laki-laki harus mikir, kalau saya lihat yang begini terus saya jadi gimana ya? Lihat yang berpakaian ketat jadi pusing sendiri. Ek ngegabruk malah dosa ya. Ngapain? Nggak ada kerjaan ya. Ya mending palingkan pandangan, godul basor, manis tuh iman. Ya daripada dilihat leng. Internet. Mau apa kita maksain diri? Ya. Lihat yang nafsu suka, tapi kan nafsu itu selalu membuat gampang urusan yang berbahaya. Membuat enteng urusan yang mencelakakan. Kuncinya sederhana. Palingkan pandangan. Dah, tahan. Lebih nyaman. Kalau saudara ada yang merasa sholat jarang khusyuk, periksa matanya. Telinga. TV contoh ya. Iklan-iklan itu. Segala dilihat. Harerang. Ngotorin hati. Udahlah. Mending lihat dunia binatang sekalian, gak pakai baju tapi jadi nambah iman. Banyak acara-acara yang bisa ngotorin hati. Yang lucu-lucu, ketawa-ketawa, terbahak-bahak. Apa untungnya menertawakan orang lain yang tidak manfaat? Benar? Rugi, cari kesenangan yang lebih manfaat. Harus tanya ke hati, ini teh ngotorin hati, ngebersihkan hati. Ngobrol. Telinga dulu ya. Dengar lagu. Saya lagi ngukur juga lagu. Siapa teh? Cep Maher. Tapi waktu saya nonton konsernya memang enggak niat pengen nonton konsernya, pengen lihat situasi ya. Kayak orang ingat Allah atau enggak. Ada yang sibuk joget, tetap ingat Allah atau enggak. Ibu-ibu lagi udah sepuh pakai jilbab. Alah ibu teh kumaha eta. Ini teh ingat Allah atau enggak. Ada yang tafaku tentang suara, mungkin ya jadi aman. Ada yang tentang sairnya. Tidak mudah lagu bisa membuat ingat ke Allah. Periksa aja ke hati. Ini lagu bikin bersih hati saya atau enggak? Kebayang kita lagi di naparahu gini. Oh, Titanic ini. Wah, rusak. Ganti. Itu lagu Maher Zain. Dengan lagu Maher Zain, nuka bayang teh Cep Mahernya, kasep, ardo, udah rusak. Ada seorang suami sampai di Blackberry-nya teh diganti potret dia dengan potret Maher Zain. Karena istrinya naksir berat sama Maher Zain. Rusak hadirin. Janganlah, pakailah yang Asmaul Husna atau apalah. Kalaupun mau lagu, saya anjurkan ya yang benar-benar periksa. Kalau kita mati lagi dengar lagu ini, kira-kira husnul khotimah atau tidak, itu ajalah. Jadi pada mikir, lagu ada yang bagus tuh. Tuhan, dosaku menggunung tinggi. Nah itu boleh gitu-gitu. Cirum bae. Bagus. Ya daripada udah lewat. Masa lalu itu. Periksa ini hati saya nambah bersih, nambah enggak.
Termasuk kalau mau nyanyi-nyanyi gitu ya, periksa apa nih manfaatnya. Memang maaf ya, kalau mau bersih hati perlu serius mujahadah, karena kalau ngikuti nafsu jadi cepat kerasnya hati ini. Anjuran sih perbanyak dengar Al-Quran, karena Al-Quran itu udah puncaknya nada, nggak bisa diiringi gitar. Coba Ustadz Suhud ngimamin diiringi gitar kan pasti nggak nanding, nggak akan ngejar. Pakai drum, pakai biola nggak bisa, udah gitulah Allah menciptakan nada, kelembutan, kehusuan. Berbahagialah saudara yang sudah mulai hijrah dan menyukai ayat-ayat Allah, menyukai asma-asma Allah, jauh-jauh lebih membersihkan hati. Karena tiap dengar lagu tuh ada memori di belakangnya, ya kan? Benar? Saya banyak memori di belakang lagu. Seperti John Travolta misalkan, itu langsung dosa SMA ke bawah. Dah, ganti. Nah, saudaraku sekalian, maksudnya adalah ketika mendengar orang ngobrolin kejelekan orang lain, mending gak dengar. Mendengar tidak sengaja saja sudah cukup itu untuk membuat kita suudon kepada seseorang. Tidak sengaja. Bagaimana orang yang kerjanya tukang nyari kejelekan orang lain, kebayang itu? Tak sengaja aja dengar, itu mobilnya tuh ternyata nyicil dia tuh. Tiap lihat mobil lewat pasti nyicil. Benar. Makanya aman kalau telinga ini tidak dengar kejelekan orang lain. Gimana kalau dia ngejelekin kita? Enggak usah didengar. Orang menjelek-jelekan kita kan bukan urusan kita, itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita adalah menjaga hati kita supaya tidak suudon, tidak tajasus, tidak bergibah. Lempeng aja. Dia gak suka, kita mah gak usah gak suka sama dia. Mau ngapain? Kalau kita sebel ke orang, dunia jadi sempit, wajah jadi gak enak, kata-kata jadi garing. Benar? Dah, bicara. Kalau ingin bersih hati, saran saya jangan banyak ngobrol. Ngobrol itu tidak gampang. Cenderung pamer. Alhamdulillah anak-anak para lintan ranking 1 atau semuanya. Ya memang turunan sih. Mulai rusak. Enggak gampang. Kalau berani periksa, tidak gampang. Kucing lucu. Kucing sekarang teh kucing angora mah panjang-panjang bulunya seperti singa. Waktu saya ke Singapura ya, aduh nyambung. Jadi pembuka kucing teh intinya sih Singapura itu. Enggak gampang, sangat tidak gampang. Pengen pamer siapa diri saya, pengalaman saya, ilmu saya, kemampuan saya. Nanti bisa hilang tuh pahala. Tujuannya supaya orang lain kagum, orang lain jadi gimana. Terus mau apa? Hah? Segala diobrolin mau apa? Pulang dari Mekah, tiap lihat gambar Ka'bah. Nah, saya di sini sholatnya. Ini Hajar Aswad ya. Saya pernah sholat sebelah sini dan nggak ada yang dengar ya, ada. Karena tiap ketemu pasti itu lagi. Udahlah, nggak usah segala diobrolin. Kecuali kalau perlu manfaat bunyi. Bukan jadi Judas, karena ngobrol itu kan bukan hanya mulut, tapi sikap, raut muka. Rasulullah tidak banyak bicara, tapi setiap orang yang ada di hadapan Rasul pasti pulang tuh sama pikirannya. Tahu apa? Saya adalah orang yang paling utama di hadapan Rasul.
Ini obrolan yang paling bagus. Rasulullah selalu perhatiannya penuh. Wah, saya jadi mikirin kelakuan sendiri nih. Kita kadang-kadang dengan anak tangan SMS. Ya benar. Ya ya, sekolahnya dibubarkan aja. Padahal ini demonstrasi bubarkan. Jadi sekarang kadang ini kesini, kadang sambil korat, salaman kesini. Ah, ya. Kenapa kita tidak beri 2 menit, 3 menit tapi penuh? Nah, Rasulullah ngobrolnya dengan perhatian, raut muka, pikiran, hati, full atensinya. Ini obrolan nih. Hematlah, tidak usah segala diceritakan, benar? Setuju? Bisa ujub, bisa ria, bisa takabur. Dan kalau sudah ngobrol, evaluasi. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, Bu, tenang aja, biasa. Tenang, tenang. Yang lain ikut tenang ya. Karena ibu aja, ibu enggak apa-apa, tenang ibu, biasa anak kecil nangis mah. Ya enggak apa-apa, ya udah takdir Allah, kita harus mendengar. Enggak lama, yakin pasti berhenti, ya enggak. Insyaallah. Ibu tenang ya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa. Sama sekali enggak apa-apa. Kalau nangis gini, ini anak ciptaan Allah. Allah yang menciptakan suaranya. Allah yang membuatnya bisa menangis. Dan izin Allah memang menangis saat ini. Ujian bagi ibunya, ujian bagi kita. Dan ini bukan perkara besar, bukan perkara gawat yang mengharuskan. Eta saha? Oh, enggak usah. Ini biasa aja, jalani aja. Mungkin lapar, mungkin sakit, ya. Dan pasti berhenti. Enggak mungkin nangis seumur hidup, ya kan? Enggak apa-apa, Bu, tenang aja, Bu. Ya. Kita juga dulu waktu kecil lebih dari ini. Ya, kita mau ya nangis, ya pipis, segala macam. Ya alhamdulillah. Jadi, nah seperti kejadian begini teh harus dapat nih, jangan ngotorin hati. Sudah ke pengajian pakai mau budak segala macam. Ya di rumah siapa yang jaga? Jangan. Biasa aja, jangan kotor-kotor hati. Setuju? Ini maaf, yang ceramah ini belum sepenuhnya cocok nih dengan ceramah. Tapi kita ikhtiar sama-sama bahwa kita harus mujahadah. Jangan biarkan kejadian bikin kotor. Lihat itu kotor, lihat ini kotor, lihat yang gemuk, wah, celana nomor sabaraha kotor. Mau apa mikirin celana? Jangan, sing enak. Setuju tidak nih? Ya sekarang siapa lagi yang ngejaga hati kita kalau bukan kita syariatnya, benar? Tadi Ustadz Suhud ngimamin, beliau hafal Quran, diberi kenikmatan oleh Allah baca Quran, tapi yang belum makomnya, alah, ini panjang bisa. Saudara ngaku, ayo. Jika ada mau berhenti, ada lagi. Aduh, alhamdulillah. Udah mah kita gak ngerti, gak apal, busuk hati kan dosa. Terimalah, Didin. Dan gak bisa saudara ruku sendirian, ya kan? Ya Allah, ya udah garisnya, saya harus apal nih. Saya juga dipaksa-paksa ini, tenaona artina, oh ya ini artinya. Walaupun belum paham semua, tapi pasti ada hikmahnya, ya. Nah hadirin, bakal banyak kejadian setiap waktu nih. Selalu kunci kita adalah seperti pakai baju ini, jangan sampai ngotorin hati. Sekarang motor, misalkan kotor,
atau kegores cat kendaraan, mau ngambek. Padahal kegores itu udah rezeki bengkel. Masa ini kegores, hati kegores. Ada yang mobilnya dekok, anaknya benyut, hadirin. Dia lebih sayang kepada mobil kaleng daripada anak dalam. Piring pecah, kacamata. Nah, ya kita boleh menegur, kita boleh memberikan peringatan, teguran, ketegasan, tapi jangan berlama-lama dalam kekotoran hati. Setuju? Karena kalau hati kita sudah kotor, kita gak akan menikmati apapun dalam hidup ini. Sholat gak enak, belajar tidak enak, sakit gitu. Mungkin ada yang bisa bantu panitia ya. Tenang Bu, mungkin perlu udara yang segar. Udah perhatiannya ke sini aja yang ke hati ya, jangan sibuk budak yang tarik-tarik tuh. Bahasa ini kan lebih dimengerti daripada tangisan kan. Ujiannya begitu. Nah, akan datang berbagai kejadian dalam hidup ini, baik yang diduga maupun tidak diduga. Tetap preferensi kita, jagalah hati kita ya. Haruskah saya kehilangan kebersihan hati, atau haruskah saya kotori hati saya hanya dengan benda ini, hanya dengan omongan begitu? Haruskah saya kehilangan upaya saya membersihkan hati hanya karena perilaku orang begini? Jangan. Qalbun salim itulah yang berharga. Nah, mudah-mudahan ada hikmahnya hadirin. Maaf kali ini sederhana ya. Boleh saya cerita sedikit tentang tangan ini? Saya lagi mikir ceritakan atau jangan. Jadi pasti kejadian itu ada hikmahnya. Anisa 79, wa ma asobaka min hasanatin famin Allah, wa ma asobaka min sayiatin famin nafsi. Kebaikan semua datang dari Allah, keburukan datang dari kita. Ini kemarin waktu takdirnya ada tugas dakwah di Singapura, disuguhin makanan. Ini enggak boleh, ini asam, tinggal ini nih, cumi kecil. Wah, gerus-gerus. Bong, ternyata asam urat hadir. Aduh, nafsu begini. Memang dibekal itu cumi deh, sampai ke sesa-sesanya. Padahal tanpa cumi itu saya hidup seperti biasa. Tapi nafsu seperti itu. Hanya enak di lidah, tapi ini gak bisa bergerak. Dah, akhirnya diobati oleh kemarin ada dokter teman. Dah, kempes tuh, dah enak. Ini Masya Allah, saya cerita ini, saya mohon maaf ya. Tapi betapa kalau gak hati-hati, masalah. Gak apa-apa, tapi jadi saya yang dengar. Sampai di mana barusan? Berangkatlah kemarin di, maaf, ada teman di Marinir Cilandak. Ini baru diobat ini, kata dokter, harus hati-hati gitu ya, diawet-awet, dah enak. Ngobrol tentang akan ada acara di sana, tabligh, sudah ngobrol. Ah, itu mau ada perlombaan nembak, ayo nembak, ah. Ikut ke sana. Nih, pengen. Memang pernah latihan nembak di sana dan dianggap jitu tembakannya. Yang itu teh pengen kelihatan jitu. Sakit. Duh, jaba enggak kena lagi. Aduh, malu nih. Biasanya kena jadi enggak kena. Belong teh bareus ageung kieu. Aduh,
buka baju nggak bisa, pegang sarung, sikat gigi nggak bisa. Masya Allah, hanya maaf ya na'udzubillah, itu tuh pengen memperlihatkan jitu yang dulu. Ternyata enggak, oleh Allah teh kamana we pelor teh. Tapi yang pasti kenanya ke sini. Ya Allah, saya pikir Maha Suci Engkau yang Maha tahu niat yang tersembunyi. Kau tahu ini mau ujubnya hambanya. Mau pamer kabisa, enggak cocok dengan ceramah. Hasilnya bare. Mau makan susah, segala susah, sujud juga begini. Masya Allah, tapi mudah-mudahan sakit ini salah satu yang menjadi bahan ceramah ini. Hati-hati pengen diketahui orang lain kemampuan kita tuh ya. Ujub ria, terus mau apa? Kalau udah kena gimana? Saya tentara bukan ya. Ya kalau gak nembak juga gak apa-apa ya kan. Tapi udah kadang-kadang ya pengen aja memperlihatkan siapa diri. Dan ini kalau gak hati-hati, ya beruntunglah kalau oleh Allah dikasih peringatan. Misalkan saudara pengen memperlihatkan keahlian terjun, lalu oleh Allah gak dibukalah parasutnya. Oh, kalau itu gepeng hadirin. Aduh, sekarang mau diajak terjun mah alim abdi hadirin. Isi temuka. Hati-hati, hati-hati ya, cerita-cerita gini juga bisa halus ya, ada ujubnya, ada rianya. Rekan-rekan sekalian, kita ikhtiar aja sama-sama ya, minimal mungkin lolos kita keburu ria dulu, tapi nanti kita tafakur, kenapa saya ngomong itu, apa sih tujuan yang asli di hatinya, mau pamer. Kenapa tadi saya baca ayat ini? Tujuannya apa sih? Pengen pamer kelembutan suara. Kenapa tadi ngotot pengen adzan? Ujuk kurowok, kurowok. Oh, ada mertua ya. Ya, si Eta. Ya. Kita periksa. Jangan sampai udah kejadian, kita merasa biasa aja. Supaya kita ketemu kesalahannya, kita tobatin. Dan itu makin peka nanti. Ketika kita akan mengulangi kesalahan yang sama, kita udah pernah melakukan kesalahan ini. Tapi kalau kita enggak evaluasi, enggak tobat, kita mengulangi nanti. Makin bersih, makin peka, radarnya bunyi nanti. Kalau makin bersih, suara kan ada hati, hati mah bolak-balik. Kalau nurani, enggak, dia mah jujur terus. Entong, entong, ria, ria. Tapi ditutup oleh nafsu kita. Tapi kalau makin bersih, makin nyaring dia, makin berpengaruh. Mau ngomong, ah enggak lah, nah, pasti ini ada rianya. Mau, ah enggak usah. Jadi ini udah jalan ya. Mudah-mudahan seperti itu ya. Karena kita harus terus dakwah tauhid ini. Hanya dengan tauhid yang benar, bersih, kokoh, bisa terjadi perubahan dan bisa akur. Siapapun yang mencari Allah, susah berantemnya. Sebab Allah karunianya luas. Yang bikin berantem tuh nyari dunia. Dunia kecil, jadinya sikut-sikutan. Cari rahmat Allah luas. Kita minta semua dapat juga, gak akan habis rahmat Allah. Benar? Saya bersyukur di Darut Tauhid sekarang hampir banyak lembaga-lembaga dakwah. Senang kalau tauhid sama-sama mau organisasi ini, asal tauhid bersih, masya Allah. Kita dakwah tauhid. 13 tahun pertama Rasulullah tauhid, tiang penting, atap penting, enggak ada fondasi roboh. Ngaji penting, tahajud penting, paham ilmu penting, enggak ada tauhid roboh. Nah, saya berharap begitulah, bergerak dan menggerakkan. Rasulullah bergerak, dan yang digerakkan Rasul bergerak lagi, sehingga tersebar ketauhidan ini dengan baik. Setuju?
Kalau orang sudah membesarkan Allah, dunia kecil. Kalau orang tidak kenal Allah, dunia jadi hebat. Kalau pelayan kita dunia ini udah dianggap hebat, kita enggak ada apa-apanya. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dunia berikut isinya cuman pelayan aja. Insyaallah saudaraku sekalian, dan ingat kalau dalam dakwah ini sebetulnya bahasan tanggal 3, ini bocorannya aja. Dakwah itu harus benar-benar diawali dengan kasih sayang. Pelacur ngasih minum seekor anjing, gak ketahuan siapa-siapa, diampuni oleh Allah dosanya. Tetangganya mungkin masih nganggap ini pelacur yang terkutuk, tapi Allah sudah ngampuni karena Allah melihat dia memberi minum seekor anjing sampai masuk ke dalam sumur. Dia tidak minta imbalan apapun dari anjing dan hapus dosanya. Ada yang membunuh 99 orang mau taubat, bicara ke rahib, rahib malah mengatakan tidak akan diterima. Jadi 100, dia belum ketemu orang tempat taubat, dia belum bisa taubat karena belum belajar, dia baru berjalan udah diampuni itu oleh Allah. Bagaimana mungkin kita mau memvonis setiap orang, kan? Sedangkan Allah penciptanya lebih sayang kepada makhluknya daripada siapapun. Nah, saya berharap kalau kita mau terjun dalam dakwah, awali dengan kasih sayang. Ingin orang lain selamat, ingin orang lain bahagia, betapapun dia menyakiti kita. Mau apa hidup dengan kebencian? Ya, kita hanya benci yang dibenci Allah. Lihat orang berlumur dosa, ya kita harapkan dia bisa tobat. Lihat yang tubuhnya penuh tato, terus kita caci. Jadi apa? Benyut kita, ya. Mendingan kita doakan. Lihat orang yang belum tidak beragama Islam, banding coba kalau kita lahir di keluarga dia, kita juga tidak Islam. Mendingan kita doakan supaya dapat hidayah. Kita berlomba-lomba dengan akhlak yang baik, benar? Jadinya dakwah itu sesuatu yang membahagiakan kalau kita awali dengan kerinduan orang lain bahagia, selamat. Dan inna syaitana lakum aduun, musuh kita setan yang menculik orang-orang. Kalau diilustrasikan seperti anak diculik dan kita berusaha membebaskan anak, itulah dakwah. Terima kasih ibu bapak yang baik. Hari ini kita ceramahnya yang ringan saja ya. Saya mohon maaf, mudah-mudahan ada hikmahnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.

0: إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
1: Hadirin, walaupun kita tidak bisa melihat Allah dengan mata ini, tapi Allah benar-benar sedang memperhatikan kita. Allah Maha tahu apapun yang kita lakukan siang dan malam, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita. Allah tahu setiap lirikan mata. Allah tahu setiap apapun yang kita katakan dan maksud di balik perkataan kita. Allah tahu isi hati kita yang sebenarnya.
2: Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara.
1: Wahai Allah yang Maha tahu keadaan orang tua kami, kami mohon di malam yang penuh berkah ini, ampuni ibu bapak kami. Sayangi orang tua kami, ya Allah. Selamatkan orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan orang yang selalu dekat denganmu, ya Rob. Bagaimanapun keadaannya, muliakan keduanya, ya Rob. Jadikan akhir hayatnya husnul khotimah. Lapangkan kubur, ringankan hisab. Wahai Allah yang Maha menatap, jadikan orang tua kami ahli surga. Wahai yang Maha mendengar, golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi, ya Rabb. Jalan kebahagiaan, kemuliaan dunia akhiratnya, ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama. Menjadi jalan darimu kami mengenalmu, mengenal jalanmu. Muliakan guru-guru kami, ya Allah. Berkahi ilmunya, berkahi keluarganya, keturunannya. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits. Ya Allah, selamatkan keluarga kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan pasangan yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya. Titipkan keturunan yang menjadi para pecintamu, ya Allah. Rob, karuniakan kepada kami rizki yang halal, yang berkah, yang membuat kami selalu dekat denganmu. Jauhkan dari duniawi yang melalaikan kami darimu. Ya Allah, ampuni saudara-saudara kami yang pernah kami sakiti, yang pernah menyakiti kami. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Wahai Allah yang Maha mendengar, jadikan saat ini saat mustajab doa. Siapa lagi yang bisa mengabulkan doa selain Engkau? Hanya Engkau Tuhan kami, ya Allah. Hanya Engkau penggenggam langit dan bumi. Hanya Engkau penguasa semesta ini. Tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Ijabah doa kami, ya Allah. Amin. Hadirin, Allah Maha mendengar. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Amin, ya Rabb. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika nastaghits.
2: Allahumma ya karim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Duhai Allah yang maha agung, jadikan tempat ini salah satu tempat yang Engkau sukai, tempat kami bisa mengenalmu, tempat kami bisa mencintaimu. Rabb, jadikan umur yang tersisa ini penuh berkah. Jangan biarkan kami berpaling darimu ya Allah. Jangan biarkan kami menjauh darimu walaupun selangkah. Jangan biarkan ada tujuan lain dalam hidup ini selain Engkau ya Allah. Jangan biarkan hati ini bersandar pada siapapun selain hanya Engkau. Cabut setiap rasa takut di hati kami ya Allah. Selain takut jauh darimu, takut tidak bisa pulang padamu, Rabb, pujamkan cinta di hati ini padamu ya Allah. Jadikan kami menjadi orang yang selalu rindu ya Allah. Rindu ingin berjumpa denganmu ya Allah. Rindu ingin bertemu Rasulmu ya Karim. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udhu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Jangan pernah ragu hadirin, Allah pasti maha dekat, maha mendengar, maha menatap. Kita tidak pernah sendirian dalam hidup ini. Terima kasih sahabatku sekalian. Mudah-mudahan ada hikmahnya, ada manfaatnya. Sampai jumpa dalam kesempatan yang akan datang. Doa akhir majlis, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
3: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, kalau bilang. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kekurangan kita kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itulah kurang ilmu betul, pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan Bahagia Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
5: Kebetulan saya sudah mencoba Bio SH untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
6: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA. Dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari. Dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih BioSA.
7: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi, Bio HSA, Jamu Tetes, Harapan selalu ada.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Asep.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong? Lagi ngapain emang Kong?
1: Orang kata lagi dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu, kadang-kadang kalau lagi pada main kemari ngering-ngeringan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini kita pakuin.
0: Emang masih kuat gawe Kong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa loh. Lu lihat di belakang ono kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh sabar ngampakin gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro emang itu adanya.
0: Emang umur udah berapa kok umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Madu Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia oles-olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gue enggak.
0: Iya.
1: No, pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya.
0: Mm-mm.
1: Boleh cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu.

0: belajar.
1: Ntar anu,
0: cuma ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Mau beli.
0: Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: Kong. Amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih doain ya. Saya mau kan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Madu Yaman istimewa. Madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, ma dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi Madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
5: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
4: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
5: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
4: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
6: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio Atakwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren Atakwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAIN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAIN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAIN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAIN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAIN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kini hadir Miracle Oil minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allah.

Sohib Garib At-Taqwa, saatnya kita jelang azan Isya untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.

0: Fighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala.

0: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Di dalam hadis, Nabi bercerita, ketika hari kiamat tiba, malaikat Jibril berkeliling selama 40 ribu tahun. Lantas ia mendengar suara seseorang dari umatku yang berkata, "Ya Hanan, Ya Manan, wahai Zat yang Maha Pemberi, wahai Zat yang Maha Pemberi anugerah, wahai Zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan." Maka Jibril datang kepada Allah dengan bersujud di dekat Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku, aku mendengar seseorang dari kaum Muslim yang menyeru, 'Ya Hanan, Ya Manan,' sejak 40 ribu tahun. Aku tahu ia adalah umat Muhammad. Padahal engkau tahu, wahai Tuhan, betapa baik antara aku dengan Muhammad. Aku ingin berbuat baik seperti yang dimiliki Muhammad. Seorang laki-laki dari umat Muhammad ada di dalam neraka. Bisakah kamu memberiku syafaat untuknya, ya Allah?" Kemudian Allah berfirman, "Aku berikan padamu syafaat untuknya. Aku serahkan dia padamu, Jibril. Temuilah Malik yang menjaga neraka. Katakan padanya, kamu ingin mengeluarkannya dan supaya memberikannya kepadamu." Maka malaikat Jibril menemui Malik dan berkata, "Ya Malik, Allah telah menyerahkan si pulan kepadaku. Keluarkan dia dari api neraka dan serahkan kepadaku." Kemudian malaikat Malik mencari di dalam neraka selama 1000 tahun, tapi dia tidak menemukannya. Kemudian Malik pun berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, neraka Jahanam telah mendidih bergolak besi-besi bagaikan batu dan orang-orang seperti besi. Aku tidak bisa menemukannya." Lantas kemudian Jibril datang kembali kepada Allah dan bersujud di pelataran Ars dan berkata, "Wahai Tuhanku,

Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia? Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah ke Malik. Katakan kepadanya, Malik tak bisa menemukannya. Di manakah dia?" Kemudian Allah berfirman, "Wahai Jibril, pergilah ke Malik.

menggoyang-goyangkannya dan menariknya. Maka berjatuhanlah ular dan kala itu. Kemudian ia menggoyang-goyangkannya lagi, maka rantai yang membelenggu laki-laki itu pun terlepas. Lalu laki-laki itu menghadap Malik dan bertanya, "Malik, apakah kau datang kepadaku untuk menambah siksaku, ataukah untuk menyelamatkan aku?" Kemudian kata Malik, "Aku tak tahu. Jibril yang sedang menunggumu." Lalu laki-laki itu pun dituntun oleh Malik dan diserahkan kepada Jibril. Jibril membawanya menuju Ars. Kemudian ia pun berkata kepada Allah, "Ini si Pulan ya Allah, ia telah di neraka Jahannam selama 40.000 tahun. Lalu laki-laki itu pun berdiri dan bersujud bersama Jibril di sisi Ars. Allah pun berfirman, "Wahai hambaku, tidakkah kamu telah mengingkari firmanku dari balik punggungmu? Tidakkah aku telah mengutus seorang rasul padamu? Tidakkah rasul itu memerintahkan ke jalan kebajikan dan melarang kemungkaran?" Kemudian laki-laki itu pun berkata, "Wahai Allah, aku telah berbuat zalim kepada diriku sendiri. Aku akui bahwa aku telah banyak berbuat dosa. Ampunilah aku, hai Tuhanku." Kulafalkan ya Hanan, ya Manan selama 40.000 tahun di neraka. Dengan kebenaran kalimat itu, ampunilah aku. Kemudian Allah berfirman, "Ya, telah aku ampuni kamu. Aku serahkan kamu sekarang kepada Jibril yang telah membebaskan kamu dari neraka dengan syafaatnya." Lalu laki-laki itu pun pergi ke surga. Ia dimandikan dengan air kehidupan dan air telaga. Maka ia terbebas dari ahli neraka dan menjadi penghuni surga. Kemudian dia mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Jibril pun berkata, "Wahai Muhammad, aku telah berbuat dalam kedudukanmu." Lalu jawab Nabi, "Ya Jibril." Nah, berkaitan dengan hadis ini, Hasan Al-Basri berdoa, "Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang selamat dari neraka sekalipun telah 40.000 tahun. Sekiranya aku memang diharuskan masuk neraka karena dosa-dosaku." Maha benar Allah, Maha benar Allah.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memuji umatnya yang hidup di atas sifat baik dan meninggalkan sifat tercela. Nabi sangat menginginkan umatnya untuk selalu taat dan terus-menerus dalam sifat itu. Hingga pada salah satu malam di bulan Rajab, Nabi bangun tengah malam dan pergi ke masjid ingin melihat sahabat-sahabatnya. Apakah ada yang bangun malam? Ketika telah dekat dari masjid, Nabi mendengar suara Abu Bakar yang menangis ketika sholat. Abu Bakar bermaksud menghatamkan Al-Quran dalam sholat dua rakaat. Tetapi ketika sampai pada ayat yang artinya, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. At-Taubah ayat 9. Abu Bakar menangis dengan kesedihan yang sangat. Di sudut masjid lain, Nabi mendengar suara Ali yang juga menangis dengan suara keras. Ia ingin menghatamkan Al-Quran dalam dua rakaat. Ketika sampai pada ayat yang artinya, samakah orang-orang yang tahu dan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang bisa menerima pelajaran. Az-Zumar 39. Maka berderailah air mata Ali. Di sudut yang lain lagi, di dalam masjid, Mu'az bin Jabal juga nampak menangis dengan suara lantang. Ia bermaksud menghatamkan Al-Quran di dalam sholat, tapi ia hanya mampu membaca setengah surat atau sepertiganya. Kemudian ia mengganti dengan surat lain, tapi selalu saja ia menangis dalam sholatnya hingga air matanya bercucuran di tikar. Di bagian lain, nampak pula Bilal tengah sholat dan menangis. Melihat itu, Rasulullah pun ikut menangis hingga mereka selesai sholat. Lantas Nabi pulang dan merasa bergembira hingga tiba di rumah. Mereka tidak ada yang tahu bahwa Nabi hadir di antara mereka. Pada saat subuhnya, mereka sholat berjamaah bersama Nabi. Nabi lalu bertatap muka dengan mereka dan bertanya dengan perasaan gembira, "Wahai Abu Bakar, mengapa engkau menangis pada ayat, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka?" Lalu kata Abu Bakar, "Bagaimana aku tidak menangis ya Rasul? Padahal Allah telah membeli jiwa para hamba. Jika hamba itu cacat, pastilah tak akan dibeli. Atau karena nampak cacatnya setelah dibeli, pastilah akan dikembalikan. Jika ternyata aku cacat ketika dibeli, atau ketahuan cacat setelah dibeli, maka tentulah aku akan masuk neraka. Karena itulah aku menangis." Maka datanglah Jibril kepada Nabi dan berkata, "Wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar, jika pembeli tahu cacat hamba dan membelinya, karena tahu cacatnya, maka ia tak berhak mengembalikannya. Allah mengetahui dengan cacat hambanya sebelum ia menciptakannya, beserta cacatnya maka dibeli dan tak akan dikembalikannya, juga dengan cacat setelah dibeli. Misalkan seseorang membeli 10 budak dan ada yang cacat 1, lantas ia hanya mau membeli yang tidak cacat, maka hukum tidak mengatur begitu. Allah membeli dan telah membeli orang-orang mukmin dan memasukkannya di antara para sufi, wali, para nabi, dan para rasul. Dengan terhimpunnya semua umat, maka tidak akan dikembalikan kepada para nabi, para suci, para rasul. Nyatalah bahwa yang cacat tak akan dikembalikan." Nabi bergembira sekali mendengar apa yang dikatakan Jibril. Juga para sahabat ikut bergembira setelah Nabi bersabda. Lalu Nabi pun bertanya lagi kepada Ali, "Wahai Ali, apa yang menyebabkan kamu menangis ketika membaca, samakah orang-orang yang tahu dengan yang tidak tahu? Hanya orang-orang yang berakal yang tidak bisa menerima pelajaran." Kemudian Ali menjawab,
Bagaimana aku tidak menangis mendengar firman itu ya Rasul? Sedang bapa kita Adam adalah manusia yang paling tahu. Seperti difirmankan Allah, Allah mengajarkan Adam nama-nama semuanya. Al-Baqarah ayat 2. Lalu Ali pun melanjutkan kata-katanya. Sedangkan kami ya Rasul tak akan bisa tahu seperti Nabi Adam. Bagaimana kami akan sama? Maka datanglah Jibril dan berkata, wahai Muhammad, katakan kepada Ali, tidaklah sama dengan sangkaanmu, akan tetapi tidaklah sama pada hari kiamat antara orang kafir dengan orang mukmin. Orang kafir menyembah berhala dan tidak akan beriman kepada Allah sampai hari akhir. Sedang orang mukmin menyembah Allah setiap waktu dalam keadaan apapun, serta membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika berbuat baik mereka gembira, jika berbuat jelek mereka minta ampun, jika berpergian mereka mengkosor dan mengurungkan puasanya, dan itu tidak diharamkan. Tidak sama antara orang kafir dan orang mukmin. Orang kafir tempatnya di neraka, sedang orang mukmin tempatnya di surga.

0: Dengarkanlah, guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di, sayyidina Muhammadu wa alihi wa sahbihi, amma ba'd. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات العلماء الأفاضل خصوصnya yang kita cintai dan kita muliakan, صاحب الفضيلة صاحب المجلس يا حجي محمد نور أمين يا حجي نور الأنوار dan yang baru saja kita dengarkan fatwa-fatwa dan tausiah-tausiahnya. Fadilatul Ustaz Syekh Al-Mu'ammar Kiai Haji Abdul Qadir Al-Jilani. Para tokoh sekalian yang sudah barang tentu terlalu banyak hadir di sini, namun perkenankan saya untuk saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Mata'an Allah bituli hayatihim wa nafa'an Allahu bi'ulumihim. Hadirin hadirat, pencinta ilmu, pencari kebenaran, para pengharap keribaan Allah, yang mudah-mudahan ampunan Allah, rahmat dan keribaannya tercurah kepada kita bersama-sama. Sejak pemaparan yang diberikan oleh Profesor Dr. Mustafa Adi Yaqub yang memimpin pesantren Darus Sunnah, beliau berorientasi dengan hadith-hadith Rasulullah dan sunnahnya dalam persentase yang lebih banyak, sampai kepada yang baru saja kita dengarkan, salah seorang yang dicatat sebagai mujahid di Persada Indonesia ini, Kyai Haji Abdul Qadir Jilani tadi, sebenarnya telah terlalu banyak tuangan-tuangan ilmu yang menggugah perasaan sampai saya sendiri benar-benar menjadi murid setia dalam mendengarkan pemaparan itu tadi. Tapi semakin banyak yang diinformasikan oleh orang yang tahu. Kalau orang Arab berpepatah, sahibul baiti adra bima fihi, yang punya rumah yang lebih tahu akan apa yang ada di rumah itu. Berhubung kedekatannya dalam masa yang panjang, pantas kalau Kiai Haji Abdul Qadir Al-Jilani memaparkan persoalan Kiai Haji Nur Ali yang syarat dengan informasi-informasi berguna menjadi pemikiran bagi insan-insan muslim yang memandang Indonesia adalah tempat perjuangannya. Islam adalah kendaraan mereka satu-satunya. Dan keridhaan Allah adalah tujuannya. Kita mendapatkan informasi yang terlampau banyak. Bila demikian adanya, maka orang yang memenuhi segala persyaratan yang disebut sebagai ulamaul muslimin, maka prototipenya yang paling tepat memenuhi persyaratan kita temui pada tokoh ini. Banyak ulama, ilmunya banyak, alim, tapi di persoalan jihad fi sabilillah yang bukan jihadnya itu hanya sekadar teori saja, boleh jadi sulit untuk ditemukan yang sekualitas beliau. Ilmu kurang apa Kiai Nur Ali? Umur 16 tahun waktu di Makkah, ketika datang Asy-Syeikh, salah seorang anggota di antara para ulama-ulama yang berperan di Universitas Al-Azhar di Kairo itu, Mustafa Al-Hamami, datang ke Mekah. Kan beliau orang besar, orang alim, ya, mengarang kitab namanya Ghawthul Ibad Bibayanir Rasyad, kitab yang menjadi acuan bagi para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal-hal penting di persoalan ilmu agama. Namanya kebeken, nyebar kemana-mana. Buku itu menjadi buku yang menarik dalam beberapa polemik di dunia Islam. Saya nggak mau sebut dalam polemik apa ya, karena belakangan buku itu seperti agak surut, lenyap dari sentuhan anak-anak muda belakangan ini. Datang ke Mekah, terkejut melihat Syekh Muhammad Ali Al-Maliki ngajarin kitab Jam'ul Jawami' kepada anak-anak yang dipandang terlalu muda, terutama anak-anak dari Indonesia. Li'antum ya Sidi, ya Al-Maliki, tudarris hadal kitab لهذا الشبان ونحن ما قرأنا ذاك الكتاب إلا أننا أصحاب اللحية والعمامة. Kenapa Tuhan mengajarkan anak-anak yang baru pentil, kalau dalam bahasa kita ini baru pentil, kitab yang begini sulit yang dirangkum oleh Al-Imam Subki lebih dari 100 kitab yang berbicara tentang usul fiqh. Gabung, peres. Dan ini esensinya. Ibarat cuka, ibarat saus, biang saus. Itu omongan kitanya. Kenapa ini diajarkan kepada anak-anak yang terlampau muda? Apa mereka bisa paham? Barangkali saya mengulang kembali cerita ini ingin membuat satu konstruksi kepadatan yang memenuhi persyaratan bagi eksistensi seorang alim besar yang sekaligus mujahid. Ini dalam konteks ilmu. Masih muda, ibarat kate kudu jenggotan, ya Allah. Jenggotnya masih terlalu halus andainya, tapi Kiai Nur Ali enggak jenggotan. Belum numbu pada janggutnya itu sehelai bulu yang disebut janggut seperti yang ada di dunia Arab. Kenapa Tuhan mengajarkan kitab seberat ini kepada anak-anak muda? Kami di negeri Mesir sendiri, orang-orang yang berjenggot panjang dan memakai imamah, memakai sorban-sorban yang tebal, baru mendiskusikan jamul jawane. Apa mereka paham? Apalagi di anak Jawa. Haulai jawiyun. Anak Jawa bukan lahir di sini. Waktu itu kan sampai ke Filipina, Malaysia, Thailand. Sebutannya masih Jawi. Sampai ada tuduhan kan dulu di Arab. Al-Jawi, Ya'kulul Hannash. Orang Jawa doyan ular. Nggak taunya lindung dikata ular. Kan dijawab oleh Syekh Mukhtar bin Atharid al-Buguri. Orang Arab nggak kena lindung. Orang nggak ada sawah di sana. Semua main ular aja. Allahu Akbar. Nah waktu itu Muhammad Ali al-Maliki yang disebut si bawaihi zamanihi pada waktu itu langsung menunjuk Kiai Nur Ali yang paling muda di antara yang belajar itu. Saya mesti bilang apa? Tanya saja kepada mereka, apa mereka paham atau tidak? Anta ya waladi masmuka, ente wahai ananda, siapa nama engkau? Ana Nur Ali. Min aina anta? Ana min Betawi. Oh, waktu itu kan Betawi. Al-Betawi disebutnya sono. Allahu Akbar. Gal. Tifham inta hadil kera'ah? Dia baca itu sebaris-sebaris ditanyain. Sa'alani anin nahwi fa'ajabtu. Wa sa'alani anin sarfi fa'ajabtu. Wa sa'alani kita. Lengkap. Kata Kiai Nur Ali, ane juga kagak tahu dari mana tuh datangnya jawaban. Rupanya dia ditongkrongin ame guru yang dia punya voltasenya begitu tinggi. Jadi tanpa adanya persiapan ditanya dadak, gak satu pertanyaan yang meleset. Bingung tuh ulama dari Mesir. Ah benar-benar orangnya. Berguru pada ulama-ulama yang berkualitas seperti itu. Saya bertanya kepada Kiai Nur Ali. Saya sih bukan orang sini, walau kagak terlalu akrab pak. Tapi kalau lagi ketemu ada aja tuh cerita-cerita yang membuat saya tuh ngejengat. Dulu zaman PKI no, gitu ya, kata Kiai Nur Ali. Tuh si D.N. Aidit ngomong di depan ulama. Ulama ini kebanyakan kitab. Tuh kitab-kitabnya kalau dipakai ngebendung Kali Ciliwung, kebendung tuh Ciliwung. Omongan Dipa Nusantara Aidit. Dipa Nusantara namanya. Yeah. Dia mau kalahin Pangeran Diponegoro kali. Kalau Diponegoro baru satu negoro. Ini kan udah Nusantoro. Dipa Nusantara Aidit. Tapi ngomongnya sangat konyol dan menyakitkan hati. Waktu itu Kiai Nur Ali yang mengesani omongan orang kurang ajar itu. D.N. Aidit berkata, kitabnya ulama kalau dipakai ngebendung Kali Ciliwung, kebendung tuh Kali Ciliwung. Tapi apa manfaatnya kitab-kitab itu? Serta-merta, tokoh muda dari PKI itu begitu tampil dan melecehkan arti perjuangan kaum muslimin. Barusan kan kita dengar tahun 44 Hizbullah udah didirikan di sini. Walaupun imajinasi kita berkata seakan-akan Hizbullah itu dominasinya orang Jawa Timur, orang Jawa Tengah, tapi sejarah tidak bisa dihapuskan untuk mengatakan bahwa Hizbullah itu didirikannya di Jakarta. Saya baca tulisan ulama Jawa Timur waktu mengerti bahwa didirikannya di Jakarta. Jadi di sini, walaupun dominasinya itu, saya menyebut di sini walaupun ini sekarang sebutannya Bekasi Pak ya, sebutannya kan gitu. Tetapi kan distriknya Jatinegara.
2: Antum kan bisa baca dalam tulisan tentang kepahlawanan Kiai Nur Ali bahwa Bekasi ini sampai kebebelan, sampai mentok di laut.
1: Distriknya Jatinegara, Mr. Cornelis.
2: Jadi orang sini boleh disebut orang mester. Orang ke pasarnya tuh waktu masih di mester. Itulah kisah kejuangan. Nah, pada waktu itu, dengan gampangnya, Dipa Nusantara Aidit berkata, kitabnya gak ada gunanya. Dia melupakan dan dia menghapuskan itu.
1: Saya menjadi terharu mendengar rangkuman dari ucapan beliau tadi ya. Ya Allah, begitu ya. Merosot lagi tuh persentase umat Islam. Zaman-zaman IAIN Syarif Hidayatullah masih mempunyai hamasah diniyah.
2: Ruh agama masih melekat begitu. Dia juga disatronin tuh.
1: Maaf ya. Oleh militer pada waktu itu, ya Allah, sampai gadis-gadis IAIN yang lekat dengan jilbabnya waktu itu. Ada yang terpojok di satu sisi di antara tangga-tangga yang ada di IAIN. Lalu anak itu menjerit dan berkata, ya Allah, mana Allah? Mana Allah? Saya pikir ini cucunya DNA Aidit kali ini. Cuman pakai bayunet tuh waktu itu. Menjerit anak gadis kita. Dirobek bajunya. Bilang gak banyak orang. Mungkin dia mati diperkosa. Tapi waktu itu orang terlampau banyak. Jadi cukup digiring. Sampai Harun Nasution sang rektor. Dinaikin ke atas truk. Sama sama tukang sapu itu waktu. Profesor Harun Nasution sang liberalis. Yang sangat mendewakan liberalisme barat waktu itu naik ke mobil truk bebarang sama tukang sapu. Waktu dia turun ditanya sama teman-temannya, Pak Harun, kalau begini Mu'tazilah apa Asy'ariyah yang benar? Udah deh, diam deh.
2: Habis rektor sampai masuk ke mana? Ke atas truk. Jabariyah apa Mu'tazilah? Anda kan orang yang zaklik, pemikirannya itu cemerlang, maunya yang logik-logik. Logik gak tuh kalau rektor masuk ke atas mobil truk? Bagus nggak ada pengki sampah di situ. Itu satu contoh. Dia berkembang terus sampai di tahun saya menjadi mahasiswa terjadi itu. Tragedi itu. Di tahun 84 terjadi lagi yang namanya peristiwa Tanjung Priuk. Ah, beliau itulah pakarnya. Saya masih jadi mahasiswa waktu. Lagi KKN, kuliah kerja nyata. Jamaah, saya masih melihat satu sisi dari ketokohan beliau yang pantas kita ikuti sebagai uswah. Masih merasakah Islam akan tetap menghias bumi kita ini atau dilepaskan hancur dalam permainan tangan-tangan yang begitu gesit, begitu sistematis, terkadang halus, terkadang merayu, terkadang nyata benar. Racun-racun yang disemaikan ke dalamnya. Ya, Ma. Jadi kalau dari sudut pandang ilmu memang pada zaman itu orang-orang yang belajar di Mekah berkesungguhan. Bukan pagi, bukan siang, bukan itu saja waktu mereka belajar. Tengah malam pun masih berhadapan dengan kitab-kitab yang diajarkan oleh masyaikh-masyaikh kibarul ulama. Saya nggak panjangin nih omongan nih Pak ya, karena ini satu sisi kan, sisi keilmuan. Kira-kira kayak apa persiapan beliau-beliau itu? Umur belasan tahun kadang-kadang udah khatamin kitab Ihya Ulumuddin. Ketika seorang pelajar di madhab Hanafi, dari madhab Hanafi, dia orang Afghanistan, ada di Mekah, ngobrol sama saya. Al-Qara'ta Ihya Ulumuddin Al-Ghazali. Oh, hadha ya syekh lil muta'ali. Oh, kitab ini hanya untuk orang yang udah pada tinggi-tinggi. Tuh waktu ulama kita umurnya belasan tahun udah pada khatam tuh kitab. Jadi di satu saat belajar tentang bagaimana perjuangan, di satu saat bagaimana pelajaran mereka tentang adab, pendek kata, padat. Saya bertanya, ya gimana ya kalau yang sekarang-sekarang ini, yang kita kata pantas kita tanya soal ilmu pengetahuan, siapa kira-kira? Noh, cucunya Guru Mughni. Namanya Abdul Razak Makmun. Oh, saya tahu. Oh, dia ya? Saya tanya begini. Iya, seangkatan waktu di Mekah. Ternyata ketika kayak saya serepin, dia pernah cerita, gurunya 2 hari 2 malam kagak tidur. Lantaran mesti menjawab satu pertanyaan yang muncul dari anak Jakarta itu. Ya Syekhi, ma'i'rabu wa laisa illa. Di sini banyak orang pesantrenan, anak-anak mudanya pada nyantren, alim-alim insyaallah. Pinter-pinter nantinya. Wa fihi ruhul jihad insyaallah. Ya, gurunya ditanya apa sih i'rabnya laisa illa. Nah melotot nih guru. Ada-ada aja nih anak. Laisa illa lah ditanya. Orang Arab suka ngomong, wa laisa illa. Tidak ada sesuatu kecuali itu. Tak lain tak bukan adalah demikian. Laisa illa. Tapi struktur ini sangat susah dalam bahasa Arab. Laisanya huruf, illanya huruf. Huruf sama huruf ditanya, i'rabnya bagaimana? Ya, Abdul Razak Makmun waktu itu sesudah 2 hari dicubit perutnya, diangkat sama gurunya. Dia kaget. Sakit banget dong, perut pakai main dipelintir. Iya sih, gara-gara elu gue gak tidur 2 hari 2 malam. Nih jawabannya, dijawab tuh i'rab. Ini menggambarkan betapa nuansa ilmu pada saat itu begitu adanya. Tapi di zaman kita, Pak, orang yang paham bahasa Arab adalah orang yang kecil. Sebab bertemannya sama Arab. Orang yang bisa bahasa Inggris, itulah orang yang paling berkualitas. Seorang profesor ngomong di depan jamaah, ada saya waktu itu. Coba bandingkan saya dengan Imam Syafi'i. Tentu dong saya lebih afdol dari Imam Syafi'i. Lantaran Imam Syafi'i nggak bisa bahasa Inggris. Saya bisa bahasa Inggris. Dalam hati saya. Kalau gitu yang mendingan tuh nenek-nenek dong tuh yang di Bali. Yang tukang bikinin kepang. Ya, tukang mijitin orang barat tuh. Ame ngepangin kepala orang barat. Kan tuh nenek-nenek tuh di Bali. Dia juga bisa tuh ngomong Inggris. Berubah. Saya tutup pasal ini untuk berkata, orang dulu persiapannya begitu mumpuni, memadai dalam konteks ilmu. Dan bagaimana lagi dalam konteks perjuangan? Kiai Abdul Qadir Jilani lebih pantas memaparkan itu. Udah deh, udah tamat tuh paragraf kedua. Dan beliau sendiri luar biasa dalam satu kemauan. Ane sayangnya, ya Allah, waktu itu Amir Biki datang ke sini. Ane bilangin sama Amir Biki, ente belum pernah perang. Jangan suka ngacak-ngacak. Kalau mau apa-apa, kita jangan kena emosi kita dinaikin. Kalau kena meledak kebakaran semuanya. Mir, ane bilangin me ente. Ibarat kata ente kudu membuat satu pergerakan, kerjain tapi siang, jangan malam. Waktu itu saya baru menikah. Jadi keluarga ngunjungin beliau untuk tabarruk. Kita minta didoain, sebab saya dari Matraman menikah kepada orang yang masih dekat dengan bilangan daerah ini. Saya menikah ke Cakung. Jadi keluarga kami berkunjung kepada Kiai Nur Ali. Dia tahu saya guru Asy-Syafi'iyah. Ngomong. Waktu itu sekitar tahun 85 kayak begitu, sudah kami suka berkunjungan. Dia bilang, ane bilangin Amir Biki. Ini masalah perjuangan, Pak ya. Belum zaman revolusi. Zaman revolusi luar biasa sekali. Sampai ketika dia diudak-udak sama Jepang, sama ini, sama itu. Dia nginepnya di rumah Jenderal Maeda, atase militer Jepang yang berdomisili di Jakarta. Ane diudak-udak, ane lagi nginep di rumah rajanya musuh. Wah, itu kelicinan yang luar biasa. Kalau kata orang nonton film spy, ya, intelijen, wah, ini bangsa James Bond juga nih. Diudak-udak memusuh, dia nginep di rumah rajanya musuh. Saya tertarik sekali mendengar itu. Tetapi yang ini membuat satu perhatian yang luar biasa. Ini era kita. Dia bilang, Mir, kalau ngapa-ngapain siang, jangan malam. Ah, Mir gak denger omongan aneh. Dia yang kagak denger. Oh, orang berantakan. Kalau malam, lampu gampang dimatiin. Inti bergerak jalanan, inti kagak lihat. Jangan kata yang jauh ditutupin terpal, ditutupin apa. Yang di depan mata kita kalau malam kita gak lihat, kalau lampunya dimatiin. Salah Amir bikin. Terjadilah apa yang

Jadi apa yang dikatakan oleh Ustadz Amin Nur, saya salah sebut tadi Nur Amin itu ya. Amin Nur barusan kepada saya, bahwa Kiai Soleh Iskandar yang juga pejuang seperti juniornya, Kiai Abdul Ghadir Al-Jilani itu tadi. Ya Allah, Kiai aja kelimpungan, kehilangan Kiai Nur Ali. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Berteman sama siapa dong saya? Mereka tokoh lama yang sejak sebelum kemerdekaan, pasca kemerdekaan, sangat tahu detil-detil kejuangan itu. Allah, yang kayak Soleh Iskandar, kayak Khair Afandi, kayak Haji Abdullah Syafi'i. Netes, kayak Haji Abdullah Syafi'i udah lebih dulu meninggal. Dulu saya lihat, saya masih belajar di sana, saya lihat kedatangan mereka-mereka itu. Saya suka nyantong juga di situ ya, sekadar ada di dekat ulama-ulama. Oh, Masya Allah. Yang ulama berasa kehilangan, apalagi yang belakangan. Amir Biki pada waktu itu terpancing oleh satu emosi dan berakibat fatal. Waktu itu saya memimpin kontingen Jakarta untuk muktamar di Situ Bondo. Sebagai seorang yang ada di Nahdlatul Ulama, saya tim pembahas dalam Bahtul Masail waktu itu. Tetapi enggak urung saya dikerubutin oleh ulama-ulama. Berapa sih yang mati? Berapa sih yang mati? Mana saya lihat, katanya cuma 9 orang, katanya, tapi ada lagi yang mengatakan 9 truk, bukan 9 orang. Jamaah sekalian, oleh sebab itu dari sudut kejuangan ini yang kita katakan, kan orang sebetulnya fardu kifayah mempelajari persoalan-persoalan yang menyangkut al-furusiyah. Belajar tentang yang menyangkut bagaimana berperang dengan tekniknya yang paling benar. Mengapa Rasulullah apabila sudah memimpin perang, hatta Sayyidina Ali yang sebutannya begitu muluk, begitu tinggi. Sayyidina Ali disebut oleh orang-orang Jakarta. Sayyidina Ali pukulannya enggak ada jandenya. Maknanya orang yang dipukul Sayyidina Ali rebah semua. Satwatullah, amukan Allah. Tapi kalau lagi perang, dia yang mengaku, bila telah menghadapi musuh yang bergemuruh, maka kami berlindung di bawah bayangan pedang Rasulullah. Jadi antum-antum-antum, walaupun bukan disebut fardu ain, secara kifayah, kifai, sebetulnya kita wajib tuh belajarin tentang itu. Tentang ilmu furusiyah. Bagaimana teknik perang, bagaimana teknik melarikan diri. Cuman orang sekarang banyak yang kehilangan apa yang dipunyai oleh pejuang-pejuang masa lalu. Kata salah seorang murid Kiai Nur Ali, saya suka ngaji ya belakangan sama teman-teman yang lain, dia lagi cerita zaman revolusi. Ya Allah, orang-orang lagi pada ada di utang. Diudak-udak sama serdadu, sama nikah segala macam. Ketahuan aja Hizbullah, ketahuan aja pelopor, Masya Allah. Apalagi kalau masuknya ke Betawi sono di tengah. Ada namanya kampung tuh Keramat 6, tempatnya orang Ambon. Cerita masuk ke situ, maka orang-orang di kampung-kampung sudah diwajibkan membikinkan tahlil buat yang masuk ke Keramat 6. Ceritanya nanti bangkainya nyangkut nih, di dekat Tanjung Priok. Bila masuk ke situ. Serem nikah itu. Jadi mengejar sana, mengejar sini. Di dalam hutan, orang-orang lagi kebingungan. Ada yang ngelindur. Ada yang menghayal. Kiai, kita udah kelamaan diudak-udak main di hutan mulu nih. Ini kalau tengah hari begini nih yang paling enak. Makan nangka sama kopi. Masya Allah, kan susah inti hari. Emang di pasar. Kopi ada yang seduin. Nangka ada yang dia belahin ya. Ada yang dagangin. Kata Kiai Nur Ali, dulu. Ntar itu tungguin. Diambil wudhu di kali. Dia gelar sejadah, dia sholat 2 rakaat. Apa tau yang dibaca? Gak lama ada engkong-engkong bawa nangka me kopi. Itu yang begitu anda kepengen belajar me Nur. Kayak Amin Nur tuh ya. Itu kudu ada juga yang model begitu tuh. Ini keikhlasan yang begini yang susah dipunyai lagi oleh pejuang-pejuang sekarang ini. Jamaah. Inilah tipe dari seorang tokoh pejuang yang memang layak menjadi pahlawan nasional.

0: regional, tetapi kita hanya ingin mencatatkan satu pesan-pesan beliau. Banyak yang saya dengar dari orang-orang yang lebih senior dari saya, ataupun banyak juga saya ambil tabarruk saja kepada beliau sambil mencium tangannya, sambil meminta fatwanya. Tapi dari semuanya itu saya berkesimpulan, pantas benar kita memperhatikan ayat Al-Quran yang barusan saya jadikan basic pada pengembangan ceramah saya ini. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dhalamu minkum khawfan. Takutilah ujian, fitnah yang bila sudah datang tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja. Bukan yang bukan menjadi troublemaker, tukang bikin salah, tukang bikin kacau saja, yang bila musibah itu datang, dia tidak pilih bulu. Semuanya kena. Waduh, kita rangkum deh kalimat orang-orang tua kita tadi. Ya Allah, Rabbi. Bila dia datang, bukan orang salah, bukan bergajul dulu yang kena. Yang lagi sujud kena. Yang lagi tahlil kena. Apalagi fitnah yang berkenaan dengan agama seperti ini. Ya Rabbana ya Azim. Kita lihat secara jumlah dengan sangat signifikan. Sepanjang tahun dia merosot ke bawah. Dia merosot ke bawah. Ya, ini fitnah yang merata yang menimpa siapa saja. Ini yang wajib kita memintakan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib kita berupaya untuk menghindarinya. Bukan hanya sekedar doa. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan ketahuilah bahwasanya Allah sangatlah keras siksanya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita zahiran wa batinan, membimbing kita untuk tetap berada di atas jalan yang diridainya. Hendaknya dipilihlah kita bersama-sama, khususnya keluarga besar Kiai Haji Nur Ali Allah yarhamu, Kiai Haji Amin Nur, Kiai Haji Nuril Anwar, Ustazah Atiqah, dan seluruh keluarga besar, murid-muridnya. Saya bangga ada Doktor Mukhlis Hanafi, alumni sini. Ini yang bakal saya jadiin salah satu pilar-pilar yang menyangga pemikiran Islam secara nasional di Indonesia ini. Beliau saya harapkan mudah-mudahan mau tetap melanjutkan perjuangan-perjuangan ulama-ulama kita yang terdahulu, sampai kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Bila saya tersilap, saya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afwa minkum tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Walladzina kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik ke mana? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya. Kita udah tahu tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar pahalanya ya, tapi segen. Karena kita kurang yakin, itu adalah kurang ilmu betul. Pengetahuan. Coba kalau ibu yakin betul-betul, insya Allah nggak segen kita.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun.

0: sehingga menjadikan biohasa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi, dan tidak menimbulkan efek samping. Bioesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit, dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bioesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bioesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bioesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bioesa, harapan selalu ada.
1: Fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang berada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan taqarrubat, kedekatan-kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi fitrah itu, ya ini saya ulangi, definisi fitrah menurut Muhammad Ratib An-Nablusi dalam sebuah kitab yang berjudul Muqawimatut Taklif, beliau menyatakan bahwa fitrah itu adalah satu ruang yang kosong yang ada di dalam jiwa manusia, yang hanya bisa diisi oleh keimanan, ketaatan, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Apa sih ya, kegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Ya ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongko, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
4: Sebelumnya saya sakit kelenjar tiroid, divonis dokter tahun 2012. Selama ini saya minum obat apa aja, nggak sembuh-sembuh. Alhamdulillah bulan September tanggal 11, 2014 saya ditawarin obat Bio HSA. Setelah saya minum satu botol, seminggu habis, 10 tetes sehari 3 kali, saya sembuh, tapi saya masih minum terus untuk biar nggak kambuh lagi.
5: Satu tahun ini punya keluhan, gula darah saya tinggi, tensi saya juga tinggi, dan saya punya benjolan di kaki ini, di kaki ini ada benjolan, rasanya sangat ngilu sekali. Terus ini 2 bulan terakhir ini saya mengkonsumsi biosa, tiap hari itu saya 5 tetes 3 kali.

0: sehari. Alhamdulillah 2 bulan terakhir ini saya mengonsumsi biosa, saya sudah tidak merasakan ngilu di kaki, terus terasa tensi saya, kalau saya tensi saya naik itu mesti kaki saya itu agak anget-anget itu. Ini saya tidak merasakan anget sama sekali.
1: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, Jamu Tetes, harapan selalu ada.

0: ketika dua hal tersebut ditanyakan oleh sahabat Nawas bin Sam'an, maka Rasulullah menjawab, beliau mengatakan bahwa albirru husnul khuluq, kebaikan adalah akhlak yang baik atau akhlak yang mulia, sementara al-ismu, kejahatan atau dosa, adalah sesuatu yang tercetus atau beredar di dalam hatimu dan engkau tidak suka bila sesuatu tadi diketahui atau dilihat oleh orang lain.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah. Cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC. Hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah. Cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Pendengar, berikut kesaksian dari mereka yang sudah mengkonsumsi jamu tetes Bio HSA.
2: Kebetulan saya sudah mencoba Bio HSA untuk kakak saya. Dia kena penyakit lambung kronis dan kakak yang satunya kena penyakit diabetes. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan.
3: Umur saya 20 tahun. Dulu saya mempunyai penyakit kurang pendengaran. Keluarga menyarankan untuk berobat ke rumah sakit agar pendengaran saya kembali normal. Sebelum saya ke rumah sakit, saya diperkenalkan produk jamu tetes merek BioSA dan saya meminumnya 5 tetes dalam 1 hari dan saya meneteskan ke telinga saya 1 tetes 1 hari. Dan dalam 1 minggu kemudian saya kaget karena keluar kotoran telinga yang begitu banyak. Setelah begitu banyaknya kotoran telinga, ada juga kotoran seperti gel yang warna hitam dan begitu banyak juga. Setelah itu keluar, saya merasakan pendengaran saya sudah kembali normal. Terima kasih Bio HSA.
4: Tersedia di Radio Attaqwa, Komplek Pondok Pesantren Attaqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

0: kita pun akan dihadapkan pada satu tahun baru Masehi, bukan tahun barunya umat Islam. Ini tahun barunya orang Kristen. Dengan nilai hijrah maka akan menjadi beda mana yang Islam dan mana pula yang kafir. Saya menghimbau kepada para asatidz, para pelaku-pelaku dakwah, para ketua-ketua masjid, ketua-ketua musola, para remaja, tolong jaga kehormatan agama di kampung kita ini.
1: AM 13.6.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Bapak apa namanya nih, Pak?
2: Pak Nalim.
1: Bapak Nalim? Dari mana, Pak?
2: Bojong.
1: Dari Bojong?
2: Tarumajaya.
1: Beli apa, Pak, kemari, Pak?
2: Ya, beli obat.
1: Obat apa, Pak?
2: Obat HSA.
1: Bio HSA?
2: Iya, Bio HSA. Sama minyak mor.
1: Udah sering apa baru, Pak, beli?
2: Udah 100 lebih, 100 botol lebih.
1: Yang bener, Pak?
2: Ya iya, memang saya beli di sini dulu. Udah sering sekali, 100 botol lebih udah.
1: Udah 100 botol lebih?
2: Iya, minyaknya udah 2 botol.
1: Cocok gitu, Pak?
2: Ya, kalau orang yang pada bilang ya untuk diabetes, untuk ini apa namanya, untuk penyakit lemak gitu apanya. Itu yang gampang, cepet sih emang.
1: Cepet?
2: Iya. Ya, saya juga pernah minum sih, memang bener begitu.
1: Iya.
2: Iya, pernah emang, ya alhamdulillah enak sih badannya.
1: Rasain sendiri iya, gitu, enak?
2: Iya, rasain enak. Waktu belum minum obat IOSA, apa namanya asam urat tuh kalau mamanya mamanya sholat atau hayat gitu ya,
1: yeah.
2: Kayak menangis rasanya di sini membandel di betis sama di paha. Sakit sekali sih kayak ini, kayak di ganjal sama batu gitu. Nah, setelah minum IOSA selama 2 bulan ya udah alhamdulillah, misalnya udah 80% ya udah dianakan. Sekarang mah nggak pernah ngerasain kalau sholat, nggak pernah ngerasain sakit, nggak pernah. Sama istri saya juga sama penyakitnya kayak saya juga semua, tapi sekarang pada enak semua dah. Kadang-kadang ya saya jual, kalau ada orang mau beli gitu saya jual.
1: Oh, di ecer?
2: Iya, di ecer, per botol. Saya kan konsumsi obat ini kan selama udah 3-4 bulan udah.
1: Udah 3-4 bulan?

0: kualitasnya sih lumayan. Kalau untuk penyembuhan ini cuman ya bedanya kalau penyakit lama ya agak lama. Mamanya kayak tumor gitu mamanya atau kanker. Uh-huh. Nah, itu memang agak lama. Oh. Ya ya agak lama sembuhnya gitu atau yeah. atau asam urat agak lama. Tapi kalau yang lain-lain itu mamanya kayak diabetes, terus yang mananya lemak gitu ini, ya itu cepat dia. Kayak penyakit-penyakit apa gitu yang ringan-ringan cepat.
1: Kalau yang penyakit-penyakit berat butuh ya, waktu gitu
0: butuh
1: Pak.
0: Butuh waktu ya.
1: Kira-kira butuh waktunya itu sampai berapa itu Pak? Sampai
0: kalau mamanya penyakit asam urat, mm-hmm. biasanya itu kalau yang udah kena penyakit udah 8 tahun 9 tahun, mm-hmm. itu bisa kuat sampai 2 bulan. Bisa ininya.
1: Oh, 2 bulan ya. Baru ada rasanya ya, gitu.
0: Iya, baru maksudnya udah mending udah enak
1: oh, udah gitu. Udah mendingan ya. Gitu. Oh,
0: udah enak udah sembuh gitu.
1: 2 bulan
0: taruh ya. Kalau 80%
1: dah. 80% ya Pak ya. Iya. Makasih banyak Pak ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Makanya Nabi pernah nanya kepada Jibril, Jibril, itu Umar gimana situ dia? Itu baik sekali ke orang. Susah diukur dengan orang lain. Wa kaifa Abu Bakar? Bagaimana Abu Bakar? Abu Bakar mah, ya. Umar itu hanya hasanun min hasanati Abu Bakrin. Umar itu baru sebat satu bagian kecil dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar. Lebih babur, lebih hebat. Nanya Bu Jibril. Jibril yang tahu itu, yang liatin. Ya banyak ya, kalau kita baca sejarah, ada 5 ayat yang diduli oleh patwa Adam Adpis Umar kepada Nabi.

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, dong.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Kong, namanya siapa, Kong?
4: Ahmad Fauji.
5: Kong Ahmad Fauji.
4: Dari Muara Gembong.
5: Dari Muara Gembong.
4: Iya.
5: Umur udah berapa, Kong, umur?
4: Kalau lahir 48.
5: Lahir 48?
4: Iya.
5: Berarti sekarang udah berapa ya?
4: Ya, 6 lebih dah.
5: 60 lebih, Kong, ya? Tapi kelihatan masih
4: gagah.
5: Masih gagah, Kong, ini. Iya, masih kelihatan.
4: Iya.
5: Jadi, Kong, dari Muara Gembong jauh-jauh sengaja datang ke Radio At-Taqwa.
4: Radio At-Taqwa. Pakai Norali. Ya, dengarnya punya obat. Karena saya dengernya tentang Radio At-Taqwa. Punya obat gini-gini-gini-gini ini.
5: Dari kapan, Kong, dengerin Radio At-Taqwa, Kong?
4: Udah lama.
5: Udah lama.
4: Pas begitu anu pengen beli obat bulan 10 kemarin tuh.
5: Obat apa tuh, Kong?
4: Beli obat tetes tuh katanya, bio HSA apa tuh?
5: Iya.
4: Jadi sehari 3 kali.
5: 5
4: tetes pagi. Tengah hari 5, sore 5 gitu.
5: Iya.
4: Alhamdulillah hasilnya.
5: Alhamdulillah.
4: Iya, yang penting griming-griming tuh.
5: Griming-griming.
4: Ya anu baik.
5: Di mana tuh griming-griming?
4: Di awak, di awak.
5: Oh, rasanya griming-griming
4: iya,
5: gitu.
4: Iya, mata-mata kabur kayak rasanya terang kan gitu.
5: Mendingan. Iya.
4: Terus ada juga sebagian tuh ngerasain wasir. Ambien
5: wasir.
4: Iya. Jadi rasanya iya nih, kerasanya ini mendingan gitu.
5: Mendingan gitu. Jadi, ya agak enakan.
4: Iya. Sampai dengan bulan berapa nih sekarang?
5: Bulan
4: 11.
5: 11.
4: Iya, 2 bulan kemudian saya datang lagi pengen beli lagi nih. Jadi beli paketnya saya nyuh yang 3,5.
5: Kemarin yang biasa itu 15 mili.
4: Iya.
5: Sebelumnya berapa lama itu? Habis berapa lama tuh yang 15 mili itu, satu botol itu?
4: Yang ono yang
5: ukuran sebulan apa lebih apa kurang itu?
4: Kurang lebih sebulan.

0: bulan gitu.
1: Iya, iya. Nah, itu hasilnya enak.
0: Enak gitu.
1: Itu. Jadi sekarang beli lagi yang paket. Iya, terus dia nanya, lu dari mana? Anu, beli anu, bagaimana rasanya? Alhamdulillah. Oh, kita gak kalau punya duit mengirim ah. Gitu.
0: Oh, gitu.
1: Marangan kita sampein tadi pada gak punya duit.
0: Kata tetangga. Kata
1: tetangga.
0: Yeah.
1: Emang gak ada yang gini? Ada, kata kita yang anu ntar kita beliin. Yang paket apa tuh? 10 anu. Yeah. Udah beli itu ntar kita anu.
0: Bareng-bareng gitu, patungan.
1: Iya, pada anu rasa ini gitu, kebuktiannya.
0: Yeah, yeah.
1: Ya kesaksian kan ente udah baca tuh.
0: Iya, yeah, iya. Yeah,
1: tuh, udah baca tuh.
0: Terima kasih ya, Pak ya.
1: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Salam sama keluarga besar semua orang. Muara Gembong di
1: sana, yeah, Pak yeah, ya. Iya, yeah, pasti.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: ketika kita ruku, kita katakan subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ketika kita ruku, baca itu, maha suci Allah yang maha besar. Kemudian kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Berarti kita ini kecil, rendah, hina. Hanya Allah yang maha tinggi. Untuk menghilangkan rasa sombong kita waktu sujud. Jangan sujudnya kayak ayam matok, tak tak. Sujud alal akol salah sama rot. 3 kali subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ketika itulah akrabul makan, akrabul waqt bainana wa bainallah. Paling dekat kita kepada Allah ketika kita sujud. Kita letakkan muka kita yang mulia ini lebih rendah daripada pantat. Artinya lebih rendah daripada pantat. Ini yang begitu mulia kita rendahkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah kita berdoa.
1: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa ini? Masuk.
0: Kong.
1: Apa tumben ini?
0: Kong Somad ya?
1: Pelan-pelan abang, gue udah gue masih denger.
0: Beneran ini Kong Somad?
1: Lah, emang ada berapa Somad? Emang orang kita doang ini Somad?
0: Itu, romanannya keringetan apa gobios banget itu Kong?

0: lagi ngapain emang, Tong?
1: Enggak ada lagi. Dan kaki balai nih pada copot. Ya maklum namanya cucu. Kadang-kadang kalau lagi pada main kemari, ngering-ngerigan di balai.
0: Ah, lagi ngapain?
1: Kaki balai pada copot ini lagi dipakuin. Ah.
0: Emang masih kuat gawe, Tong?
1: Ya, ada apa? Ini belum seberapa, lu lihat di belakang lo. Kayu kampakan, kayu asem, kayu jambu. Emang boleh siapa ngampakin, gitu kan? Mukanya ngampakin.
0: Wah, uang bener kok.
1: Apa kagak jadi pada boro, emang begitu adanya.
0: Emang umur udah berapa, Kong? Umur?
1: Ya kalau umur mah berapa lupa, bangsa 102 mah ada umur mah. Nah, jadi kayak ngalah lindung itu.
0: Lah bukan saya
1: gundam
0: bae begitu kata aneh tapi nyata gitu dikata kagak percaya kiatan gitu emang ya namanya masih gagah masih seger buger gitu umur udah seabad lebih saya mah namanya rahasianya kong
1: gak ada rahasia cuman kong mah sabar nari melek mata ada istilahnya ya itu madu Yaman tuh yang spesial.
0: Madu Yaman.
1: Yaman itu bukan rahasia emang. Pokoknya melek mata itu engkong sesendok setesi dah ya, setesi. Ya udah engkong legekin itu. Kadang kalau lagi bosen engkong campurin roti tuh manis. Madu Yaman spesial itu kagak bau amis, manisnya pas. Nih lu lihat muka engkong nih. Ya.
0: Iya.
1: Klimis kan belum ada keriput apa nenironnya.
0: Uang saya lagi gundam baik.
1: Kadang-kadang itu habis sembahyang itu engkong oles-olesin muka.
0: Lah, dia saya olesin di muka. Kan?
1: Ah, iya. Biar klimis kagak ada neniron sama lelipetan. Kagak disemutin kagak, enggak kayak madu-madu yang lain ini mah.
0: Madu Yaman yang istimewa itu, Kong.
1: Lah, abang ah. Jadi yang tuh tinggal dikit lagi, besok kong mau beli lagi nih, mau nyuruh cucu beli.
0: Beli di mana kong?
1: Di radio. Di radio lo, Atakwa. Coba cono dah.
0: Iya.
1: Coba beli sebotol dulu gonggong.
0: Iya. No,
1: pada merapak di minggang ada bangsa sekitar 18 botol itu ya. Beli cucu beli ini tuh.
0: Beli cucu beli.
1: Setengah itu tuh besok. Iya. Cucu. Mau beliin lagi buat engkong ini biar gagah perkasa begitu. Ya namanya kalau ini kita bini masih hidup mak bisa nyalak lagi gitu gara-gara madu Yaman spesial itu.
0: Lah emang masih kuat pegawai kok?
1: Lah ada apa?
0: Ya namanya.
1: Halo ada apa mau ngasih bansos apa apa?
0: Jadi begini Kong, tadinya saya pengen kompol lama nih di sini mengkong, pengen banyak belajar.
1: Cuman
0: ntar kita terusin lagi deh ya, saya balik lagi ya.
1: Saya
0: mau ke Radio Atakwa dulu itu.
1: Iya.
0: Mau beli. Ntar kalau anu sekalian ntar saya borongkosin ntar buat
1: mengkong. Ya, mudah-mudahan amin.
0: Ya Kong ya, ntar balik lagi ntar saya nih, doain ya. Saya makan dulu ya Kong ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Madu Yaman istimewa, madu terbaik dunia dengan rasa yang nikmat serta memiliki keampuhan membunuh semua jenis virus dan bakteri. Cukup 1 sendok teh setiap bangun tidur. Madu Yaman istimewa dapat menyembuhkan penyakit hati, maag dan penyakit perut lainnya, gangguan pernapasan, semua jenis radang, masalah kosmetik, kulit dan semua jenis penyakit luar dalam. Segera konsumsi madu Yaman istimewa. Tersedia kemasan 1/4 kilogram hanya dengan Rp150.000 dan tersedia juga kemasan 1/2 kilogram hanya dengan Rp300.000. Madu Yaman istimewa asli dari Hadramaut Yaman, negeri Arab Timur Tengah. Murni 100% Madu Yaman istimewa, semangat baru jiwa dan raga.
3: Tersedia di Radio Atakwa, Komplek Pondok Pesantren

0: Attaqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi.
1: Loh, Dok, kok kamu sedih gitu, kenapa?
2: Gimana enggak sedih toh, Pak De? Simbok sakit diabetes, bapak asam urat. Lah ini malah tadi kakiku kesiram air panas, Pak De.
1: Walah-walah, Dok. Sudah, nih, Pak De punya Bio HSA. Simbok dan bapakmu bisa sembuh, kakimu juga pasti sembuh. Bio HSA ini jamu tetes yang mengandung segala kebaikan buah dan sayur. Jadi, apapun sakitnya, jangan putus asa sebelum mencoba Bio HSA.
0: Bio HSA, jamu tetes untuk semua penyakit kronis. Dapatkan Bio HSA dengan harga per botol
3: Rp200.000.
4: Kini tersedia paket hemat 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
0: Tersedia di Radio Attaqua, Komplek Pondok Pesantren Attaqua Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
3: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
0: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.

Ini hadis Abi Dawud, hadisnya hadis sahih. Idza laqiya ahadukum akhahu falyusallim alaihi fa in halat bainahuma syajaratun au jidarun au hajarun summa laqiyahu falyusallim alaihi aidon. Apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Apabila mereka dipisahkan oleh sebatang pohon atau dinding atau sebongkah batu, lalu ia kembali bertemu, maka hendaklah ia kembali mengucapkan salam kepadanya. Subhanallah. Mungkin karena begitu banyak

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Lah, madek, menti manusia nih sang emang. Umah lawang yang hilep boy kayak lawang kembu. Dek, madek.
2: Woi, siapa kue?
1: Beli ketengar karo suaranya reang apa? Cicike.
2: Ay, ya wis, mene mancing.
1: Ya mancing buah apa kalau lawangnya dibuka orang wong bener.
2: Mancing dewek baik didorong lawangnya. Orang awaknya lagi mburasane iki.
1: Lah, hari sirat adine mendeng-mendeng kayak konon kunang apa dek?
2: Itu sirat-sirat bejekan lara banget. Sikil pada linu padang greges awakku.
1: Kecil mawon dek hari kayak konon mah. Kih coban dek nganggo jamu tetesnya kita arane bio HSA.
2: Bio apa sih?
1: Bio HSA. Singarane bio HSA ko kombinasi buah lan sayuran asli Indonesia. Aja maning penyakit sing cempleng-cempleng, penyakit sing wis kronis ka dek. Mari bakal nganggo bio HSA mah.
2: Pahit beli ci.
1: La ilaha illallah. Paing ana penyakit yang umprang bae. Wis kode tua kaya konon gak wedi ben singaran pahit tek suntik lambene tantung kaya kononku.
3: Bio HSA adalah sari buah dengan kombinasi buah dan sayuran asli Indonesia. Bio HSA diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman sehingga sangat efektif untuk mengobati berbagai macam penyakit baru ataupun yang sudah kronis serta menjaga kesehatan dan memenuhi kebutuhan vitamin tubuh. Bio HSA bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dengan harga bandrol
4: Rp200.000
3: per botol. Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
4: Kini tersedia paket hemat, 10 botol isi 5 mili hanya dengan Rp350.000.
5: Tersedia di Radio At-Taqwa, Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi
4: di 021-8913-1762. 021-8913-1762.
5: Bio HSA, jamu tetes, harapan selalu ada.
6: Puasa pasti berdampak. Berdampaknya apa puasa? Nomor satu, yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Yang kedua, wal kadhimina al-ghaidha. Yang ketiga, wal afina linnas. Begitu juga sholat. Sholat itu ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Akan mampu mencegah diri kita dari perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang diingkari oleh orang, diingkari oleh Allah, diingkari oleh sekian banyak manusia-manusia yang lain. Itu adalah manfaat daripada sholat. Nah, jadi mengenai bagaimana kita tahunya, ya kita nggak bisa memastikan, tapi indikasi-indikasinya iya. Misalnya setelah puasa kok malah semakin pelit, setelah puasa kok malah baperan, ngambekan gitu kan. Dikit-dikit marah, dikit-dikit emosi gitu. Berarti puasanya berarti belum lengkap, belum sempurna. Langkahnya bagaimana? Langkahnya perbaikin. Begitu juga sholat kita. Dia sholat loh, tapi masih tetap saja ujubriya takabur sum'a, berarti harus diperbaiki.
7: AM 13.6.

0: apa sih ya, gegembretan aja.
1: Katanya kalau Dede udah bisa sholat mau dikasih hadiah.
0: Iya, ntar Bapak ajak ke kebun binatang. Apa mau berenang kali ke laut. Tapi nanti Bapak masih sibuk, repot.
1: Dih, enggak. Pokoknya Dede gak mau hadiah yang lain. Dede maunya baju yang ada di toko Raisa Acece.
0: Lah, emang apa?
1: Bajunya cakep-cakep, Pak. Murah-murah lagi.
0: Oh, gampang itu mah. Ntar Bapak masih sibuk. Ongkok, kayak gini jalanan mana-mana pada macet.
1: Yah, Bapak kayak orang dulu aja. Gak perlu jauh-jauh, jadi repot-repot. Toko online, Pak, toko online.
0: Oh, toko online yang paket-paketan itu.
1: Iya, paket-paket.
0: Ya udah. Jadi gak mau nih jalan-jalan ya?
1: Mau, tapi belanja baju dulu di toko online Raisa Acece ya, Pak.
0: Lah, jadi double jadinya. Kan main dah.
2: Toko online Raisa Acece. Toko online Raisa Acece tersedia di berbagai platform e-commerce seperti Shopee, Bukalapak, JDID, Lazada, dan Tokopedia. Adapun di Shopee dan JDID dengan nama toko Raisa Acece tanpa spasi, di Bukalapak dengan nama lapak Raisa spasi Acece, di Tokopedia dengan nama toko Gudang Baju Anak, di Lazada dengan nama toko Gudang Anak. Raisa Acece menjual baju anak dan balita dari mulai 2 sampai 14 tahun dengan harga grosir. Raisa Acece juga menerima reseller, dropshipper untuk pesanan ecer, grosir maupun partai. Untuk info lebih lanjut, hubungi owner Winda Ayu di 0812-9791-9467. Sekali lagi di 0812-9791-9467. Atau kontak admin di 0812-9810-9081. Untuk layanan ini buka di jam kerja mulai pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Raisa Acece, muda, bagus, dan terpercaya.
3: Kok tidak berangkat kerja, toh, Pak?
4: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh, nyeri-nyeri.
3: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
4: Loh, minyak itu kan untuk masak, toh, Bu?
3: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
5: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
6: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
7: Al-Quran akan menemui pembacanya kelak pada hari kiamat, ketika ia dibangkitkan dari kuburnya seperti seseorang yang kurus dan pucat. Lalu Al-Quran bertanya, apakah engkau mengenaliku? Ia menjawab, si pembaca atau si ahli Al-Quran ini, aku tidak mengenalimu. Lalu Al-Quran menjelaskan, aku adalah Al-Quran sahabatmu, yang membuatmu haus di kala panas, yang membuatmu terjaga di waktu malam. Tiap pedagang ada di belakang dagangannya, dan aku kini di belakang semua denganmu. Dan aku ini berada di belakangmu, di belakang daganganmu, karena kau sudah berdagang yang di situ dengan penuh keikhlasan dan raihlah keuntunganmu.

0: Rumah sebagai tempat berteduh semua anggota keluarga. Rumah tempat kembali berkumpul anggota keluarga dari tempat kerja, sekolah, dan aktivitas. Namun kini untuk memiliki rumah tidaklah mudah. Harganya terus meningkat, angsurannya semakin berat. Solusi terbaik untuk memiliki rumah tanpa uang muka, tanpa biaya proses di Kaila Residence. Perumahan komersil, rumah mewah, harga murah, cicilan hanya 2 jutaan. Kaila Residence, persembahan dari PT Cahaya Citra Indah, cuma 2 juta bisa dapat rumah. Dijamin ACC, hubungi Haji Hamidi 0813-1929-8280, 0813-1929-8280. Buruan dapatkan rumah di Kaila Residence, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka. Ada tanah nganggur? Hubungi PT Cahaya Citra Indah untuk dibangun sesuai harapan Anda. Segera telpon Haji Hamidi 0813-1929-8280. Kaila Residence, rumah mewah harga murah, cicilan cuma 2 jutaan tanpa uang muka.
1: Hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
2: Untuk pemesanan minyak mor
3: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
4: Wahai Ali, siapa orang yang mandi pada hari Jumat?
5: Ini maksud adalah mandi sunnah ketika hari Jumat. Kita mau melaksanakan sholat Jumat, disunahkan mandi adalah mandi sunnah hari Jumat.
4: Ghafarallahu lahuma bainal jum'ah ilal jum'ah. Allah akan mengampunkan baginya di antara hari Jumat ini dan Jumat berikutnya. Allahu Akbar. Hanya dengan kita melakukan mandi sunnah di hari Jumat saja, Allah memberikan kemuliaan begitu besar kepada kita. Terlebih di hari Jumat, banyak amalan-amalan yang harus kita lakukan. Di antaranya berbanyak baca salawat, disunahkan membaca surah Al-Kahfi, Yasin, dan lain sebagainya.

Sohib Karib At-Taqwa, untuk bisa berangkat haji, sekarang ini sudah antri lebih dari 6 tahun. Lalu bagaimana bisa ingin cepat menunaikan haji? Atau bagaimana cara bisa berangkat haji? KBIH At-Taqwa membantu mewujudkan cita-cita Sohib Karib untuk ke Tanah Suci. KBIH At-Taqwa melayani haji reguler dan haji plus, melayani umroh reguler dan umroh plus, atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh mudah hanya 3,6 juta rupiah, melayani pula tur wisata umroh plus atau umroh setiap waktu, melayani konsultasi dan cara mudah pergi haji, menerima ceramah atau motivasi haji dan umroh, melayani dana talangan haji, umroh

0: Wah, makin cantik aja nih.
1: Iya, Dungs.
0: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
2: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
0: Pakai susuk ya?
1: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
0: Jilena. Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
1: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
3: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.

Ungkapan Rasulullah antu'min nabilahi wa malaikatihi wa kutubihi memiliki makna menunjukkan bahwa iman kepada Allah adalah membenarkan eksistensi Allah, keberadaan Allah dengan segala sifat keagungannya, dengan segala kesempurnaan-kesempurnaannya. Jelasnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah Ahad, Tunggal, Esa, Maha Benar, tempat mengadu, pencipta seluruh makhluk, melakukan segala yang dikehendaki dan bertindak di dalam kerajaan-kerajaannya.

Jaya Elektrik menjual alat-alat listrik, lampu, kunci pintu, kipas, dan lain-lain. Jaya Elektrik, harga grosir dan ecer. Jaya Elektrik dengan Bang Maktum beralamat di Jalan Warung Ayu nomor 20, Tikungan Jati, Kebalen, Bekasi. Telepon 08121361808 atau 021328168800.

0: Ya, sabun herbal Jilena. Sabun herbal Jilena dibuat dari bahan dasar alami tanpa bahan pengawet. Adapun komposisi sabun herbal Jilena yakni minyak sereh, susu murni, minyak zaitun, madu murni, asam kawak, dan bahan-bahan dasar lainnya. Minyak sereh sebagai pewangi aromaterapi yang alami, sabun herbal Jilena mempunyai fungsi sebagai berikut: mengatasi dan menghilangkan jerawat, menghilangkan flek hitam di bagian wajah, mengatasi gatal-gatal di kulit, mengatasi herpes, mengatasi panu, mengatasi jamur terutama pada daerah kewanitaan, mengatasi kulit kaki yang pecah-pecah, mengencangkan, mencerahkan, dan menghaluskan kulit tubuh dan wajah, menghilangkan bau badan yang tidak sedap, dan banyak manfaat dan kegunaan lainnya. Hasil dari penggunaan sabun Jilena dapat dirasakan atau dilihat kurang lebih dari 3 hari setelah awal pemakaian. Anda mau sehat dan cantik? Ya, sabun Jilena jawabannya. Ayo dapatkan segera di toko dan apotik-apotik yang terdekat di daerah Anda. Mau cantik? Ya ingat, sabun Jilena.
1: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000. Tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
2: Kata alhamdu terdiri dari dua huruf alif dan lam, baca al, bersama dengan hamdu. Dua huruf alif dan lam yang menghiasi kata hamdu oleh para pakar bahasa dinamai al-istighraq, dalam arti mencakup segala sesuatu. Itu sebabnya alhamdulillah seringkali diterjemahkan dengan segala puji bagi Allah. Hamd atau pujian adalah ucapan yang ditujukan kepada yang dipuji atas sikap atau perbuatannya yang baik, walau ia tidak memberi sesuatu kepada si pemuji. Di sini bedanya dengan kata syukur yang pada dasarnya digunakan untuk mengakui dengan tulus dan dengan penuh hormat pemberian yang dianugerahkan oleh siapa yang disyukuri itu. Kesyukuran itu bermula dalam hati yang kemudian melahirkan ucapan dan perbuatan. Ada 3 unsur dalam perbuatan yang harus dipenuhi oleh yang dipuji sehingga dia wajar mendapat pujian. Yang pertama, indah atau baik. Yang kedua, dilakukan secara sadar. Dan ketiga, tidak terpaksa atau dipaksa.
3: AM 1368.

0: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah dua program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih MPD mengatakan, dengan bertambahnya dua prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali Ujung Harapan Bahagia Babelan Kabupaten Bekasi saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
1: Kok tidak berangkat kerja toh, Pak?
2: Badan pegel linu semua, Ibu. Asam uratnya juga kambuh. Otot ini loh. Nyeri-nyeri.
1: Tenang, Pak. Ibu sudah beli minyak mor.
2: Loh, minyak itu kan untuk masak toh, Bu?
1: Ini minyak mor, Pak, yang khusus menyembuhkan berbagai penyakit.
3: Minyak mor adalah minyak untuk kesehatan yang mengandung ratusan tanaman obat yang diolah secara tradisional sehingga menghasilkan minyak herbal yang mempunyai kandungan energi penyembuhan dari alam. Minyak mor sudah terbukti membantu menyembuhkan lebih dari 90 jenis penyakit tanpa ada efek samping. Di antaranya asam urat, pegal linu, menjaga kesehatan ginjal, jantung, paru-paru, hati dan limpa, vertigo, batuk, semua jenis luka, alergi dan lain-lain. Cara pemakaiannya hanya cukup dengan membalurkan minyak mor di organ tubuh tertentu sesuai dengan sakit yang diderita. Untuk pemesanan minyak mor,
4: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan K.H. Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.

Sofyan Tsauri itu pernah ngomong begini, siapa saja yang banyak mengingat kuburan, mengingat alam kubur, maka orang itu akan mendapati tamannya dari taman-taman surga di dalam kuburannya. Artinya seperti apa? Artinya ketika dia banyak mengingat kubur, secara otomatis dia ingat apa yang terjadi nanti di alam kubur. Ketika orang yang berbuat baik itu akan diberikan kenikmatan, diberikan tamannya taman surga. Tapi orang yang berbuat jelek, orang yang maksiat, orang yang banyak dosa akan diberikan siksaan. Berpengaruh pada amal perbuatannya di dunia ketika orang sering mengingat kuburan.

0: hadir Miracle Oil, minyak mor yang mengandung ratusan tanaman dari dataran tinggi Karo yang membantu menyembuhkan lebih dari 40 macam penyakit, antara lain stres, gula darah, asam urat, kolesterol, stroke, saraf kejepit, jerawat, ruam merah, dan gatal-gatal pada kulit, luka pada diabetes, mengurangi stres, susah tidur, ambeien atau wasir, tumor, rematik, hipertensi, luka bakar, dan lainnya. Minyak mor digunakan dengan tahap dibalur pada titik kesembuhan yang wajib, yaitu di telapak kaki, seluruh telapak kaki, dan sela-sela jari hingga ujung jari, karena pada kaki terdapat 7.200 saraf dan 38 titik organ tubuh. Balur titik wajib sepanjang tulang belakang, mulai dari tulang ekor hingga ke tengkuk, maka minyak mor akan meresap ke pusat saraf. Balur minyak mor tambahan di area bermasalah atau yang dikeluhkan. Balur minyak mor 3-5 kali sehari tergantung tingkat sakitnya. Setelah dibalur, beristirahatlah 25-30 menit agar minyak mor meresap ke saraf dan pori-pori untuk melakukan penyembuhan. Bila sakit terasa parah, bisa diulang 2 jam sekali. Bagi Anda pengguna setia produk herbal maupun jamu tetes, tambahkan minyak mor sebagai terapi dari luar, maka Anda akan merasakan khasiat yang luar biasa dari Mor Miracle Oil. Minyak mor merupakan kombinasi yang diperlukan untuk semua pengobatan herbal maupun medis, apalagi pengguna jamu tetes. Tidak akan lengkap tanpa minyak mor. Segera beli minyak mor di apotek terdekat dan rasakan khasiat kesembuhannya dari minyak mor.
1: Untuk pemesanan minyak mor
2: di Radio At-Taqwa yang beralamat di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Babelan, Bekasi.
3: Makanya ulama mensunnahkan, ya mensunnahkan kalau kita meninggalkan sholat qobliyah dan ba'diyah, sunnah kita mengkodokkan, sunnah kodoin ya. Duha sama, duha itu kan memiliki waktu, sunnah ngodoinnya. Kalau memang orang tersebut rutin istiqomah melaksanakan sholat duha, kemudian dia sewaktu-waktu meninggalkan, nanti setelah sholat zuhur ngodoin duha. Jadi yang memiliki waktu itu yang boleh dikodokkan, yang tidak dibolehkan mengkodokkan yang memiliki sabab. Datu sababin, baik sababnya mutaqaddim atau sababnya mutaakhir.
4: AM 1368 At-Taqwa, ramah berbudaya.

0: Pendengar, kalau ada di antara Anda yang sedang bingung dengan berbagai macam penyakit yang diderita dan tak kunjung sembuh, bahkan sudah berusaha berobat ke sana kemari yang akhirnya hanya membuat putus asa. Kami tawarkan solusinya, konsumsi saja jamu tetes Bio Haesa. Bio Haesa adalah jamu tetes yang diproses dengan bioteknologi modern oleh para ahli yang berpengalaman yang difermentasi dingin selama 1 tahun. Sehingga menjadikan Bio Haesa sangat efektif untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memenuhi kebutuhan nutrisi, vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Tidak berbau, tidak ada rasa saat dikonsumsi dan tidak menimbulkan efek samping. Bio Haesa terbukti secara empiris dapat membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit dari yang ringan sampai berat sekalipun. Caranya cukup dengan mengkonsumsi 3 atau 5 tetes 3 kali sehari pada pagi, sore, dan malam hari. Bio Haesa dapat menjaga imunitas atau daya tahan tubuh dari berbagai serangan penyakit yang ada. Dapatkan jamu tetes Bio Haesa di apotek-apotek, toko obat di kota atau di kabupaten di seluruh Indonesia, atau di radio kesayangan Anda ini. Jamu tetes Bio Haesa, pelopor jamu tetes di dunia. Bersama Bio Haesa, harapan selalu ada.
1: Wah, makin cantik aja nih.
2: Iya, Dungs.
1: Lah, kamu juga kok makin cakep, bro. Perasaan minggu lalu kita ketemu jerawatan banget.
3: Itu minggu lalu. Sekarang sampai seterusnya cakep lah.
1: Pakai susuk ya?
2: Enak aja. Pakai susu dong yang terdapat dalam sabun Jilena.
1: Jilena? Kini hadir Jilena, sabun kesehatan. Sabun serai Jilena merupakan sabun herbal yang mengandung ekstrak serai murni dan beberapa bahan alami lainnya yang berkhasiat untuk mengatasi masalah kesehatan kulit. Sabun serai Jilena memiliki khasiat yang berguna bagi kesehatan kulit, diantaranya mencegah timbulnya flek hitam di wajah, membantu menghilangkan bekas jerawat di wajah, menghilangkan jerawat di punggung, memutihkan kulit lipatan-lipatan paha dan ketiak, mencegah gatal-gatal, mencegah eksim, panu dan jamur, mencegah gigitan nyamuk, mencegah atau menghilangkan bau badan, merevitalisasi kulit kaki yang pecah-pecah, mencegah timbulnya gangguan kulit. Aroma sabun juga berfungsi sebagai aromaterapi.
4: Ayo cantik sehat bersama sabun kesehatan Jilena.
5: Dapatkan sabun kesehatan Jilena dengan harga Rp30.000, tersedia di Radio At-Taqwa di Komplek Pondok Pesantren At-Taqwa Putra, Jalan Kiai Haji Nur Ali, Ujung Harapan, nomor 75, Bahagia, Bablan, Bekasi. Kulit sehat, kulit Jilena.
6: Institut At-Taqwa Kiai Haji Nur Ali, IAN Bekasi, kini resmi menambah 2 program studi baru untuk jenjang sarjana, yakni program studi perbankan syariah S1 dan program pendidikan guru madrasah ibtidaiyah S1. Rektor IAN Bekasi, Dr. Haji Saiful Bahri Ma'ih, MPD, mengatakan, dengan bertambahnya 2 prodi ini, maka upaya IAN Bekasi untuk bertransformasi menjadi universitas semakin nyata. Kementerian Agama telah menerbitkan KMA nomor 1858 tahun 2025 untuk izin penyelenggaraan program sarjana perbankan syariah dan KMA nomor 262 tahun 2026 sebagai izin penyelenggaraan program sarjana pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kampus IAN Bekasi yang berlokasi di Jalan KH Nur Ali, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Kabupaten Bekasi, saat ini mengelola program S1 Pendidikan Agama Islam, S1 Komunikasi Penyiaran Islam, S1 Manajemen Dakwah, S1 Manajemen Bisnis Syariah, S1 Perbankan Syariah, S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, dan S2 Magister Pendidikan Agama Islam. IAN Bekasi juga membuka kelas karyawan untuk program studi pendidikan agama Islam dengan waktu perkuliahan setiap hari Jumat dan Sabtu mulai pukul 16 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi pendaftaran mahasiswa baru, hubungi 0822-4545-5858, 0822-4545-5858, atau klik di www.attaqwa.ac.id.
5: dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia, Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

salah satu kenikmatan dunia adalah ketika kita melakukan kesalahan, kita masih bisa memperbaikinya. Marilah kita berjuang sekuat tenaga dan jangan pernah ragu dan malu untuk memperbaiki kesalahan demi kesalahan, kekeliruan demi kekeliruan yang sering

engkau anggap tiada, maka bersiaplah terbangun mendadak dari tidurmu oleh ledakannya. Kalau yang diam engkau remehkan, bikinlah perahu agar di dalam banjir nanti engkau tidak tenggelam.

bersiaplah jatuh, tertabrak olehnya. Dan kalau yang kecil

0: Sahib Karib At-Taqwa, sudah layaknya selaku manusia kita mengevaluasi kesalahan, kekeliruan, dan kekhilafan apa saja yang telah kita perbuat pada hari ini. Semoga kebersamaan kita hari ini memperoleh hikmah dan menjadi inspirasi untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari Pondok Pesantren At-Taqwa, Ujung Harapan, Bahagia Babelan, Bekasi. Inilah media dakwah At-Taqwa.

0: Sohib Garib At-Taqwa. Saatnya kita jelang azan subuh untuk wilayah Bekasi dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar.

0: Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Sohib Karib At-Taqwa, seluruh kru dan pimpinan Radio At-Taqwa mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
1: Ar-Rahmanir-Rahim.
0: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Maliki Yaumiddin.
0: Pemilik Hari Pembalasan.
1: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
0: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
1: Ihdinas siratal mustaqim.
0: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Idza waqa'atil waqi'ah.
0: Apabila terjadi hari kiamat,
1: laisa liwaqa'atiha kadzibah.
0: Terjadinya tidak dapat didustakan, disangkal.
1: Khafidhatur rafi'ah.
0: Kejadian itu merendahkan satu golongan dan meninggikan golongan yang lain.
1: Idza rujjatil ardu rajja.
0: Apabila bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya.
1: Wa bussatil jibalu bassa.
0: Dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya.
1: Fakanat haba'an munbassa.
0: Maka jadilah ia debu yang berterbangan.
1: Wa kuntum azwajan thalathah.
0: Dan kamu menjadi tiga golongan.
1: Fa ashabul maymanati ma ashabul maymanah.
0: Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah.
0: Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Was-sabiquna as-sabiqun.
0: Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga.
1: Ulaikal muqarrabun.
0: Mereka itulah orang yang dekat kepada Allah.
1: Fi jannatin na'im.
0: Berada dalam surga kenikmatan.
1: Thullatum minal awwalin.
0: Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu.
1: Wa qalilum minal akhirin.
0: Dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.
1: Ala sururin mawdunah.
0: Mereka berada di atas dipan-dipan yang bertahtakan emas dan permata.
1: Muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin.
0: Mereka bersandar di atasnya berhadap-hadapan.
1: Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun.
0: Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda.
1: Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in.
0: Dengan membawa gelas, cerek, dan seloki, piala berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir.
1: La yusadda'una 'anha wa la yunzifun.
0: Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk.
1: Wa fakihatin mimma yatakhayyarun.
0: Dan buah-buahan apapun yang mereka pilih.
1: Wa lahmi tayrin mimma yashtahun.
0: Dan daging burung apapun yang mereka inginkan.
1: Wahurun 'ain.
0: Dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah.
1: Ka'amsalil lu'lu'il maknun.
0: Laksana mutiara yang tersimpan baik.
1: jazaan bima kanu ya'malun.
0: Sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan.
1: La yasma'una fiha lagwan wa la ta'thima.
0: Di sana mereka tidak mendengar percakapan yang sia-sia maupun yang menimbulkan dosa.
1: Illa qilan salaman salama.
0: Tetapi mereka mendengar ucapan salam.
1: Wa ashabul yamin ma ashabul yamin.
0: Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu.
1: Fi sidrin makhdud.
0: Mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri.
1: Wa talhin mandud.
0: Dan pohon pisang yang bersusun-susun buahnya.
1: Wa dhillin mandud.
0: Dan naungan yang terbentang luas.
1: Wa ma'in maskub.
0: Dan air yang mengalir terus menerus.
1: Wa fakihatin kathirah.
0: Dan buah-buahan yang banyak.
1: La maqtu'atin wa la mamnu'ah.
0: Yang tidak berhenti berbuah dan tidak terlarang mengambilnya.
1: Wa furushin marfu'ah.
0: Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

0: Kami menciptakan mereka, bidadari-bidadari itu, secara langsung. Lalu kami jadikan mereka perawan-perawan yang penuh cinta dan sebaya umurnya untuk golongan kanan. Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu. Dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian. Dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu.
1: Fi samumin wa hamim.
0: Mereka dalam siksaan angin yang sangat panas dan air yang mendidih.
1: Wa dhillim min yahmum.
0: Dan naungan asap yang hitam.
1: La baridin wa la karim.
0: Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.
1: Innahum kanu qabla dhalika mutrafin.
0: Sesungguhnya mereka sebelum itu dahulu hidup bermewah-mewah.
1: Wa kanu yusirruna 'alal hinthil 'adzim.
0: Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.
1: What?

0: Dan mereka berkata, apabila kami sudah mati, menjadi tanah dan tulang belulang, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?
1: Awa aba'unal awwalun.
0: Apakah nenek moyang kami yang terdahulu dibangkitkan pula?
1: Qul innal awwalina wal akhirin.
0: Katakanlah, ya, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan yang kemudian.
1: Lamajmu'un ila miqati yawmin ma'lum.
0: Pasti semua akan dikumpulkan pada waktu tertentu, pada hari yang sudah dimaklumi.

0: Kemudian sesungguhnya kamu, wahai orang-orang yang sesat, lagi mendustakan.
1: لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ.
0: Pasti akan memakan pohon zakum.
1: فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ.
0: Maka akan penuh perutmu dengannya.
1: فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ.
0: Setelah itu, kamu akan meminum air yang sangat panas.
1: فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ.
0: Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.
1: هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ.
0: Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan.
1: نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ.
0: Kami telah menciptakan kamu. Mengapa kamu tidak membenarkan hari berbangkit?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ.
0: Maka adakah kamu perhatikan tentang benih manusia yang kamu pancarkan?
1: أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ.
0: Kamukah yang menciptakannya ataukah kami penciptanya?
1: نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ.
0: Kami telah menentukan kematian masing-masing kamu, dan kami tidak lemah.

0: Untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu di dunia, dan membangkitkan kamu kelak di akhirat dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.
1: وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ.
0: Dan sungguh, kamu telah tahu penciptaan yang pertama. Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?
1: أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ.
0: Pernahkah kamu perhatikan benih yang kamu tanam?
1: أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ.
0: Kamukah yang menumbuhkannya, ataukah kami yang menumbuhkan?

0: Sekiranya kami kehendaki, niscaya kami hancurkan sampai lumat, maka kamu akan heran tercengang.
1: Inna lamughramun.
0: Sambil berkata, sungguh kami benar-benar menderita kerugian.
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kami tidak mendapat hasil apapun.
1: Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun.
0: Pernahkah kamu memperhatikan air yang kamu minum?

0: Kamukah yang menurunkannya dari awan? Ataukah kami yang menurunkan?
1: Lau nasha'u ja'alnahu ujajan falau la tashkurun.
0: Sekiranya kami menghendaki, niscaya kami menjadikannya asin. Mengapa kamu tidak bersyukur?
1: Afara'aytum an-nar allati turun.
0: Maka pernahkah kamu memperhatikan tentang api yang kamu nyalakan dengan kayu?

0: Kamukah yang menumbuhkan kayu itu? Ataukah kami yang menumbuhkan?
1: Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin.
0: Kami menjadikannya api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musyafir.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'azim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
1: Fala uqsimu bimawaqi'in nujum.
0: Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.
1: Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim.
0: Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar, sekiranya kamu mengetahui.
1: Innahu laqur'anun karim.
0: Dan ini sesungguhnya Al-Quran yang sangat mulia.
1: Fi kitabin maknun.
0: Dalam kitab yang terpelihara, Lauh Mahfuz.
1: La yamassuhu illa al-mutahharun.
0: Tidak ada yang menyentuhnya selain hamba-hamba yang disucikan.
1: Tanzilum mir rabbil alamin.
0: Diturunkan dari Tuhan seluruh alam.
1: أَفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ.
0: Apakah kamu menganggap remeh berita ini, Al-Quran?
1: وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ.
0: Dan kamu menjadikan rizki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya.
1: فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ.
0: Maka kalau begitu, mengapa tidak mencegah ketika nyawa telah sampai di kerongkongan?
1: وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ.
0: Dan kamu ketika itu melihat.
1: وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ.
0: Dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat.
1: فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ.
0: Maka mengapa jika kamu memang tidak dikuasai oleh Allah?
1: Tarji'unaha in kuntum shadiqin.
0: Kamu tidak mengembalikannya, nyawa itu, jika kamu orang yang benar.
1: Fa'amma in kana minal muqarrabin.
0: Jika dia orang yang mati, itu termasuk yang didekatkan kepada Allah.
1: Farauhun wa raihanun wa jannatu na'im.
0: Maka dia memperoleh ketentraman dan rizki serta surga yang penuh kenikmatan.
1: Wa amma in kana min ashabil yamin.
0: Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan.
1: Fasalamun laka min ashabil yamin.
0: Maka salam bagimu, wahai dari golongan kanan, sambut malaikat.

0: Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka.
1: Inna hadza lahuwa haqqul yaqin.
0: Sungguh, inilah keyakinan yang benar.
1: Fasabbih bismi rabbikal 'adzim.
0: Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar.
2: Sadaqallahul Azim.
3: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: Dengarkanlah guru-guru yang sedang mengajar atau tabligh, ya, insya Allah akan meningkat iman kita itu. Sebab yang membentengi diri kita ialah iman. Semakin kuat imannya, makin kuat bentengannya. Nah, itu satu. Banyakin belajar, ya, baca-baca dan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Insya Allah iman kita yazid, tambah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, amma ba'd. Ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya pada kita semua. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di hari ini. Semoga hari ini kita mendapat bimbingan dari Allah sehingga aktivitas kita dapat lebih baik dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Baiklah ibu dan bapak sekalian, sebagaimana kita terjadwal untuk bisa belajar dari percikan-percikan ayat-ayat Al-Quran yang kita beri tema tafsir Al-Quran. Hari ini insya Allah kita akan melanjutkan bahasan masih dalam kajian surah Al-Fatihah. Ya, masih dalam kajian surah Al-Fatihah pada ayat selanjutnya, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Atau barangkali kita akan coba review sejenak satu ayat yang penting dalam runtutan rangkaian ayat Al-Fatihah, yaitu terkait ayat sebelumnya tentang ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya mohon kita bisa fokus untuk mengetahui manhaj atau metodologi pembahasan kita dalam kajian kita saat ini. Pertama, ya, cara kita membahas urutan atau tafsiran ayat-ayat Quran ini, ada tiga kaidah yang akan kita gunakan. Pertama adalah tafsir Quran bil Quran, menafsirkan ayat Quran dengan ayat Quran yang lainnya. Jadi bila ayat Quran ditafsirkan dengan Quran yang lainnya, itu lebih baik dibandingkan kita mencari penafsiran yang lain. Ini yang digunakan pertama kali oleh para ulama tafsir. Nah, metode ini saya ingin perkenalkan dulu ilmunya, karena sekarang seringkali, maaf, bukan hanya sekedar ditabrak, ya, tapi dirubah oleh sementara orang untuk melahirkan tafsir-tafsir baru yang bukan hanya menyimpang tapi langsung bertentangan dengan teks ayatnya. Ya, dan kita nanti berikan contoh kurang lebih apa saja yang bisa digunakan oleh mereka. Yang pertama, dalam kaidah tafsir ada yang disebut, kalau kita bahasakan mudahnya dengan tiga rumus utama disebut dengan 2S1L, ya, 2S1L, ya. Jadi ada 2S dan 1L. S yang pertama disebut dengan siyak, sin siyak, siyakun. Siyak ini artinya teks ayat yang ingin kita pahami, yang nanti ditafsirkan. Ya. Misal, kita ingin bahas misalnya Quran surah Al-Baqarah, misal saja, ya, ayat 62 misal, posisi paling kiri sebelah atas. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina, dan seterusnya ayat. Ya. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 62. Maka ayat yang akan kita tafsirkan ini yang disebut dengan siyaknya nanti. Ya, seperti apa nanti lafad-lafad yang menandun ayat ini bisa kita pahami. Jadi bukan cuma kita tafsirkan ayatnya, tidak. Tapi anda mesti perhatikan kalimatnya. Kenapa menggunakan inna? Kenapa menggunakan alladzina? Kenapa menggunakan kata amanu? Padahal Allah bisa berfirman misal innal mu'minin. Kenapa menggunakan kata innal ladzina amanu? Apa maknanya? Penafsiran pada ayat yang tersendiri yang tengah dibahas itu disebut dengan siyak. Dan ya, betul ya. Ayat-ayat Quran Masya Allah itu bukan hanya kalimatnya. Setiap huruf belajar di Al-Fatihah kan? Kita tafsirkan kenapa bismillah ba-nya tidak menggunakan alif. Ba itu punya 14 fungsi bagaimana menerapkannya dalam kalimat bismillah. Semuanya ada. Nah, ini penafsiran pertama yang mengurai ayat Quran ini disebut dengan siyak. Nah, kemudian tidak cukup kita memahami ayat dimaksud, ingin membahas Al-Baqarah 62. Lalu kita bahas ayat ini saja, ini tidak cukup. Harus ada korelasi. Coba lihat keterkaitan dengan rangkaian ayat sebelumnya disebut dengan sibak namanya, sibakun. Ya. Jadi ada siyak, yang kedua ada sibak. Ya. Apa itu sibak? Sibak itu korelasi ayat yang ingin dipahami dengan ayat-ayat sebelumnya sampai mula Al-Quran. Misal, anda ingin tafsirkan Al-Baqarah ayat 62, maka sebelum anda pahami ini saja, ya, teks ayatnya, maka coba lihat keterkaitannya dengan ayat 61, ayat 60, ya. Tak, nampaknya baterainya habis gitu ya. Coba nanti perhatikan sampai dengan ayat 61, 60 sampai ke Al-Fatihah. Jadi intinya, korelasi dari Al-Baqarah 62 sampai awal ke Al-Fatihah ada enggak keterkaitan ayatnya? Ya. Cek ya, kaitan dengan ayat sebelumnya, ya. Baik. Jadi nanti ada ayat-ayat Quran yang tidak bisa berdiri sendiri. Ada korelasi dengan ayat-ayat sebelumnya. Maka silakan dilihat. Ya. Jadi kalau anda ingin mendapatkan penafsiran sempurna Al-Baqarah 62, lihat hubungan dengan sebelumnya sampai Al-Fatihah. Kemudian L yang terakhir disebut dengan lihaq dari kata lahiq. Ini dari kata sabiq, ini dari kata lahiq, lihaq. Hubungan ayat dengan setelahnya. Anda ingin tafsirkan Al-Baqarah 62, coba cek sampai ke An-Nas. Ada enggak keterangan di ayat-ayat dari Al-Baqarah 63, 64 sampai ke Ali Imran sampai An-Nas? Apakah ada korelasinya atau tidak? Ya. Nah, maka ini bagian yang pertama, ini yang dimaksudkan tafsir Al-Qur'an bil Qur'an. Ya. Kadang-kadang Masya Allah yang ingin kita tafsirkan ayatnya ada di surat itu sendiri. Al-Qari'ah. Ya, Al-Qari'ah, kalau kita ingin menafsirkan apa itu Al-Qari'ah, Quran malah balik menjelaskan Mal-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah, diteruskan. Ya, di itu yang dimaksud tafsiran, misal siyak ditafsirkan dengan lihaq, ayat setelahnya. Nah, sekarang ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, muncul entah dari mana, ya, sekelompok orang menerapkan metode yang serampangan gitu ya. Bukan hanya memotong metode pakam yang telah dijelaskan oleh ulama, tapi ini mengambil ayat-ayat seenaknya, memotong-motong, jangankan keterkaitan dengan ayat sebelum atau setelahnya. Ya, ayat utuhnya saja sudah dipotong. Ya. Ada sementara orang mengatakan semua agama itu sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Lalu dia mengambil ayat Quran, dia potong ayatnya. Perhatikan kalimatnya. Al-Baqarah 62. Innal ladhina amanu wal ladhina hadu wan-nasara was-sabiin. Masya Allah, dia potong sampai sini. Yeah. Dia katakan, tadi kan kalimat yang mereka ungkapkan, ini menunjukkan semua agama sama karena seluruh kepercayaan di sini disejajarkan. Sungguh orang yang beriman itu, orang Nasrani, orang Yahudi, as-sabiin, penyembah benda-benda langit, ya, yeah, ini menunjukkan semuanya sama kata mereka. Yeah. Bahkan dengan senyamannya mereka katakan, ayat ini justru mengungkapkan bahwa, lihat kata mereka, semuanya akan mendapatkan karunia dari Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, mereka akan tenang, nyaman dan mendapatkan surga juga. Nah, ini kecerobohan dalam penafsiran yang bahkan teks ayatnya enggak berbicara itu. Ya, teks ayatnya enggak berbicara itu. Lihat kalimat Qur'annya, man amana. Ya, siapa di antara mereka yang beriman, ya, kepada Allah dan mengerjakan amal saleh? Ya, man amana billah, ya. Siapa yang beriman kepada Allah lantas dia mengerjakan amal saleh, baru dia mendapatkan karunianya. Saya beri gambaran begini, saya agak pelankan sedikit. Bapak ibu sekalian, orang Indonesia, orang Cina, orang Amerika, orang Timur Tengah, semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya ulangi, asal punya KTP. Semuanya boleh menjadi penduduk Indonesia asal punya KTP. Saya mau tanya, apakah setiap orang Amerika boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Kan? Apakah setiap orang Cina boleh menjadi orang Indonesia? Tidak, kalau dia nggak punya KTP. Ya bahkan dari kalimat tadi pun orang Indonesia bisa, belum bisa dikatakan penduduk Indonesia kalau dia nggak punya KTP. Begitu juga ayat ini ingin berkata, mohon maaf, ya mohon maaf, baik itu orang beriman, kemudian orang Nasrani, orang Yahudi, penyembah misalnya benda-benda langit, bisa mendapatkan surga kenyamanan hidup sepanjang mereka beriman kepada Allah dan beramal saleh. Ya. Jadi sebetulnya ayat ini ingin ajakan kepada keimanan dengan cuma dengan kalimat yang lembut. Ya. Hanya sekarang terjadi orang seringkali potong-potong ayat untuk bisa menjadikan dan menguatkan argumentasi dan opini yang ingin mereka bangun. Hati-hati dengan orang semacam ini. Ya. Nah, ibu bapak kalau menemukan orang semacam ini, itu aturannya sudah ada di Quran. Sudah ada, jangan repot kita ya. Ada di Quran surah keempat An-Nisa ayat 140 ya. Posisi paling kiri sebelah bawah Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 140. Baik. Sudah. Waqad nazzala 'alaykum fil kitab an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Ada ayat ini? Baik, saya akan agak pelankan sedikit. Perhatikan kalimatnya. Waqad nazzala 'alaykum fil kitab. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Kitab, Al-Qur'an. An idza sami'tum, kalau Anda pernah mendengar satu kali, an idza sami'tum ayatillahi yughfaru biha, ayat-ayat Allah mereka ingkari. Masya Allah, maksudnya ke A mereka tafsirkan ke B. Ya. Bahkan yang dikatakan misalnya innad-dina 'indallahil Islam, agama yang benar cuma Islam, kata mereka tidak, itu salah tafsir. Itu sudah mengingkari ayat. Ya, sudah mengingkari ayat. Ya. Coba Anda bayangkan, zaman sama, tidak ada. Walaupun mereka sempat ngajak-ngajak. Ya. Ada utusan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kita ribut kan, lebih baik kita toleran saja. Kami ikut hari ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu ikut kami menyembah Tuhan kami." Maka turunlah Quran surah Al-Kafirun itu. Dan ujungnya ditutup lakum dinukum waliyadin, dan mereka tidak mengatakan semua agama sama. Ya, Anda bayangkan zaman jahiliyah saja kalimat ini enggak pernah muncul. Kok zaman sekarang yang sudah lepas dari jahiliyah bisa lebih daripada itu? Ada sesuatu yang salah di sini, yang berbahaya. Ya. Nah, kata Allah, Allah berfirman, awas hati-hati, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, kalau Anda dengar ayat-ayat Allah diingkari atau sekedar yustahza'u biha, dia mengolok-olok. Dia mengolok-olok, ya. Ngingkari sih enggak, cuma ngolok-olok, ya. Orang mulai berubah, berpakaian dengan baik, dia olok-olok, kan? Orang ingin berubah pada kebaikan, dia olok-olok ajaran Islamnya. Misal, ya. Maka kalimat Qur'annya fala taq'udu ma'ahum. Jangan duduk bersama mereka. Duduk di sini kalimat kiasan. Maksudnya dekati mereka. Ya. Jangan dekati mereka dalam segala perangkat yang terkait dengan mereka. Ini, maaf, bacaannya jangan dibaca. TV-nya enggak usah ditonton. Ya, siarannya tinggalkan. Ya, segalanya yang terkait dengan mereka, ya. Ini cara Allah untuk kembali merangkul mereka kembali pada jalan yang benar. Hatta yahudu fi hadithin ghairi, sampai mereka diberi pelajaran mengerti bahwa semua ini salah, sampai kembali pada ajaran yang benar. Ya. Jadi kalau ibu bapak menemukan yang seperti itu, jauhi, itu berbahaya. Ya. Bahkan maaf ya, Anda kalau punya kitab Sahih Muslim ada 9 jilid syarah Imam An-Nawawi, jilid yang pertama halaman 111 bab yang keempat posisi nomor ke-6 sebelah kiri paling atas. Ya. Di situ langsung ditulis oleh Imam Muslim dari hadisnya dari Abu Hurairah. Babun nahi an akhdh riwayat an idda'fa. Allahu akbar. Perhatikan kalimatnya. Imam Muslim memberikan bab runtutan hadis yang akan beliau jelaskan, disampaikan pada kita. Kata beliau, babun nahi, bab tentang larangan dari Nabi. Ingat betul ya, aturan Qur'annya. Ingat betul aturan Qur'annya. Aturan Qur'an mengatakan, segala yang dibawa Nabi, ambil. Yang dilarang, tinggalkan. Qur'an surah 59, akhir ayat ke-7, posisi paling kanan diperkenan. Al-Hasyr. Wa ma atakum rasulu fakhudhuh. Wa ma nahakum anhu fantahu. Semua yang dibawa oleh Nabi cepat ambil. ambil. Ya. Nabi ngajarkan kita makan, kita belajar tentang makan di tempat lain. Yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Nabi ngajarkan kita cara berpakaian, orang lain mengajarkan cara berpakaian, yang dibawa Nabi itu yang terbaik. Baik dalam ibadah ritual ataupun dalam kehidupan. Nah, jangan dipisahkan ya, hati-hati. Karena nanti ada orang belajar sholat, sholatnya seperti Nabi, tapi lisannya gak seperti Nabi. Ya, pandangannya gak seperti Nabi. Nah, itu jangan pisah-pisahkan. Taib, wa manahakum anhu, dan segala yang dilarang oleh Nabi, fantahu, sudah selesai, tinggalkan. Selesai. Ya. Nabi larang mencuri, jangan mencuri. Nabi larang jangan berdusta. Dilarang mencela, jangan mencela. Nah sekarang, ada larangan dari Nabi. Artinya kalau Anda melakukan ini, itu sama dengan melakukan perbuatan yang salah. Bermaksiat di sini. Dan berdosa. Apa larangannya? An akhdhir riwayati, untuk mengambil riwayat, ilmu, belajar. Ya. Anid du'afa, dari orang-orang yang lemah ilmu. Allahu Akbar. Insyaallah Anda bayangkan, orang yang lemah ilmu saja itu enggak boleh diambil. Apalagi yang enggak punya ilmu. Ya. Awas, ini baru babnya, belum hadisnya. Apalagi yang tidak punya ilmu, ya. Insyaallah kita menghormati siapapun yang ingin mengalami perubahan dalam hidupnya dan kita doakan. Tapi semua itu ada turunan-turunan hukumnya, ada prosesnya, ya. Kita tidak merendahkan kalangan profesi tertentu, tapi hanya ingin memberikan gambaran bahwa ada sesuatu yang salah. Bagaimana Bapak Ibu bisa memahami, kemarin penari sekarang jadi ustaz. Kemarin pelawak sekarang jadi ustaz. Tanpa pernah diketahui dari mana dia belajar. Seperti apa mengambil ilmunya. Tiba-tiba muncul menjadi penceramah di hadapan orang-orang. Dan yang jadi masalah, yang jadi persoalan bukan orang itunya. Yang jadi persoalan ditonton juga gitu. Jadi yang salah. Jadi kalau ada orang melihat yang seperti itu bukan cuma menonton, Bu. Ingat betul ini ya, ingat betul kalimatnya. Tidak cuma menonton tapi dia berdosa. Karena dia mengangkat rating orang yang bersangkutan, kemudian naik ratingnya, disaksikan banyak orang. Jadi ketika orang ini semakin dikenal dan memberikan pandangan agama dan dia keliru, maka penonton itu berkontribusi dalam dosanya. Maka itulah sejak awal Nabi melarang, ini agama bukan mainan. Bukan mainan, ada sesuatu yang penting dalam kehidupan. Ya. Jelas ya? Ini hati-hati nih, hati-hati. Anda harus cek lagi tayangan-tayangan. Nanti kata Quran kan gampang, tinggalin, ratingnya habis, gak akan muncul lagi. Sudah selesai. Ya. Disitulah kesempatan ulama-ulama yang baik bisa muncul, memberikan fatwa, itu yang diinginkan. Ya. Ini di bagian pertama, hati-hati ya. Yang kedua, Anda mesti baca hadisnya. Perhatikan kalimat Nabinya, ini yang mengherankan. Dan tadi kita mau sambungkan kan, pengantar kita. Saya kunu fi akhiriz zamani, akan tiba nanti di akhir masa, dajjaluna kadzabun, ya, para pendusta yang seperti dajjal. Ini bahasa kiasan ya, dajjal pendusta, tapi ini bahasanya bahasa kiasan, ya, kinayah kalau dalam bahasa Arab, ya. Saya mau tanya, dajjal itu pintar atau bodoh? Pernah lihat Ibu? Pernah dengar riwayat ya? Why? Penipu luar biasa, punya magic, ya, gak mungkin dia bodoh kalau dia tidak bisa mengelabui banyak orang. Ya, tidak punya ilmu macam-macam, gak mungkin bodoh, artinya pintar. Nah kata Nabi, di akhir masa ini ada orang-orang pintar, cuman penipu. Dia pintar Pak, Bu, dia pintar. Ya. Masya Allah, gelarnya banyak. S1, S2, S3, sampai S-nya banyak, dingin sekalian kan. Ada dokter, ada dokter, profesor, macam-macam. Cuma persoalannya, kadzabun, dia berbicara dusta. Apa yang dia dustakan? Yuhadithunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'una aba'ukum. Dia akan bicara tentang agama yang membuat Anda heran, kaget mendengarnya, bahkan belum pernah disampaikan oleh orang-orang di zaman dulu. Nah, ini yang berbahaya. Anda jangan melihat juga pada gelar yang melekat di dalamnya. Bagaimana logikanya orang misalnya ahli sejarah, profesor memang di bidang sejarah, tapi enggak tahu fikih, tiba-tiba bicara tentang fikih. Ya. Profesor di bidang A atau dokter di bidang B, tidak paham tafsir, tiba-tiba berbicara tentang tafsir. Nah itulah yang dimaksudkan di hadis ini, kata Nabi, iyyakum wa iyyahum, Anda mesti waspada dengan mereka, itu berbahaya. Ya. Bahkan di antara mereka yang ada yang disinyalir oleh Quran memiliki kemampuan retorika yang begitu cantik. Hati-hati Pak, ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai 207, posisi paling kiri sebelah atas sampai ke pertengahan. Quran surah 2 ayat 204 sampai 207. Sebentar, kita agak pelan sebentar ya, kita baru pengantar. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladul khisam. Wa minan nasi, dan di antara sementara orang, enggak semuanya, cuma ada dia di antara sementara orang, man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, yang kata-katanya itu begitu menarik kalau dia bicara. Menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Hati-hati, menarik urusan agama pada kepentingan dunia. Wa yashhadullaha ala ma fi qalbi. Kadang-kadang dia bawa nama Allah. Ya. Bawa nama Allah, bahkan bersumpah dengan dirinya. Ada yang ngutip ayat-ayat Quran cuma dipelesetkan. Ada yang ngambil hadis cuma ditebarkan maknanya dengan suasana yang keliru, ya. Wa huwa aladul khisam. Perhatikan. Padahal kata Allah ini musuh yang paling berbahaya. Yang paling berbahaya, ya. Karena itu pesan kami yang pertama, jika kita ingin belajar tentang tafsir, maka ibu bapak harus mencari orang-orang yang benar memang menguasai di bidangnya, paham kalimat-kalimat Qur'annya dengan rumus yang pertama ini tadi, ya. 2S, 1L, ya. Ini artinya enggak sembarangan. Kalau kita pengen menafsirkan, ya harus hafal Qur'an dulu. Harus tahu, ya. Minimal nanti kalau kita tidak tahu, tidak paham keseluruhannya Qur'an, maka mengambil rumus yang kedua, Qur'an ditafsirkan lewat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini rumus yang kedua. Ya. Jadi Quran dengan Quran, ya, masyaallah. Yang kedua Al-Quran dengan hadis. Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ya. Menafsirkan Al-Quran dengan hadis. Baik, masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan tugas oleh Allah untuk menjelaskan kandungan Quran. Diutus kepada kita. Diberikan tugas untuk menjelaskan, mempraktikkan semua amalan setelah dicontohkan oleh Nabi, kitanya enggak ambil. Kan keterlaluan, kan? Keterlaluan. Allah sudah turunkan, memilih seseorang, ditugaskan untuk membimbing umat, menjelaskan kandungan Quran. Dan Masya Allah, esensi Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, betapa istimewanya beliau, itu sebelum dilahirkan, tugasnya sudah disampaikan oleh para nabi sebelumnya. Sudah turunkan, memilih seseorang, ditugaskan untuk membimbing umat, menjelaskan kandungan Quran. Dan Masya Allah, esensi Nabi Muhammad itu, sallallahu alaihi wasallam, betapa istimewanya beliau,

Masih ingat penjelasan kami dulu? Kami pernah terangkan. Ya, ingat Ka'bah itu sudah lebih dulu ada dibandingkan dengan umat manusia yang turun berdasar keterangan di Ali Imran Quran surah 3 ayat 95 sampai 97. Inna awwala baitin wudhi'a lin-nas. Sungguh rumah pertama yang dibangunkan untuk manusia, bukan manusia yang bangun. Ya. Hanya nanti di zaman Nabi Nuh alaihi salam, terjadi banjir besar, tersapu ya, bagian atas Ka'bahnya, tersisa pondasinya. Ya. Ini kalau dari zaman Nabi Nuh ke Nabi Adam itu tidak mudah. Ya. Ada runtutan generasi yang kira-kira sampai 4-5 generasi. Nuh alaihi salam bin Mikhlail bin Matushala bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihi salam. Ya. Jadi melewati 5 generasi dulu baru sampai kepada Nabi Adam. Setiap generasinya bisa ribuan tahun. Ya. Hancur ini, tersisa pondasinya. Dalam bahasa Arab pondasi disebut dengan qa'idah. Qa'idatun kalau satu. Lebih daripada satu, tiga, empat, dan seterusnya berubah kalimatnya dari kaidah menjadi kawaid. Kawaid. Maka zaman Nabi Ibrahim AS diperintahkan beliau dibantu putranya Ismail AS untuk meninggikan kembali pondasi bangunan Ka'bah. Meninggikan disebut dengan rafa'a, pondasi disebut dengan kawaid. Maka muncullah Al-Baqarah 127. Posisi paling kiri sebelah atas. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah, pelajarilah ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk meninggikan kembali bangunan Ka'bah. Jadi bukan membangun, ya, tapi meninggikan pondasi Ka'bah yang runtuh. Jelas sampai sini? Baik. Ibrahim alaihi salam ketika mulai melangkah menapakkan kakinya untuk membangun, maka tapak pertama yang mengangkat derajatnya disebut dengan maqam. Maqam, ya, sampai sekarang kita temukan maqam Ibrahim. Maka saat beliau akan membangun itu, qadarullah tiba-tiba anaknya sudah mulai mendekat membawa batu, ya, mengatakan pada ayahnya, kalau bahasa kita boleh enggak saya bantu? Boleh enggak saya bantu? Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau sudah disusun-susun membentuk sebuah batas tertentu, bagian dari bangunan disebut dengan hijr. Maka sampai saat ini disebut bagiannya dengan hijr Ismail. Jelas ya? Baik. Kenapa kalimat Ismail diakhirkan di ayat ini padahal bisa Allah mengatakan begini, wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'id. Dalam bahasa Arab kalau ada pekerjaan dikerjakan oleh dua subjek secara bersamaan, itu artinya perannya sama. Tapi kalau kalimat terakhir diakhirkan, misal wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'id baru Ismail wa Ismail, itu artinya orang kedua berperan hanya membantu saja. Membantu. Jadi Ismail datang membantu. Nanti kita tafsirkan insya Allah kalau saya masih hidup dan kita masih ada waktu, ya, sampai ke Al-Baqarah nanti kita akan lihat bagaimana tipsnya seorang Ibrahim alaihissalam bisa menjadikan anak yang masih belia itu melihat bapaknya kerja pengen bantu. Itu kan nggak mungkin kalau ayahnya nggak memberikan perhatian. Saya tanya balik tanya ya, antum masya Allah luar biasa punya pekerjaan aktivitas, pernah nggak ketika anda bekerja anaknya tergerak untuk membantu? Bapak cuci mobil kelihatan anaknya, pernah nggak anak ketawain, pak saya aja. Atau jangan-jangan antum yang cuci anak yang pakai. Ya. Atau mungkin ibunya saat sedang menyapu pernah kasih kakak mengatakan, mas saya aja yang nyapu. Atau jangan-jangan ibu yang nyapu anak yang tunjukkan, ma itu kurang tuh gitu ya. Baik, coba cek. Ya. Nanti kita akan belajar. Tidak mungkin, mustahil. Ini seorang nabi, seorang rasul, sibuknya luar biasa, punya aktivitas kerja juga, tapi masih punya waktu untuk memperhatikan anaknya. Dan beliau ada di Kanan, anaknya ada di Mekah, bisa jalan kaki itu, makanya disebut Ibrahim. Ya. Dalam bahasa Aramaik, seorang penyeberang. Dalam bahasa Arab serapan, singkatan dari Abun Rahim, bapak yang sangat perhatian. Ya. Ada orang laki-laki, bukan yang di sini ya, mohon maaf. Ada orang laki-laki, bukan nabi, bukan rasul, sesibuk apa? Sampai dunia dicari di luar, lupa dengan harta yang ada di dalam. Nanti kita akan lihat poin-poin ini ketika sampai pada poinnya. Ya. Ini berlaku untuk saya juga, untuk semua ya. Jadi saya mengingatkan di sini. Baik, kita kembalikan ke sini. Ya, ikhlas kalian. Setelah selesai bangun Ka'bahnya, meninggikan maksudnya bangunannya, keduanya berdoa. Di antara doanya ayat 129, Rabbana wab'athin. Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, mohon nanti utus seorang rasul dari kalangan sekitaran Mekah ini, sekitaran Ka'bah. Siapa rasul yang diutus di sekitaran Ka'bah lahirnya? Tidak ada yang lain kecuali Nabi Muhammad SAW. Tolong utus nanti seorang rasul dari sekitaran Ka'bah ini, dari kalangan mereka di kota Mekah, yang memiliki tugas yatlu alaihim ayatika, yang menyampaikan nanti ayat-ayatmu, maksudnya wahyu. Jadi tugas Nabi itu begitu datang wahyu, misal turun ayat Alhamdulillahi Rabbil Alamin.

0: harus langsung disampaikan, tidak boleh ditahan. Wa yu'allimuhumul kitab, kemudian mengajarkan kandungan wahyu ini, disebut dengan hadis. Turun ayat tentang salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Bagaimana cara salatnya? Ditunjukkan oleh Nabi. Maka diajarkan oleh Nabi. Ya. Makanya ketika seseorang salat di samping Nabi, Anda bayangkan Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, hadis Muslim nomor hadis 397. Di kisah yang sama diberi judul Babul Musifis Shalah. Bab tentang orang yang sholatnya buruk. Ya. Ada seorang sahabat di zaman Nabi datang kepada Nabi, ya, sholat di masjid Nabi, di samping Nabi, Pak, di samping Nabi. Begitu selesai sholat, fasallama yaminan wa syamalan, dia salam ke kanan dan ke kiri. Perhatikan komentar Nabi. Faqala lahun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Mas, Anda sholat lagi karena Anda belum sholat, kata Nabi. Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. Anda bayangkan. Sampai tiga kali orang ini mengulang yang serupa, Nabi mengomentari yang sama. Maka kemudian orang ini berkata, bima makna ya Rasulullah, la adri kaifa usalli, alimni kaifa usalli. Saya tidak tahu lagi seperti apa saya mesti sholat dengan benar, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi, idza qumta ila shalah asdighul wudu. Kalau pengen sholat sempurna, sempurnakan dulu wudu, begini caranya. Tumastaqbilul qiblah, menghadap ke kiblat, begini caranya. Sampai dengan salam, sampai kita dengar hari ini kalimat Nabi, sallu kama raaitumuni shalli. Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Al-Bukhari nomor hadis 651. Yang menarik, ya, sahabat Nabi hidup di zaman Nabi, salat di samping Nabi, di masjid Nabi, kata Nabi, salat Anda belum sempurna. Ada orang bukan sahabat Nabi, bukan salat di masjid Nabi, tidak di samping Nabi, merasa aman dengan salatnya. Dan anehnya sahabat yang tadi merasa salah, pengen belajar dari Nabi, yang bukan sahabat gak mau belajar. Padahal ustadznya sudah ditebarkan oleh Allah, hadir di sekitarannya, masya Allah tempatnya enak, keadaannya nyaman, belum mau belajar juga. Dengan cara apa lagi mesti difasilitasi. Ya. Tapi poinnya tugas Nabi adalah mengajarkan tentang tata cara ibadah. Ya. Kemudian wal hikmah, mengajarkan esensinya. Apa maksudnya? Ada maknanya, Bu, Pak. Kita berdiri seperti apa berdirinya? Diatur itu, ya. Gak sembarangan. Nanti kalau sudah selesai ini terkait dengan sholat, nanti kita insya Allah bahas lebih rinci, ya. Itu diatur, berdiri gak sembarangan, sampai Nabi pernah bawa pedang gitu kan, dan satu yang lain dirapatkan, begitu lurus mana yang diukur, yang rapat tuh mana yang rapatnya, ada, ya, gak sembarangan, ada aturannya. Taib. Dan esensinya dijelaskan apa maksudnya. Terakhir, wa yuzakkihim, dampak ibadah yang benar akan berpengaruh pada keadaan hati yang baik. Taib. Nah, didoakan sebelum Nabi Muhammad diutus 30 generasi sebelumnya. Jadi sebelum beliau lahir 30 generasi sebelumnya, itu sudah didoakan akan muncul seorang nabi, rasul menjelaskan fungsi ini. Yang penjelasannya nanti akan dikenal dengan hadis. Pernah saya sampaikan di sini kan? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadhar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas alaihi salam bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tariq bin Ya'rub bin Yastub bin Nabit bin Ismail alaihi salam bin Ibrahim alaihi salam. 30 generasi sebelum Rasulullah dilahirkan, Allah sudah memberikan sinyal kepada kita akan nabi penting, akan ada nabi penting, rasul penutup, membawa misi menerangkan kandungan Quran. Masa beliau sudah terangkan kita enggak ambil? Kan aneh namanya gitu. Beliau sudah contohkan, sudah terangin, kita enggak ambil. Ya. Makanya saat kita akan menafsirkan Quran, kemudian ada tafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tafsir ini yang kita utamakan dibandingkan pemikiran kita sendiri. Ya, makanya nanti ada kaidah, orang sehebat apapun menafsirkan dengan logikanya tanpa bersandar kepada ini, fawa mukhti, kata Nabi, tetap salah dia. Tetap salah sekalipun dia benar, tetap salah. Karena salah dalam manhaj. Salah dalam manhaj. Maka bagaimana dengan seseorang tidak pernah belajar hadis, tidak tahu isi Quran, tiba-tiba menyampaikan kalimat-kalimat dan dia katakan ini tafsir Quran, itu orang paling berbahaya. Ya, paling berbahaya. Yang ketiga, manhajnya adalah setelah kita tafsirkan dengan Quran, lihat keterangan di hadis, baru kemudian kita melihat bagaimana keterangan ulama-ulama yang memahami runtutan tafsiran ini. Dari mulai sahabat, kan? Yang paham dari Nabi kan sahabat, kita gak pernah lihat Nabi kan? Ya, sahabat lihat Nabi, sahabat mengajarkan pada tabi'in, pada orang setelahnya. Maka kita coba berkandar pada qaul atau pendapat ulama yang fiqah. Ulama fiqah. Hati-hati ya, mohon izin, tolong hati-hati betul.
1: ukuran ulama di Quran bukan orang pintar. Oh, hati-hati, bukan orang pintar. Kalau orang pintar banyak, Pak. Bu, ya, orang pintar banyak, ya. Ada orang pintar, ada orang yang mengaku pintar, itu lain. Siapa ukuran ulama di Quran? Ditemukan di Quran surah 35 Fatir. Dari ayat 28 sampai 29-nya. Posisi paling kanan sebelah bawah. Secepat saja. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kalau Anda ingin mencari ulama, Quran surah 35 Fatir ayat 28 sampai 29-nya, maka kata Allah innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Yang disebut ulama itu bukan cuma dia tahu, paham, pintar, tidak, ya. Tapi yang paling takut pada Allah. Takut pada Allah. Masyaallah. Jadi ilmunya membuat dia takut dengan Allah, takut berbuat maksiat, keluar kebaikan-kebaikan. Jadi kalau memandang misalnya dia ingin lihat dengan matanya, dia takut kalau memandang Allah tidak ridha dengan pandangannya. Makanya beda pandangan orang beriman dengan pandangan bukan beriman, beda, Pak. Coba fungsi mata apa fungsinya? Tuh, kita sudah clear, kan? Bukan melihat, ya, bukan melihat. Kalau cuma melihat, hewan juga melihat. Bukan melihat, fungsi mata itu sering kami tegaskan sampai tadi pagi, kami di Cinere. Kami sampaikan fungsi mata itu bukan melihat, tapi untuk melihat yang baik-baik. Jadi kalau yang gak baik, gak usah dilihat. Quran surah ke-24 An-Nur ayat 30 untuk laki-laki, ayat 31 untuk perempuan. Lihat kaidahnya, ya. Ini baru mata ini. Ini baru mata. Ya. Masya Allah, wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa punya iman. Lihat pandangan orang beriman. Yaghuddu min absarihim, pandang yang baik-baik. Kalau tidak baik, palingkan. Jaga pandangan. Jadi ghadal basar itu bukan enggak boleh lihat. Ghadal basar itu silakan lihat, tapi ketika pandangan Anda mengacu pada yang tidak diridhai Allah, ada syahwat, ada yang tidak bagus dan macam-macam, maka palingkan, enggak boleh dilihat. Untuk ibu ayat 31-nya sama, sama. Coba deh cek, ya. Sekarang jam berapa? Setengah dua misal. Antum bangun jam berapa? Bisa setengah empat misal saja. Sudah berapa jam sampai sekarang? Setengah empat ke setengah dua. Masya Allah, taruhlah misal saja, ya. Taruhlah hampir 12 jam misal saja. Misal. Dari 12 jam ini, sudah berapa kali mata kita salah lihat? Dari bangun tadi sampai sekarang. Barangkali lihat TV sudah salah. Antum yang laki-laki deh, ya. Lihat iklan shampoo, yang dilihat shampoo-nya apa orangnya? Udah ini deh, kan? Belum di jalan, mau kesini mungkin salah lihat juga. Di handphone salah lihat juga. Masya Allah, itu baru mata. Ya, belum telinga kita. Belum lisannya, sampai ujung kaki. Nah, ulama itu gak begitu. Ulama itu yang baik, dia tahu. Karena dia tahu ilmunya, dia praktekkan. Begitu mau bicara, demi Allah saya katakan, tidak akan disebut ulama orang-orang yang lisannya mudah untuk bertutur pada yang tidak diridhai Allah. Apalagi memasukkan fatwa demi kepentingan tertentu, itu gak akan ada. Mustahil itu. Mustahil. Ya. Karena itu bertakwalah kepada Allah. Kalau kita ingin melihat ulama-ulama, maka perhatikan siapa yang paling takut, yang kira-kira hati-hati dengan lisannya, hati-hati dengan macam-macamnya dalam kehidupannya. Ya. Kalau yang pintar itu banyak. Yang pintar, banyak. Ya. Dan kita doakan ulama-ulama kita sehingga memiliki sifat khasyah ini. Ya. Jadi jangan mencela, ya. Arahnya mendoakan daripada mencela. Itu tidak bagus. Manhaj ini yang akan kita gunakan. Dan nanti juga insya Allah, ya, kami juga akan melihat beberapa kitab-kitab yang bisa kita perkenalkan. Ya. Hari ini saya nanti bawa satu kitab tafsir, ini yang perpengahan. Ya. Jadi bahasanya susah juga tidak, gampang juga tidak terlalu. Jadi tengah-tengah, ya, insya Allah. Ini masih asli, kami dapatkan langsung dari gurunya, dari penulisnya. Ya. Di 2006 kami berada di Kairo, dan Alhamdulillah bisa belajar langsung pada penulis kitab ini sebelum beliau meninggal dunia. Kami tinggalkan Kairo, beliau meninggal. Ya, saya sempat di Al-Azhar 2006, kemudian kita belajar tafsir dan pulang diberikan hadiah kitab ini, satu set nanti kita tunjukkan. Ya. Ini masih asli masih bahasa Arab, ya. Nanti kita bahas insya Allah. Dan belum ada terjemahannya. Taib, kalau sudah paham manhajnya, nanti kita hadirkan kitab-kitab ulama, dan yang paling mengikuti manhaj ini di antara tafsir yang populer itu tafsir Ibnu Katsir. Jadi kalau bapak ibu misalnya ingin belajar tentang tafsir, baca-baca di rumah, salah satunya yang bisa dibaca menjadi rujukan tafsir Ibnu Katsir, ya? Salah satunya, yang lainnya insya Allah akan lebih banyak lagi. Baik, kita masuk pada bahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Di pertemuan lalu, kita sudah tuntas bahaskan mengenai makna ayat Malik Yaumiddin. Dan kita kaitkan dengan kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesimpulan pertama, ayat Malik Yaumiddin
0: memberikan pesan kepada kita bahwa semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Saya ulangi, hakikatnya bukan milik kita tapi milik Allah. Malik, Allah yang punya, bukan kita yang memiliki. Yang kedua, seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita satu saat akan dimintai pertanggungjawabannya, akan ditanya. Yaumiddin, Malik Yaumiddin, saya yang punya, dan satu hari nanti saya akan tanya. Anda nanti lihat bahasan kita di rekaman yang sebelumnya supaya bisa menyambungkan korelasi dengan bahasan hari ini. Pelan-pelan. Jadi baik itu nikmat yang berada pada jasad kita, hati-hati, pandangan itu nikmat, mata itu nikmat, telinga itu nikmat, dan ini punya Allah bukan punya kita karena bahasanya titipan. Jadi mumpung bapak ibu saya kita dititipkan nikmat ini, gunakan pada yang baik. Kalau enggak ya salah, keliru, akan ditanya oleh Allah. Saya beberapa saat lalu kami ada di Padang, di daerah Payakumbu, sampai ke daerah Padangnya. Saya mau kasih gambaran begini, bapak ibu sekalian, masya Allah. Dari nikmat usia saja ya, sekarang ada gerakan luar biasa menuju generasi Quran. Generasi Quran. Daerah Payakumbu itu ke Padang sedang menciptakan suasana kota Quran. Anak-anaknya bergerak kepada Quran, sampai wali kotanya, masya Allah. Sampai wali kotanya. Anda bayangkan sekarang, beberapa daerah di Indonesia saja, bukan di Arab, itu anak 4-5 tahun sudah mulai bisa terbiasa menghafal sampai 15 juz Quran, setengah Quran. Anak usia 4-5 tahun, rata-rata 15 juz, 10 juz, beberapa tempat sudah seperti itu. Maka kalau kita misalnya diberikan usia yang berlebih daripada itu, 40 tahun, 50 tahun, jangankan menghafal, untuk baca saja belum tersentuh, anak ketinggalan. Jauh gitu. Di persaingan ke surga itu tiketnya makin mahal, Pak, sekarang, Bu, bukan makin murah. Jadi kalau Anda nggak siapkan sekarang, jauh. Bisa nggak kebayang, ada anak, belum berlaku hisab untuk anak itu, taklifnya belum berlaku, kalau sholat juga dia nggak dihisab, maksiat belum dihisab, dia sudah berusaha mencari bekal untuk menghadap Rabbnya, menghafalkan Quran. Ada orang yakin akan dihisab, usianya lebih daripada itu, dia masih bermain-main dalam kehidupannya. Suatu saat akan ditanya. Yang paling luar biasa, itu masya Allah saya sampai diam, saya sampai menangis, Pak. Hati saya menangis, saya beberapa detik diam begini. Kayak nggak sadar gitu. Kami diundang ke daerah Telas namanya. Di Binangun, ujung Jawa Tengah, daerah agak ke dalam terpencil. Jadi Anda cari di Google itu, di Google belum tentu ketemu. Saking terpencilnya gitu ya. Masya Allah kami dapat info ada keluarga perawat kambing gitu. Kita kunjungi. Karena kisahnya ini luar biasa. Kami datang ke situ, masya Allah melihat satu keluarga, wajahnya memancarkan aura kebaikan. Kan? Ternyata Anda tahu hidupnya itu cuma 100 ribu per bulan. 100 ribu per bulan. Tidak ada tampak di wajahnya keluhan. Kami datang sudah mencari hidangan terbaik untuk tamunya. Ada yang masak ikan dulu segala, itu tampilkan cuma 100 ribu per bulan. Bisa gak Anda terbayang? Ada orang desa, di tepian desanya, hidup 100 ribu per bulan, tidak pernah mengeluh. Ada orang, masya Allah, mengatakan saya orang kota, ratusan kali lipat daripada itu, hampir setiap detiknya terisi dengan keluhan. Tapi yang menarik, ketika kami lihat kambingnya, ada 4 ekor pada saat itu, kami ditunjukkan, Allahu Akbar, ketika saya lihat, itu seluruh kambingnya ditutup dengan potongan aqua, Bang. Ibu ya, yang kayak ada 1 liter itu kan agak besar ya. Ditutup di mulutnya begini. Saat ditutup seperti itu, saya tanyakan, ini kenapa kambingnya sakit? Tegas saya tunjuk, sampai saya tunjuk, ini sakit kambingnya. Perhatikan jawabannya, ini kami sampai diam, sampai saya menangis dalam hati. Lihat jawaban orang ini. Ini kambing tidak sakit, tapi kami baru datangkan dari penjualnya. Sampai tiba di sini, kami tutup mulutnya supaya tidak memakan yang bukan haknya. Supaya tidak memakan yang bukan haknya. Demi Allah saya katakan, orang ini cuma dititipkan 100 ribu plus kambingnya, dan itu pun yang dirawat punya orang lain, dia jaga setiap sennya sampai hak kambingnya. Anda dititipkan berapa oleh Allah? Dan sudahkah Anda bisa pastikan ketika Allah menanyainya suatu saat nanti, Anda bisa pertanggungjawabkan setiap sennya? Di mana dia gunakan? Dan itu, karena itu punya Allah, bukan punya kita. Punya Allah, satu saat akan ditanya gitu ya. Karena itu kalau kita balik bertanya kepada Allah, ya Allah, ketika Engkau titipkan kepada kami, bagaimana cara kami menggunakannya? Seperti apa kami, ya Allah? Dan kalau kami punya kesulitan, seperti apa memohon petunjuk-Mu? Seperti apa Engkau akan menolong kami? Maka diberikan jawaban di ayat seterusnya, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini yang kita coba mulai pelan-pelan. Ya, kita lihat dalil turunannya dulu supaya rumus siyak, lihaq dan sibaknya berlaku dan keterangan hadis Nabi serta pendapat para ulama yang menyertai ini. Bismillah. Quran surah ke-51 ayat 56. Kita ambil satu aja untuk mempercepat. Kemudian hadis yang kita ambil cepat, hadis riwayat Abu Daud, kita ambil satu-satu saja. Nomor hadis 649, hadisnya hadis qudsi dari Abu Hurairah. Abu Daud nama aslinya Sulaiman dari Sijistan, dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Baik ya, saya sudah pernah kisahkan ini. Nah, beliau di masanya dikenal dengan orang yang sangat pandai dengan hadis. Sampai lisannya begitu lunak dengan hadis. Jadi kalau ditanya apa aja Pak, hadis dijawab tuh. Ini sahih, ini dhaif, ini palsu, ini enggak ada hadisnya, ini ada hadisnya. Hingga orang-orang mengatakan, kalau dulu Nabi Daud itu bisa melunakkan besi dengan tangannya, Anda kasih besi ke Nabi Daud bisa jadi apa aja. Maka Sulaiman As-Sijistani bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka digelarilah pada saat itu dengan nama Abu Daud. Kalau Nabi Daud melunakkan besi dengan tangannya, Abu Daud melunakkan hadis dengan lisannya. Hafal 500 ribu hadis. Ya, dengan sanadnya keseluruhannya. Termasuk Ibnul Qayyim Al-Jauziyah yang menggelari beliau dengan Abu Daud. Jadi kalau Bapak Ibu beli kitab Sunan Abu Daud, di pengantarnya, ya di jilid yang pertama, di cover bagian luar, posisi sebelah tengah, itu disebutkan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Disampaikan oleh beliau, inilah Abu Daud yang bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Dari 500 ribu hadis ini, diseleksi 4.800 hadis sebagai penunjuk ajaran fikih. Jadi cara tentang wudu, tentang sholat, tentang macam-macam. Kalau Anda ingin lihat tuntunan dari Nabi, itu kalau mau cepat carinya jangan di Al-Bukhari Muslim. Cari di kitab Sunan, paling bagus Sunan Abu Daud. Misal, antum dari i'tidal mau ke sujud, yang duluan nempel ke tempat sujud, telapak tangan atau lutut duluan. Oke? Okay? Nah itu di Al-Bukhari gak ada. Di Muslim gak ada, cuma ada di Abu Daud salah satunya. Ya, yang pakai telapak tangan nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hajar, yang pakai lutut, ya, yang pakai lutut nomor hadis 838 dari Wa'il bin Hajar, yang pakai telapak tangan nomor hadis 840 dari Abu Hurairah. Tapi keduanya cuma ada di Abu Daud. Dari 4.800 hadis itu ada 15 hadis qudsi, posisi hadis nomor 2 hadis qudsinya nomor hadis 649, ini terkait dengan bahasan kita. Baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mohon izin boleh saya hapus yang atas ini? Itu fokus saja ya. Datang, lihat, fokus, tulis. Biarkan saya terangkan sendiri, tulis sendiri dan hapus sendiri ya. Insyaallah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa kita turunkan lagi ke bawah. Iyyaka nasta'in. Masyaallah. Baik. Perhatikan sini, ini yang kita butuhkan dalam kehidupan. Kadang-kadang banyak orang mengeluh padahal solusinya sudah ada. Baik, ya Allah, Engkau titipkan kepada kami berbagai hal, termasuk jasad kami. Jasad ini juga akan kembali kepada Allah, kan? Bahkan Allah menegaskan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 156, ya. Idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau diuji dengan musibah, Anda bersabar, yakinkan pada diri, inna lillah, kami milik Allah. Kami, bahkan tubuh kami ini, semuanya. Yeah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan satu saat kami akan kembali kepada Allah dan ditanya tentang semuanya ini. Yeah. Latus aluna yawma idzin 'anil na'im. Akan ditanya semuanya. Nah, bagaimana supaya saat ditanya itu, ya, keadaan kita mudah, dipertanggungjawabkannya enak, nyaman digunakan, mendapatkan pertolongan Allah, maka ayat selanjutnya menyampaikan, Iyyaka na'budu. Jadikan seluruh apa yang kita kerjakan itu sebagai ibadah karena Allah. Okay. Karena itu kita ikrarkan, Iyaka, ya Allah, kami hanya tujukan untukmu saja. Okay. Seluruh aktivitas, seluruh nikmat yang Engkau titipkan, na'budu sebagai ibadah kami hanya kepadamu. Asal kalimat ini, asalnya na'budu iyaka. Jadi kalau kalimat standarnya dalam bahasa Arab, kalimat standar itu kalimatnya asalnya iyakanya belakangan. Na'budu iyaka, kami menyembah kepadamu. Cuma kalau orang Arab dahulukan kata iyakanya, didahulukan daripada kalimat na'budunya. Ini rumus yang disebut dalam ilmu balaghah dengan al-ikhtisas, untuk menunjuk komitmen kekhususan. Saya ulang, menunjuk satu komitmen yang mengkhususkan sesuatu tanpa yang lainnya. Khusus, yang mengkhususkan sesuatu tanpa peduli pada yang lainnya.
1: Mohon izin saya pelankan sedikit ritmenya karena kita sudah sampai pada inti bahasannya. Perhatikan gambarannya. Kalau Anda katakan na'budu iyyaka, itu masih standar. Ya Allah, kami siap menyembahmu. Demikian. Tapi kalau ada kepentingan lain, Anda bisa abai. Misal, Bapak Ibu mau sholat ya. Subuh jam berapa sekarang? Misal 4.45 gitu ya. 4.45. Bapak mau sholat. Masya Allah. Sholat menyembah Allah. Kita katakan na'budu iyyaka, kami akan menyembahmu. Kita mau sholat. Tapi begitu mau sholat, tiba-tiba bolanya belum selesai. Masya Allah, pertandingan Madrid lawan Sevilla kan belum selesai sampai babak perpanjangan waktu. Misal, ya azan sudah manggil. Maka ketika orang-orang cuma mengatakan na'budu iyyaka, dia masih peduli pada yang lainnya. Mungkin simpen dulu. Ya, mohon maaf, TV-nya teruskan dulu, sholatnya simpen dulu. Begitu selesai tayangan bolanya, baru kemudian sholat. Sama ibu juga ya, Masya Allah. Begitu sedang nawar, misal ya, di Mall Kelapa Gading, sedang nawar sesuatu, tiba-tiba azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, di sana ada musalla. Ibu sholat dulu atau nawar dulu? Alhamdulillah, begitu ibu mau sholat, tiba-tiba di suara itu setan masuk ke situ, mengatakan diskonnya naik 95%. Sholat dulu atau kembali nawar? Tidak mudah gitu ya, itu gak mudah. Tidak mudah ya. Baik, pelan-pelan. Saya kembalikan. Nah, kalau kita mencoba menepikan ya, yang lainnya selain satu hal tertentu, pokoknya saya mau fokus pada yang ini, yang lain enggak. Itu rumusnya dalam bahasa Arab, dahulukan iyaka-nya ke depan, pekerjaannya diakhirkan. Seakan-akan kalau Anda sudah mengatakan iyaka hanya untuk Allah saja, maka yang lain itu hilang. Yang lain hilang. Ya. Maka kalau orang sudah iyaka saat dia mau beribadah, maaf, dia mau sholat, dia gak peduli. Ya. Apakah ada situasi misalnya acara di TV, pekerjaan yang tidak terlampau penting, ya, dia gak akan peduli. Yang penting sholat, ya kerjakan. Ya. Bapak juga sama, dalam Jumat itu kenapa disandingkan dengan jual-beli? Ya. Dengan jual-beli. Bahkan di ayat ke-11 ya ada isyarat bahwa ada orang-orang yang tega mengabaikan Jumatnya demi kepentingan bisnisnya. Ada bisnis di tanda tangan, proyeknya miliaran, terjadi pada saat Jumat. Dia tinggalkan Jumatnya, dia kejar bisnisnya. Bisa terjadi gitu ya. Bisa terjadi. Zaman Nabi pernah ada yang begitu di awal-awal masa Jumat karena belum tahu. Pernah. Sampai turun ayat, "Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'imah." Ya. Kata Ibnu Katsir, ketika beliau sedang khutbah, ditinggalkan oleh banyak orang, tersisa tinggal 12 orang saja. 12 orang. Ya. Nah, ada rumus nanti di tafsir, kalau ada kejadian tidak disebutkan orangnya, kapan kejadiannya, itu pertanda kejadian dimaksud akan berlangsung di masa berbeda dengan tokoh yang berbeda. Bisa ada, bisa didapati. Ya. Nah, orang iyaka tidak begitu. Begitu dia katakan iyaka, cuma Allah aja, yang lain enggak. Yang lain enggak. Nah, yang menarik, ini poin kita. Na'budu, kami akan jadikan semua nikmat yang Allah titipkan untuk kepentingan ibadah saja. Allah titipkan nikmat mata, maka mata akan digunakan untuk kepentingan ibadah. Lisan digunakan kepentingan ibadah. Telinga digunakan kepentingan ibadah. Sampai ujung kakinya. Ini baru tubuh. Ya. Belum pakaian. Jadi Anda dikasih pakaian fungsinya apa? Bukan untuk pamer. Bukan untuk ria. Bukan untuk dilihat orang. Ya. Tapi bagaimana Allah suka dengan pakaian kita? Dipakai sholat nyaman, kan? Masya Allah. Dipakai ibadah nyaman. Bagaimana dengan kendaraan? Sama. Ya. Jadi ketika Allah titipkan motor kepada Anda, mobil kepada Anda, hakikatnya bukan untuk memudahkan urusan dunia saja, tapi bagaimana caranya jadi ibadah. Ya. Maaf, kalau cuma kendaraan aja, jangankan orang Islam, non-Muslim pun punya. Apa yang mau dibanggakan? Sama-sama punyanya. Cuma harus beda antara kendaraan kita dengan kendaraan orang lain. Harus beda antara rumah kita dengan rumah orang lain. Ditulisin, baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi orang rumahnya gak pernah sholat. Rumahnya ke surga, yang orangnya enggak. Ini masalah kan? Jadi kalau Anda cuma punya rumah, non-Muslim pun punya rumah. Bahkan hewan pun ada yang punya rumah sekarang. Ya, Masya Allah. Ya, itu tidak menarik gitu kan? Jadi harus beda. Makanya ketika kita sholat, kita diingatkan lagi setiap sholat. Setiap sholat. Ayo kuatkan pada dirimu komitmen. Saya harus komitmen. Setiap yang dititipkan pada saya mesti jadi ibadah. Iyyaka na'budu, cuma untuk engkau ya Allah. Untuk engkau, itu bedanya. Jelas sampai sini ya? Pelan-pelan.
0: Jadi kalimat yang pertama ingin menegaskan bahwa semua aktivitas kita, poinnya satu, mesti jadi ibadah. Karena ini tujuan hidup kita, bukan untuk main, untuk ibadah. Quran surah ke-51 ayat 56, posisi paling kanan sebelah atas di mushaf standar.
2: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. InsyaAllah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia itu kecuali semua aktivitas yang ia kerjakan, nikmat yang melekat pada dirinya, untuk ia jadikan sebagai ibadah kepada aku, kata Allah, sebagai ibadah. InsyaAllah. Perhatikan kalimatnya di sini, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ. Ins. Manusia disebutkan di sini dengan kata ins. Padahal manusia disebut dengan 5 nama di Quran. Ada bashar, terulang 35 kali dalam Al-Quran. Ada ins di sini disebutkan. Disebutkan 18 kali dalam Al-Quran bersanding dengan jin. Ada insan, Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, tersebut 65 kali dalam Al-Quran. Di 63 ayat, 43 surah yang berbeda. Ada nas, ya. Masyaallah, ini paling favorit. Qul a'udzu birabbin nas, ya, disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Dan Bani Adam atau Dzurriyyah Adam disebutkan di 7 ayat di dalam Al-Quran. Nah, yang di sini uniknya disebutkan ins. Ins itu bentuk tunggal dari nas, personal sifatnya. Seakan-akan Allah ingin mengatakan, hey, ibadah ini tidak hanya berlaku komunal, tapi semua orang, setiap yang bernama manusia, setiap personalnya mesti menjadikan semua aktivitas dan segala nikmat yang melekat pada dirinya untuk ibadah. Dan setiap kita akan ditanya tentang ibadah kita itu. Gak bisa diwakilkan. Fulan, bagaimana hidup kamu? Ya Allah, saya wakilkan aja sama dia supaya bisa bicara. Gak bisa. Antum silakan, pejabat paling hebat punya jubir. Ketika nanti ditanya oleh Allah, gak bisa. Ya Allah, saya punya jubir, dia aja yang ditanya, jangan saya. Gak bisa. Gak bisa, ya, semua akan ditanya. Karena itu sifatnya personal. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal ins, bisa Allah katakan begini, wa ma khalaqtul jan wan nas, bisa. Tapi kenapa menggunakan kata ins? Ingin menunjukkan bahwa esensi ibadah berlaku bagi setiap person yang tercipta. Sebaliknya, kalau ada manusia diciptakan oleh Allah lantas dia tidak beribadah, maaf, maka ada yang keluar dari hakikat kemanusiaannya. Ya. Kalau dalam bahasa bebasnya, kamu bukan manusia gitu. Kan manusia itu untuk ibadah. Untuk ibadah, ya. Awas, bahasa agak tingginya deh, bahasa agak tingginya. Hati-hati. Pelan-pelan. Jadi bagaimana caranya? Semua aktivitas kita, ya, Masya Allah, kemudian semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dari kita bangun tidur, sampai tidur lagi, mengecek semua inventaris yang ada di rumah, yang berkait dengan aktivitas kita, di kantor dan segalanya, bagaimana caranya semua mesti menjadi ibadah? Saya sampaikan hadis kunci, Pak, ya. Bukan yang ini. Lihat kalimatnya.
3: Ibadah. Hambaku, kata Allah. Khalaqtuka lil'ibadah fala tal'ab. Saya ciptakan kamu untuk ibadah, jangan banyak mainnya. Wa qasamtu laka rizqaka fala tat'ab. Dan saya sudah siapkan rezeki untukmu supaya kamu enggak capek. Jadi sebetulnya rezeki kita sudah ada, nanti pembahasan rezeki saya terangkan bagaimana urutannya. Sudah ada. Jadi jangan karena kesibukan kita ingin mendapatkan rezeki tiba-tiba melupakan nilai ibadah.
0: Perhatikan kalimat-kalimat hadisnya. Kalau engkau masih mencari dunia meninggalkan ibadahmu, saya akan buat capek la usallitannalakad dunya. Saya akan buat capek kamu dengan urusan dunia dan saya tidak akan berikan rezeki kepadamu kecuali sesuai dengan hak yang harus engkau peroleh saja. Misal, ada orang kerja capek luar biasa, kerja keras, Masya Allah, saking kerasnya berangkat gelap, pulang gelap, lupa sholat, lupa macam-macam. Lu menghasilkan 100 miliar. Dia bangga. Ini kerja-kerja keras saya dapat 100 miliar. Kata Allah, kamu gak usah bangga. Memang rezeki kamu itu segitu. Kamu cari-cari pun dapatnya akan segitu juga. Jadi ngapain dibanggain? Ya, gak harus dibanggakan. Saya akan buat capek kamu sampai tidak akan kamu mendapatkan rezekimu kecuali sesuai yang telah saya tetapkan. Tapi kalau kamu ikuti ketentuan saya, tidak kamu tinggalkan ibadahnya, maka kamu akan saya buat tenang dalam kehidupan dan Allah berikan rezeki sesuai dengan yang kamu butuhkan. Selesai. Jadi kalau kita ibadahnya nyaman, jalan dengan tenang, demi Allah saya katakan, rezeki akan datang. Ya. Nanti dalam bahasan yang khusus, wa mimma razaqnahum yunfiqun, kita akan bahas. Ada rezeki yang kita kejar, ada rezeki yang mengejar-ngejar kita. Masya Allah. Bahkan diantaranya min haitsu la yahtasib, yang tidak disangka-sangka. Ada orang mengatakan, gak nyangka saya dapat ini. Emang gak usah disangka. Dia datangnya dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Jadi jangan nyangka. Pasti ada gitu ya. Pasti ada. Anda bayangkan, Rizki yang kita cari disebut dengan adlullah, keadilan Allah. Rizki yang mencari-cari kita disebut dengan fadlullah, keutamaan dari Allah. Makanya orang katakan hadza min fadli rabbi, ini keutamaan yang Allah berikan kepada saya. Jelas ya? Nah, karena itu supaya hidup kita mudah, nyaman dalam kehidupan dunia akhirat, maka jadikan semua aktivitas sebagai ibadah. Pelan-pelan. Iya kak, bukan pada yang lain, hanya untuk Allah. Ya. Ini bukan pada yang lain, hanya pada Allah. Ya, tujukan karena Allah. Ya. Makan karena Allah, minum karena Allah, bekerja karena Allah, masya Allah. Ibu merawat anak karena Allah, segalanya. Lillah, lillah. Orang haji juga sekarang mau haji, siap-siap sudah mau berangkat macam-macam, masya Allah. Itu pun kalau bukan karena Allah tidak akan sah ibadahnya. Ya, nggak ada pahalanya. Makanya peringatan pertama kami tekankan pada saudara-saudari kami yang akan berhaji. Ayat haji di Quran itu dimulai di Al-Baqarah 196. Posisi paling kiri sebelah bawah. Itu pertama kali ketika Allah minta menyempurnakan ibadahnya, itu bukan fikih yang disebutkan, tapi kalimat tauhid. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji itu dan umrah, lakukan karena Allah, lillah. Masya Allah. Kalau di Quran ada ibadah bersanding dengan kesempurnaan, sempurnakan, itu tandanya ada orang ibadah tidak sempurna. Ya, tidak sedikit yang tidak sempurna. Salah satu sebabnya kenapa? Karena bukan lillah. Ya, masya Allah, nunggu-nunggu cukup lama, keluar biaya banyak, tenaga tidak juga sedikit keluar. Ya, begitu sa'i, sa'inya live, tangan kanannya pegang handphone, Rabbighfir warham begini, orang lain lihat, ngapain jauh-jauh. Ada yang pulang dari Arafah, begitu selesai mau ke Muzdalifah, diminta oleh Quran zikir, ini baru pasang status, sedang menuju Muzdalifah. Habis deh. Bahkan ada yang belum berangkat, sudah habis pahalanya. Riya itu kan menggugurkan pahala. Ingat betul ya, riya itu rumus Qurannya, menghanguskan semua pahala. Al-Baqarah Quran surah kedua ayat 264, posisi paling kiri sebelah bawah. Kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang merasa punya iman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan anda gugurkan kebaikan-kebaikan yang telah anda tenun lelah itu dengan maaf berbuat sesuatu yang merusak dan menghancurkan amalan. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, seperti orang infak yang ria. Di ria itu bisa menggugurkan amalan, habis semuanya. Enggak bernilai. Bukan cuma infak, ada orang salat kan ria, al-maun itu. Ya fawailul lil musallin, celaka orang salat. Masyaallah, orang salat masih bisa celaka, apalagi yang enggak salat. Ya, alladzina hum an salatihim sahun, yang lalai dalam salatnya. Di antara makna lalai itu alladzina hum yuraun, yang ria saat dia menunaikan salat. Ada orang haji ria, ada. Indikasinya bukan lillah, bahkan sebelum berangkat sudah ria. Ya. Tidak keliru kalau anda ingin kumpulkan, ingin minta maaf, tidak ada masalah di situ. Ya, tidak ada persoalan, silakan. Tapi kadang-kadang lupa lisan. Bapak ibu sekalian, warga kompleks semuanya, ya, kami akan berangkat, mohon doakan kami supaya lancar aktivitas haji kami. Tolong maafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang pernah kami kerjakan saat ini demi kelancaran ibadah kami. Ini haji pertama kali kami, Pak. Barangkali ibu ini pula yang pertama kami haji di komplek ini ya. Pak RT belum haji, Pak RW belum haji, kami yang pertama. Kami doakan saat di Ka'bah nanti Bapak Ibu bisa haji juga. Itu habis pahalanya dimakan. Ya. Habis itu. Belum dapat sudah hilang ya. Jadi masalah. Sekarang kita evaluasi sebentar ya. Tolong sabar belajarnya, kita gali setiap kalimat-kalimat Qur'annya, kita turunkan ayat-ayatnya. Sekarang pertanyaan saya, tanya pada masing-masing ya, sudah kelihatan dari sisi aspek-aspek yang lain. Berapa usia kita masing-masing? Dari nikmat usia yang telah dititipkan itu, berapa yang sudah jadi ibadah? Saya ulang ya. Berapa usia kita masing-masing? Tanamkan pada diri kita, tuliskan yang besar di setiap catatannya. Dari sekian waktu yang Allah berikan pada kita, berapa yang sudah menjadi ibadah? Hati-hati. Misal saja, ada penelitian. Kita ambil contoh Quran aja, ambil contoh Quran. Tentang pertanyaan ini ada di Quran surah ke-46, Al-Ahqaf. Ayat 15. Posisi paling kiri sebelah atas di mushaf standar. Bismillah. Quran surah ke-46 Al-Ahqaf ayat ke-15. Wassainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, dan kami wasiatkan kepada manusia. Insyaallah. Sepertinya wasiat. Biasanya kalau bapak ibu mendengar kata wasiat, yang tersirat apa? Mau meninggal gitu ya. Baik. Wasiat itu asalnya bukan mau meninggal, bukan. Wasiat itu pesan yang sangat kuat. Ya. Kenapa sering diidentikan dengan orang yang akan wafat? Karena biasanya begini, pesan orang akan meninggal itu lebih bisa didengar, lebih kuat nilainya dibandingkan dengan sebelum dia berada dalam keadaan demikian. Ya. Ibu ngasih tahu anak, sholat ya nak, tenang aja mah, gampang gitu kan. Tapi kalau info sudah tiga, ya, semua sudah dipasang, nah sholat ya iya mah, lebih cepat. Ada wasiat di situ. Ya. Jadi kalau diartikan orang akan meninggal, jadi keliru, Allah memberi wasiat. Dan Allah tidak meninggal. Ya. Artinya kalau ada pesan di Quran dikaitkan dengan Allah menggunakan kata wasiat, itu artinya pesan ini begitu penting, sangat kuat dan harus dicamkan oleh setiap yang mendengarnya. Wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan pada setiap manusia agar berbakti pada kedua orang tuanya. Maaf, saya agak cepat setelah diterangkan mengandungnya, menapinya, merawatnya dengan lelah segalanya, lihat ujungnya. Maka tatkala anak itu tiba di usia 40 tahun, arba'ina sana. 40 tahun. Dan diantara kita tidak sedikit yang sudah mencapai itu, bahkan lebih. Dia harus mengevaluasi dirinya dengan berdoa. Perhatikan doanya, perhatikan doanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Lihat doa pertama, saya tidak akan bahas ini dengan panjang bagian pertama ini. Rabbi auzi'ni, ya Allah mohon bimbing kami. An ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya, atas nikmat untuk bisa bersyukur, ya, mensyukuri nikmat yang telah Engkau titipkan kepada kami. Wa 'ala walidayya, dan kepada orang tua kami. Ya Allah, tolong bimbing hamba untuk mensyukuri nikmat ini ya Allah, supaya bisa bersyukur. Ya. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya. Wa an a'mala salihan tarda. Dan mohon bimbing kami untuk bisa menggunakan waktu yang Engkau berikan ini, nikmat yang Engkau titipkan untuk beramal saleh. Ya. Pelan-pelan. Kenapa ada kalimat amal saleh di sini? Karena jangan-jangan, mohon maaf, sudah Allah berikan selama 40 tahun, belum dia gunakan untuk beramal soleh. Anak 4 tahun sudah ke masjid. Bapaknya yang 40 tahun gak mau ke masjid. Pak, kok gak ke masjid? Anaknya ke masjid. Kan sudah ada perwakilan dalam keluarga. Allahu Akbar. Ada kalimat itu pernah kami dengar saat ada di Jakarta, salah satu sudutnya. Ada, ya. Masya Allah. Anaknya menghafal Quran, bapaknya mau baca pun belum tergerak. Atau ibunya demikian. Ya, padahal baru 4 tahun. Ya, ada yang keliru. Ada yang keliru. Karena itu setiap manusia mesti mengecek, kalau sudah ada 40 tahun dari usianya, saya berikan gambaran sederhana ya. Ini penelitian pernah dilakukan walaupun ringan. Ya, walaupun ringan. Umumnya, walau tidak semuanya, umumnya setengah usia manusia itu dipakai tidur. Jadi kalau orang diberikan 40 tahun, setengahnya 20 tahun itu umumnya dipakai tidur. Dari mulai kecilnya, dewasanya, tidur siangnya, tidur malamnya, macam-macam ya. Jadi kalau 40 tahun yang digunakan tidur berapa tahun? 20 tahun. Yang digunakan beraktivitas 20 tahun. Perhatikan. Apakah saat kita beraktivitas semuanya benar? Tidak, mungkin ada salahnya. Mata salah, telinga salah, lisan salah, sampai ke ujung kaki. Saya mau tanya, dari 20 tahun ini berapa yang sudah dipakai ibadah? Baik, ya. Misal, jangan terlalu pesimis, ambil setengahnya. Bisa 10 tahun. 10 tahun. Jadi kalau orang usia 40 tahun, yang bernilai dalam pandangan Allah, misal saja, ya dari 40 tahun ini cuma 10 tahun, bekal yang dibawa pulang. Pertanyaan kami, berapa dosanya? Sudah tadi ya, setengah kita ambil, misal. Dari 10 tahun ini, pertanyaan selanjutnya, maaf, dari 10 tahun ibadah, apakah sudah pasti diterima? Belum. Apa syarat diterima? Ikhlas. Quran surah Al-Bayyinah 98 ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun ibadah berapa tahun yang ikhlas? Salat yang ikhlas, baca Quran yang ikhlas, infak yang ikhlas. Misal ambil 5 tahun setengahnya, misal saja 5 tahun. Jadi orang usia 40 tahun membawa bekal yang tidak bermasalah kepada Rabbnya, misal cuma 5 tahun saja. Dosanya berapa tahun? Ya, coba dicek. Dan dalam keadaan ini masih menginginkan untuk bisa masuk surga. Masya Allah, kan aneh ini ya. Aneh ya. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang keliru. Ya. Ada yang keliru. Ya. Perhatikan pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Kalaupun misalnya orang ini dosanya berimbang, taruhlah dari semuanya diabaikan, dosanya 5 tahun juga, 1 hari. 1 hari aja. Ya. Masya Allah. Ada orang punya amal baik 5 tahun, amal jeleknya 5 tahun, 1 hari. Masih banyak yang mana amalnya? Yang jeleknya. Masuk kemana? Fama man khaffat mawazinu fahuwa fi fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau ringan timbangan amal baiknya, berat amal buruknya, maka tempat kembalinya hawiyah. Ya, neraka bagi dia. Itu luar biasa. Karena itulah kita minta kepada Allah supaya dibimbing untuk beramal soleh. An a'mala solehan. Yang jadi masalah, orang beramal soleh pun belum tentu Allah ridha. Ini jangan Anda kira kalau Anda baru salat Allah terima, belum tentu. Belum tentu. Karena orang salat pun kata Quran itu ada dua jenis. Quran surah keempat, An-Nisa ayat 103, posisi paling kanan, di atas kepertengahan sedikit. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذْكُرُ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Masya Allah. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, kalau Anda wakuf di sini baca Quran ya. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ, maka jika sholat telah tuntas, Anda tunaikan. Maka jika kewajiban sholat telah Anda tuntaskan, kalau wakuf di sini, ini kata para ulama menunjuk pada golongan yang pertama, yang motivasi sholatnya hanya menuntaskan kewajiban saja. Yang penting sudah sholat. Mau khusyuk atau tidak, itu bukan persoalan. Ya, maaf, mau lambat atau cepat, itu bukan urusan. Yang penting saya sudah sholat. Jadi kalau ditanya, Pak, kok cepat sekali? Ya, kan yang penting sudah sholat. Masya Allah, itu kan. Baca apa tadi? Ya, kan sudah hafal. Al-Fatihah dibaca tiap hari, misalnya. Ada jawaban seperti itu. Nah, itu golongan yang pertama. Di kewajibannya terangkat, tapi tidak mendapat manfaat dari ibadahnya. Ya, yang kedua, fadhkurullah. Maka sholat yang dia lakukan akan langsung mengingatkan dia dengan Allah. Ya, Masya Allah, jadi kalau orang sholatnya berhasil, makanya disebut sholat dari kata silah. Silah itu nyambung, tersambung erat. Jadi kenapa disebut sholat? Karena ibadah sholat ini melatih kita untuk tersambung dengan Allah dalam setiap liku kehidupan kita. Jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, Masya Allah, mau tidur pun ingat Allah. Itu fungsinya. Ya, coba dari sekian sholat yang telah kita tunaikan, berapa yang menjadikan kita ingat pada Allah? Jangan-jangan baru keluar sholat tidak ingat dengan Allah. Ada yang begitu, Bu. Ya. Jadi aneh ya, ada orang keluar dari rumah Allah kehilangan sandalnya, padahal baru sholat. Apa yang salah? Artinya saat dia gunakan sandal, dia gak ingat. Sebab kalau ingat Allah, tidak mungkin. Orang yang ingat Allah melakukan maksiat itu mustahil. Orang mau minum, ketika dia akan minum ingat Allah, seperti yang kami sampaikan, maka dia akan tidak akan pernah menyentuh minuman yang tidak disenangi oleh Allah. Karena dia sedang ingat dengan Allah. Dia tahu Allah melihat. Dia tahu Allah mendengar. Orang yang ingat Allah karena didengar oleh Allah, punya sifat as-sami', maka dia tidak akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak Allah sukai. Semua, semua. Maka dari itu kembali lagi, berapa aktivitas kita yang sudah menjadi ibadah. Itu pun yang sifatnya iyaka karena Allah, bukan karena yang lain. Karena itulah mari kita evaluasi ketika kita mengatakan dalam sholat iyaka na'budu, itu kita sedang berkomitmen. Dicek lagi Pak Bu. Ya Allah, apa salah saya sampai saya sholat ini? Apa yang kurang-kurangnya, apa yang belum jadi ibadah, dia evaluasi. Di sangat-sangat luar biasa kalau ada orang setelah sholat, tiba-tiba dia keluar dari komitmennya, padahal baru menyampaikan pada Allah barusan. Saya mau ibadah, tapi dia melanggar kata-katanya sendiri. Ya, itu ada yang berbahaya di situ. Ya. Makanya kalau kita sholatnya benar, itu baru selesai sholat saja, Masya Allah, kesalahan-kesalahan kita sepanjang bukan dosa besar, itu antara sholat ke sholat bisa terampuni. Bisa terampuni. Ya. Pernah dengar hadis ini? Hadis Muslim nomor hadis 223. As-salawatu ila as-salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhan ila ramadhan kafaratun lima bainahunna. Ya, salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat ada pekanan. Wa ramadhan ila ramadhan ada tahunan. Kalau benar dituraikan kata Nabi, kafaratun itu akan menghapuskan ya lima bainahunna, dosa-dosa yang pernah dikerjakan di antara keduanya. Jadi kalau Anda tadi punya salah misalnya saat salat subuh sampai ke zuhur, dan mustahil ada orang tidak berbuat salah, maka saat Anda salat zuhur itu benar salatnya, tuntas semua kesalahan dan dosanya, digugurkan oleh Allah. Ya, kecuali dosa besar. Ya, dosa besar. Maaf, yang pekanan Jumat ke Jumat selesai. Yang tahunan belum selesai pekanan, ya tahunan dihapuskan oleh Allah. Ramadan digugurkan. Ya. Makanya kata Nabi, maaf, bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, celaka, celaka dan keterlaluan. Keterlaluan berlumur dengan kotoran. Ya. Di raghima anf itu salah satu maknanya, bu'dan atau raghima anfun. Ya, di hidungnya ada kotoran, debu. Ya. Celaka orang yang diberikan Ramadan tapi dia tidak mampu, maaf, tidak mampu beristighfar kepada Allah di bulan Ramadan itu yang bisa mengampuni dosanya. Dikata Nabi, orang yang keluar dari Ramadan, alumni Ramadan, tidak terampuni dosanya itu orang celaka. Ya, bahaya dalam hidupnya. Baik, saya akhiri dulu bagian terakhirnya, nanti kita coba berikan waktu kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi kesimpulan pertama, kalau semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita di Maliki Yaumiddin dengan ayat sebelumnya, ingin selamat, ingin mendapatkan kemudahan dari Allah, maka jadikan semua itu sebagai ibadah karena Allah. Jelas ini? Maaf, kedudukan, mohon izin saudara kami para ikhwan, jika teman-teman ada yang dititipkan oleh Allah kedudukan, artinya ibadah antum ada di situ. Ayo bikin polisi, kebijakan-kebijakan yang baik.
1: Ya. Misal antum jadi ketua RT atau ketua RW, bikin surat aja ke keluarga muslim. Yuk, prioritaskan sholat berjamaah, setiap sholat subuh, di hari weekend kita ke masjid, misal. Bikin surat. Ya. Antum gak usah peduli, berapa yang sholat itu gak usah peduli. Yang penting, antum tuliskan. Misal, 3 orang aja ke masjid karena surat yang antum buat, itu Allahu Akbar. Antum mendapat pahala dari orang-orang itu. Ya. Ada di hadis muslim, nomor hadis 1893. Man dalla ala khairin, falahu ajruhu, mithla ajri fa'ilihi, min ghairi an yankusa min ajri syai'. Ya. Masya Allah. Siapa yang menunjukkan, memberikan fasilitas pada seseorang untuk berbuat baik, lalu dia lakukan, maka Anda mendapatkan pahala yang sama dengan yang melakukannya tanpa dikurangi sedikit pun. Maka bayangkan kalau 10 orang kemudian dia ke masjid, Anda meninggal dunia, dia masih ibadah, pahalanya berapa itu mengalir? Masya Allah, mumpung masih ada. Karena kalau sudah gak ada, susah. Kan kedudukan ditukar, Pak, Bu. Dia gak usah bangga kalau punya kedudukan, gak usah bangga. Salah kalau berbangga diri, itu peluang untuk berbuat kebaikan. Itu peluang. Ya, mudah bagi Allah. Quran surah 3 ayat 26 sampai 27 itu posisi paling kanan, ya, bawah sedikit. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Anda sekarang jadi pimpinan, besok busa sudah, begitu pensiun keluar. Atau enggak tunggu lama, kan? Masya Allah, mumpung masih ada keadaan di atas, kalau sudah di reshuffle enggak tahu waktunya kapan, kan enggak ada kesempatannya. Ya, dia ayo buat kebijakan yang baik. Kalau cuma kedudukan bangga, oh ketinggalan. Dulu Firaun kedudukannya tinggi sekali, jadi raja sampai ngaku Tuhan, bangga, sombong, hancur juga oleh Allah. Jadi kalau ada orang seperti sekarang punya kedudukan gak seperti Firaun bangga, itu orang ketinggalan zaman, yang dulu sudah ada. Ya. Sama, Anda dititipkan harta benda misalnya, Masya Allah sekaya apa sih? Ya, itu bukan untuk pamer. Dulu Korun sudah ada, lebih kaya. Quran surah 28 ayat 76-79, Masya Allah posisi paling kanan sebelah bawah. Lihat kalimatnya, maaf, di kiri sebelah bawah di mushaf standar. Ya. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Qarun itu dari kaumnya Musa. Fabagha 'alaihim, sombongnya luar biasa. Apa yang dia sombongkan? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil 'usbah. Ayat 76 ya. Kami titipkan dia, bahasanya kami titipkan, bukan Qarun yang punya, kami yang punya. Surah ke-28 Al-Qasas ayat 76. Kami titipkan pada Qarun harta yang melimpah sampai-sampai kunci, Pak, kunci berangkasnya saja, Bu, tidak sanggup dipikul oleh 10 orang terkuat di zamannya. Lu bayangkan, ya. Antum kalau punya kunci berangkas, biasanya disembunyikan apa dipamerkan? Ya pasti disembunyikan, masa dipamerkan? Antum foto, plak, ya, buat di Instagram, kunci berangkas saya itu cari masalah gitu. Cari masalah. Ini enggak, Qarun enggak. Dia setiap kemana-mana, Pak, ya, di belakangnya ada 10 orang, cuma ngangkat kunci berangkasnya saja. Dia ingin tunjukkan pada orang, hey, kalaupun ada yang ngambil harta saya, ambil aja, gak akan habis kok saking kayanya saya. Saking kayanya saya. Masya Allah, kaya luar biasa dan sombong, dan hancur semuanya. Hancur. Ya. Jadi kalau orang ada orang merasa kaya sekarang, kemudian sombong, itu orang ketinggalan zaman. Jauh ketinggalannya. Dulu sudah ada dan dia lebih kaya. Jadi keterlaluan kalau ada orang sekarang mengaku kaya, sombong, itu keterlaluan. Karena kekayaannya gak sekaya Qarun. Ya, dan Qarun hancur juga. Perhatikan ketika Allah meluruskan Qarun ini di ayat 77-nya, wabtaghi fi ma ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kami titipkan ini bukan buat pamer, tapi supaya engkau menggunakannya untuk kepentingan ibadah, mencari tempat terbaik di akhirat. Nanti pulang ke rumah, coba cek di keluarga. Karena masing-masing anggota keluarga itu diberikan titipan yang berbeda. Ada titipan pengetahuan, titipan tenaga. Ya, mohon maaf, barangkali yang enggak dititipan harta benda itu menurut Allah itu dia sudah banyak bangun malam. Saking gak punyanya jarang sering puasa. Antum jangan bangga kalau baru bisa puasa Senin Kamis, di sana sudah ada ayamul bait. Jangan bangga kalau baru bisa ayamul bait, di sana sudah ada yang puasa daun. Sudah ada. Ya. Sudah ada yang tiap malam tahajud. Sudah ada yang mulai menghafal Quran. Masya Allah. Dengan sekian jangan bangga kalau cuma hafal Quran satu riwayat. Ada yang 13, ada yang 7 riwayat, ada yang 10 riwayat, ada yang 14 riwayat. Masya Allah. Ya. Ini semua itu cuma titipan. Gunakan untuk ibadah. Karena itulah mohonkan kepada Allah. Mohonkan, ini poinnya. Kalau kita merasa ada yang kurang dalam hidup kita untuk ibadah, maka mohon berdoa. Tuntunan keduanya, wa iyyaka nasta'in. Minta supaya ditolong oleh Allah, supaya dibantu, supaya diberikan petunjuk. Makanya ketika antum mengucapkan iyyaka na'budu, mustahil kalau kita bisa ibadah sendirian tanpa bantuan Allah. Karena itulah kemudian kita ikrarkan, ya Allah, kalau ada kelemahan-kelemahan, kekurangan dalam kami, sekarang kami mohon pertolongannya, ya Allah. Bantu kami, berikan kemudahan. Maka kita ucapkan wa iyyaka nasta'in. Baik, saya mau berhenti sebentar dengan menutup uraian ayat ini dengan sesuatu yang penting. Ini rumus yang harus Anda amalkan. Lihat persamaannya. Fokus sedikit ya. Sebentar. Nanti ini bisa ditemukan diantaranya di ilmu balaghah dan ilmu arud. Ya, kalau di nahu atau sorab belum sampai ke sini. Lihat saya teruskan rumusnya ya. Kenapa saya berikan wawu di sini dan ia karena setainya pindah ke sini. Wawu itu diantara rumusnya, diantara maknanya itu bisa berarti persamaan, equal, hal yang sama. Jadi kalau kita turunkan ke bawah, misal kita tuliskan begini, ia karena budu. Wa-nya di sini, kita turunkan persamaannya sama dengan kan? Iyyaka nasta'in. Lihat sini. Ini ibadah. Ini solusi. Pelan-pelan. Minta tolong kan, minta solusi kan? Ya, minta solusi, minta pertolongan. Baik. Sekarang perhatikan sini. Kalau orang minta tolong, umumnya sedang punya apa? Masalah. Mustahil orang minta tolong gak ada masalah. Tolong saya Pak, kenapa? Gak ada apa-apa. Pasti ada masalah gitu ya. Pasti ada masalah, ada persoalan. Ya, ada problem. Turunkan ayat Qurannya. Dan uniknya, semua manusia kata Allah, itu diuji dengan masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 155. Posisi paling kiri, sebelah atas. Quran surah 2 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai, dan kalian sepanjang masih hidup kami pasti akan uji dengan berbagai persoalan. Di masalah itu dititipkan oleh Allah kepada kita bukan ingin menjadikan hidup kita bermasalah, tapi ingin meningkatkan kualitas hidup kita. Sebab kalau tidak diuji dengan masalah, hidup kita tidak akan berkembang. Anak bapak ibu tidak menangis bagaimana kreativitas orang tua muncul. Ya, mustahil itu. Nanti akan vakum aja kehidupannya. Dari mulai dilahirkan sampai tumbuh dewasa enggak pernah nangis. Anak orang lain terlahir nangis, anak kita diam misalnya kan, diam aja, itu kan bahaya. Enggak muncul kreativitas. Ya. Dan menariknya, pelan-pelan, ketika masalah ini didapatkan, saya agak cepat saja, agak cepat. Ketika masalah ini didapatkan, ditujukan kepada kita, itu Masya Allah, bahasa Qur'annya, itu ujian yang Allah titipkan kepada kita untuk membuat kita lebih baik. Lebih baik. Dan tidak mungkin, Qur'an surah kedua Al-Baqarah ayat 286. Ya. Ayat 286. Pelan-pelan. Dan tidak mungkin Allah menitipkan satu ujian persoalan kepada kita kecuali kita sanggup. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menitipkan ujian pada seorang hamba kecuali dia sanggup. Jadi mustahil Allah menitipkan ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya, mohon maaf, kalau di antara kita sedang punya masalah, seberat apapun yang kita genggam sampai saat ini kita rasakan, jangan mengeluh. Karena menurut Allah cuma kita yang mampu, yang lain enggak bisa. Makanya dititipkan pada Bapak, karena Bapak yang bisa, yang lain gak bisa, Pak. Ya. Karena itu ketika kita punya masalah, yakinkan, Alhamdulillah, Allah titipkan kepada saya. Artinya Anda yang dipercaya. Ya. Gak usah ngeluh. Ya. Ngeluh itu gak menyelesaikan persoalan, Bu. Kita mengeluh, masalah gak akan tuntas, cuma datang masalah baru. Ingat betul, ketika Allah titipkan pada Anda, cuma Anda yang mampu, yang lain tidak. Ya. Dan gak usah terlampau bangga, bikin status, ternyata cuma saya yang mampu, ya gak usah. Ya. Itu bikin masalah, gitu kan. Oh, ya. Jadi ini poin pertama. Saya beri gambaran sini ya. Lihat bagaimana keadilan Allah. Sebelum saya turunkan ke sini, lihat bagaimana adilnya Allah. Adilnya Allah. Tahu cicak? Cicak, baik. Bagaimana beraktivitasnya? Merayap ya, baik. Makanannya apa? Nyamuk. Saya mau tanya, nyamuk bisa terbang? Cicak? Di mana logikanya? Ada makhluk makanannya bisa terbang, makhluknya enggak. Yang makan enggak bisa terbang, yang dimakan bisa terbang. Apakah nyamuknya cuma terbang aja, cicak? Gitu kan? Gak mungkin. Cicaknya cuma lihat, itu mustahil. Ya. Tapi perhatikan, pesan orang tua kita ketika memberikan syair-syair, sebetulnya dulu itu ada kalimat-kalimat baik untuk kita renungkan. Coba lihat dulu, orang tua kita pernah menyampaikan satu syair. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam, Masya Allah, datang seekor nyamuk. Selanjutnya silahkan teruskan. Ya. poin saya, perhatikan. Cicak-cicak di dinding. Diam-diam merayap. Cicak ini merayap cuman diam-diam. Cuman diam-diam aja tapi dia merayap. Yang menarik, datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuknya datang. Kalau dia tidak merayap sekalipun diam-diam, nyamuknya gak akan datang. Tapi karena dia merayap walaupun diam-diam, nyamuk datang. Siapa yang datangkan nyamuk? Kalau cicak aja merayap, yang terbang bisa datang, maka bagaimana dengan manusia yang bisa mengerjakan apapun? Mudah bagi Allah mendatangkan. Ya. Kalau dia tingkatkan kedekatannya dengan Allah, Allah akan datangkan bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Allahu Akbar. Cicak aja dapat, kenapa kita enggak? Ini enggak ada yang mustahil, ya. Enggak ada yang mustahil. Baik, ini problem, masalah, pelan-pelan. Kita ingin solusinya. Ketika kita mohonkan solusi, ya wa iyyaka nasta'in, ternyata yang menarik didahului dulu oleh ibadah. Kalimat solusi ini disandingkan dengan ibadah, dibuat persamaan. Ibadah sama dengan solusi. Seakan-akan ada pesan di Quran, jika seseorang punya persoalan dalam hidupnya, apapun itu sebetulnya gampang menyelesaikannya. Yang punya solusi Allah, yang punya rizki Allah. Kalimat solusi ini disandingkan dengan ibadah, dibuat persamaan. Ibadah sama dengan solusi. Seakan-akan ada pesan di Quran, jika seseorang punya persoalan dalam hidupnya, apapun itu sebetulnya gampang

ketiga. Di ujung ayat kedua, di awal ayat ketiga. Baik, lihat persamaannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, masyaallah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha, siapa yang bisa meningkatkan takwanya kepada Allah, takwanya naik, yaj'al lahu makhraja, kami berikan jalan keluar pada setiap persoalan yang tengah dialami, diberikan solusi. Di persamaan di ayat ini, takwa meningkat, takwanya meningkat, masalah selesai. Ya. Bahkan rezeki, masya Allah, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizkinya datang dari sisi yang tidak dia duga. Rizki itu bukan cuma uang. Hati-hati. Keturunan itu rizki. Ketenangan itu rizki. Kadang-kadang ketenangan itu bisa lebih penting dibandingkan dengan harta yang kita lihat dan kita pegang. Saya sering tanyakan, Bapak Ibu mau pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Dan tidak ada pilihan ketiga. Itu gak mudah, kan? Ini ingin menunjuk bahkan ketenangan itu penting dalam satu peristiwa. Ya, hati-hati ya. Baik. Jadi kalau Anda tingkatkan takwa, tingkatkan takwa, itu masalah selesai. Rizki datang. Dan takwa disebutkan di Quran sebanyak 115 kali. Dengan derivasi yang beda-beda. Ya, kata-kata yang beda. Ada muttaqin, yattaqun, tattaqun, ya? Ittaqillah, macam-macam. Ya. Kalimat takwa ini kalau disebutkan di Quran selalu bersanding dengan ibadah, amal soleh. Coba cek kalimat takwa pertama di Quran bersanding dengan amal soleh. Al-Baqarah ayat 2 dan 3. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa ini? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, salat, amal soleh. Jadi kalau orang salat ini masalah selesai. Puasa ujung-ujungnya takwa. Lihat Al-Baqarah 183, posisi paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa lagi. Di rumusnya gampang. Kalau antum ingin menyelesaikan persoalan dalam hidup, dekati yang punya solusi dengan meningkatkan takwa, caranya ibadah. Tingkatkan ibadah. Dan ini yang dilakukan oleh para nabi dan rasul. Masyaallah. Kita ambil contoh ya, contoh terakhir kita tutup di sini. Quran surah 21 Al-Anbiya. Ini paling komplit dan ini kalau isyarat Qurannya akan dialami oleh setiap makhluk yang hidup. Quran surah 21 ayat 83 sampai 92. Catat saja dulu nanti dibuka kemudian ayat 83 sampai 92. Ini ibu dan bapak sekalian, saudara-saudariku, ini adalah gambaran dari Quran tentang kisah para nabi dan orang saleh yang mengalami persoalan dalam hidup. Ada yang sakit parah luar biasa. Ada yang masalah dengan keturunan. Ada yang masalah, maaf, dengan aktivitas yang menghimpit sampai gelap mata. Ya, sampai gelap mata. Tapi semua dibebaskan oleh Allah. Dan kalimat menariknya di ayat-ayat ini adalah, orang-orang yang punya masalah serupa dengan ini, kami akan berikan solusinya kalau mengerjakan amalan yang sama dengan ini. Saya kasih satu contoh saja ya, di rangkaian ayat ini tentang Nabi Ayyub di ayat ke-83-nya sampai 84. Perhatikan kalimatnya, wa ayyuba idnada rabbahu rabbi anni massaniya dhurru wa anta arhamur rahimin. Ada ayat ini? Quran surah 21 ayat 83. Wa ayyuba, biasanya kalau dalam bahasa Arab kalimat pertama dalam satu rangkaian kata itu biasanya menggunakan harakat dhammah u rafa. Al masjidu kabirun, hampir tidak dikatakan al masjidah, selalu u ya. Baik, al malu wal banuna zinatul hayatid dunya, ya, pelan-pelan. Di sini pakai a, wa ayyuba. A itu harakatnya, maaf, fathah kasrah atau dhamma. Fathah, apa artinya fathah? Fathah, iftahil bab, apa artinya iftah? Fathah, buka, terbuka. Fathah itu sesuatu yang terbuka. Wa ayyuba, dan kami buka kisah Ayyub ini untuk menjadi inspirasi bagi siapapun yang melihat dan mempelajarinya. Jadi ada ilmu nanti untuk membaca itu ya, di antaranya di ilmu Arab. Kenapa harakatnya fathah? Nasab, kuat, nasab itu kuat. Seakan-akan ingin katakan, kami buka kisah Ayyub ini supaya jadi inspirasi untuk Anda, menjadi motivasi yang kuat dalam kehidupan. Idnada Rabbah, ketika beliau menyeru pada Tuhannya, diuji dengan penyakit luar biasa, Bu ya. Ya, tapi jangan ngarang ya. Ini tidak disebutkan penyakitnya apa, cuma kondisinya luar biasa parahnya. Ya, ada yang maaf berspekulasi mengatakan penyakitnya itu penyakit kulit, ya. Kemudian ada belatungnya, begitu mau sholat dicopot dulu, setelah sholat dipasang lagi, nggak ada kerjaan ngarang-ngarang begitu, ya. Itu nggak ada. Itu zamannya Ali bin Abi Thalib, kalau ada yang seperti itu, besoknya nggak ngajar lagi. Nggak ngajar lagi, itu cerita-cerita yang muncul di masyarakat yang tidak ada sumbernya. Jangankan hadis sahih, hadis palsu aja nggak ada. Tidak ada. Itu karangan Israiliyat yang kemudian dipopulerkan kembali. Tapi penyakitnya luar biasa, cuma diisyarat

0: akan tidak pernah, mohon maaf, dialami oleh orang sebelumnya dan tidak akan diderita oleh orang setelahnya. Dan bukan cuma penyakit ini saja, kalau dirinci ayat yang dituliskan sampai 84, sampai 84 ujiannya itu tiga. Ya. Ayub ini kan orang kaya, masya Allah. Kemudian keturunannya luar biasa, ya. Ada 12 anaknya, kaya, semua sehat-sehat, kuat, kan? Yang ketiga ini menarik, ya. Ini menarik. Mohon maaf, dan soleh, ya. Kaya, keturunan sehat, kuat, dan soleh, dekat dengan Allah, ya. Sehat luar biasa, satu kali diuji dengan tiga hari. Hari pertama, mohon maaf, semua hartanya hancur, lebur, ternaknya mati semua, kemudian seluruh aset perkebunannya terbakar. Insyaallah. Apa yang terjadi? Ternyata ibadahnya meningkat dua kali lipat, bukan menurun. Ayo kami uji ini untuk contoh bagi manusia. Engkau kaya luar biasa, banyak aset saya hancurkan sekarang. Apakah akan turun ibadah? Tidak, dua kali lipat. Ada Nabi, Rasul, masya Allah, surganya jelas. Diuji dengan kekayaan, hancur semuanya dalam satu hari, meningkat ibadahnya dua kali lipat. Ada orang bukan Nabi, bukan Rasul, nggak jelas surganya, kehilangan sendal di masjid, rame. Insya Allah, ya, nggak evaluasi diri gitu ya. Tapi kita teruskan. Hari kedua, barangkali keturunannya masih ada, diwafatkan oleh Allah. 12 anaknya wafat sekaligus, bukan satu dua, 12 anaknya. Seorang kehilangan satu anak dipanggil oleh Allah, bukan kehilangan sebetulnya, bukan kehilangan. Allah ambil tugasnya selesai. Cuma tinggal yang belum selesai adalah tanggung jawabnya di akhirat, akan ditanya. Maka yang sering berharap punya keturunan setelah dikasih, hati-hati tuh. Itu titipan, Anda akan ditanya. Mungkin tugas Anda tidak harus sampai dewasa. Masya Allah, ada yang tugasnya baru berapa bulan, ada yang tugasnya baru dilahirkan, ada yang tugasnya sampai beranjak tumbuh. Hati-hati, itu semua tugas. Ya. Dan akan ditanya di akhirat nanti. Ini 12 anak yang diwafatkan oleh Allah, dipanggil segera. Meningkat lagi dua kali lipat. Barangkali masih sehat, diuji dengan penyakit yang tidak dialami orang sebelumnya, tidak akan pernah dirasakan oleh orang setelahnya. Masya Allah. Kurang lebih nikmat dalam masa 20 tahun. Setelah 7 tahun dengan istrinya, bersabar dengan itu, istrinya mengatakan begini, istrinya, kalau dalam bahasa kita, papa kan Nabi, Rasul, bisa mengangkat tangan, dikabulkan doanya. Kurang berapa lama kita menanti, mohonkan kepada Allah supaya disembuhkan. Disembuhkan gak minta banyak, asal sembuh aja. Lihat jawaban Ayub. Bertanya pada istrinya, berapa lama kita senang? Kata istrinya, kurang lebih 20 tahun. Berapa lama kita diuji sekarang? Kurang lebih 7 tahun. Perhatikan Pak jawaban Ayub. Nanti saja, kalau masa ujian sama dengan kekayaan itu 20 tahun, sama-sama senangnya, baru saya mohon kepada Allah. Malu rasanya, diberikan kenikmatan 20 tahun, diuji seperti ini baru 7 tahun, sudah minta kepada Allah. Malu rasanya. Tapi yang paling menarik, ketika penyakitnya sudah mulai mengganggu beliau untuk ibadah, bukan beraktivitas. Ya. Di saat sakit masih bisa beraktivitas, masih bisa ibadah, nggak pernah mengeluh. Biasa aja nikmati, alhamdulillah, dekati Allah, berdoa dengan baik. Tapi yang paling menarik, ketika penyakit ini sudah mengganggu Ayub untuk ibadah, sesuatu yang mengganggu dalam bahasa Arab disebut dengan durrun. Jamaknya dorra. Nanti ada godaan-godaan dalam hidup ibu bapak sekalian yang akan mengganggu secara fisik pada kita. Ya. Di antaranya Al-Baqarah Quran surah 2 ayat 214, posisi paling kanan sebelah bawah. Ya. Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra. Ada penyakit yang mengganggu. Ya. Ada godaan secara fisik. Ya. Kalau Ayub kena penyakit fisik luar biasa, barangkali kita kasih hujan, ya, mulai kena fisik macam-macam. Nah, ini penyakitnya sudah mengganggu kepada ibadah.
1: Walladzina kadzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang yang tidak percaya dengan ayat-ayat Allah, enggak percaya sama Al-Qur'an, enggak percaya sama siksa kubur, enggak percaya sama hari kiamat. Nah, itu yang menyebabkan kita ditarik kemana tuh? Ke neraka, alhamdulillah. Nah, dengan begitu maka kita alhamdulillah kita termasuk orang yang percaya. Hanya kurang mengamalkan apa yang dipercayai itu saja. Kita tahu ini pahalanya besar ya, tapi ngamalinya kita udah tahu. Tahajud malam besar pahalanya, tapi segen. Kita tahu jah besar.